0: Selamat pagi buat Abang Po yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Aye Darman Ismail, Bang Wawan Dimari ya. 0812-112-4928, telepon biasa 0213504510, 0213440798. Kita berbicara masalah terburu-buru nih ya. Pernah kagak nih merasa keburu-buru banget nih dengan segala hal ya. Kira-kira Abang Po pendengar semuanya pernah enggak dalam suasana terburu, dalam sesuatu kondisi? Nah, biasanya kenapa? Ya, oke. Jangan lupa pasportnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih. Apa yang satu ini selalu juga keburu-buru. Ada Bang Gilang Kerawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Undawawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Aduh, keburu-buru mau beli pupuk apa gimana nih?
1: Gimana? Udah ini saya punya cerita sama istri, sama paman ya. Itu waktu nikah baru 3 bulan nikah nih. Ini keburu-burunya saya serasa nalan termos udah bener-bener.
0: Gak gitu.
1: Itu dong. Oh banget, tapi kita masih namanya masih manja-manjaan gitu udah ya.
0: Udah deh.
1: Gitu. Saya kan paling suka itu kalau kemana-mana pakai kereta ya udah.
0: Iya.
1: Nah, pas lebaran itu kan pulang kereta. Kebetulan istri juga kerja di Kelapa Gading, saya juga harus di Jakarta. Nah, akhirnya seminggu di kampung gitu kan. Akhirnya saya mesen kereta tuh, besok mau pulang lagi ke Jakarta tuh udah. Mesen kereta, udah mesen kereta tiket, udah kan. Nah, ceritanya pas hari Selasa, saya hari Senin udah megang tiket. Nah, ceritanya sih kereta berangkat nyampe di stasiun Banjar itu jam 16.15. Nyampe Jakarta sekitar jam 2:30 lah. Nah, saya jam 1 tuh udah anti-anti dari hari Senin tuh, paman gini ya udah, ini kan koper banyak, bisa pakai motor gitu, pakai mobil. Nah, cuman pamannya itu jam 2 masih rapat partai. Aduh. Udah

0: ceritanya rapat. Ini gimana sih Bun? Ini udah mau jam 4 ini gitu kan. Bentar lagi 3 jam lagi. Ini bentar ditelepon tuh paman. Bentar rapat katanya gini nih. Udah beres tuh dia setengah 3 jalan tuh mobil tuh tuh. Udah jalan udah belum nyampe rumah nih. Ini nih. Ribet bener nih, 1 jam setengah lagi masih nyetrika juga. Terus ini gitu udah jengkel banget.
1: Aduh.
0: Nah udah jam 3, 1 jam lagi mau kereta datang nih. Udah kan perjalanan dari rumah ke stasiun tuh setengah jam. Mandi dulu Bun, mandi. Dia malah ngegosok. Taunya pas begitu mau mandi, mati lampu pula.
1: Aduh.
0: Udah.
1: Aduh.
0: Mati lampu 10 menit tuh lampu. Aduh saya udah gak karu-karuan. Rasanya pengen nelen termos ya. Udah marah mobil. Ditahan. Nah akhirnya paman tuh datang, kucuk gitu kan datang. Nah, maaf ya bang, katanya terlambat gini gitu. Akhirnya udah kekoperin tuh, udah semuanya udah beres. Jalan tuh ke stasiun. Saya udah jengkel sebenarnya dari kemarin. Si paman mau saya kasih lebih nih, paling juga bensin habis 50, mau saya kasih lah 300 gitu. Jadi saya semakin menurun tuh, gua kasih gocap ntar lu sampai stasiun. Nah, akhirnya nyampe tuh stasiun udah. 10 menit lagi hampir ketinggalan. Ternyata begitu nyampe begitu nyampe ceritanya terlambat udah. Terlambat 40 menit udah. Ya Allah saya seneng banget. Udah
1: Seneng banget. Saya
0: bilang udah marah-marah kan sama
1: bini. Jadi enggak mau nelen termos ya waktu itu ya.
0: Udah ini nih udah marah-marah. Tadinya gini Bun, maksudnya biar cepet dulu, nanti kita kan makan bakso dulu. Tapi gak diduga udah begitu kita 10 menit nih paman mau berangkat, mau pulang lagi. Si bunda istri saya sibuk nih nyariin. Kenapa Bun? Ya jangan marah ya, tiket ketinggalan di tempat make up. Ya Allah Bun, itu udah marah lagi. Akhirnya terus gimana nih? Terus paman panik kan, wah ini bentar lagi nih kereta 40 menit lagi perjalanan setengah jam. Udah gini aja udah tenang. Saya udah pengen marah itu, udah berdiri saya. Siapa yang ada di rumah? Ada si Pak. Telepon. Si Pak tolong cariin tuh tiket ini nih. Oh iya ketemu. Terus gimana ini? Kasih ke ojek. 5 menit lagi kereta mau datang, mau berangkat, datang tuh tiket sama ojek.
1: Aduh,
0: ujung tanduk tuh bayang itu kelawan. Saya udah seneng, udah gitu bini lupa karena diburu-buru mandi dulu, tiketnya udah dilipet, lupa dimasukin ke dompet, disimpan lah di tempat make up. Dia jalan dompet dibawa, mau naik apa? Kereta datang tiketnya ketinggalan. Kalau tiket saya kan di dompet. Nah itu bener-bener pengalaman yang bikin gondok. Saya pengen nelen termos tuh kalau ada payung saya telan gitu.
1: Nah ini
0: akhirnya
1: lanjut
0: akhirnya udahan saya udah di kereta ngomong tuh udah nggak nyaman. Saya bilang gini, begitu pertengahan jalan mau nyampe Tasik, Bun ada yang ketinggalan nggak? Enggak tuh, enggak. Kalau misalnya ketinggalan sih lu mundur keretanya sama ayah gitu.
1: Nah ini jadi pembelajaran nggak sih buat Bang Gilang dengan hal kayak begini nih?
0: Benar, udah jadi pelajaran. Untungnya bini saya tuh sabar. Ternyata gini Udawan. Udawan kan orangnya sabar. Ternyata jadi orang penyabar tuh tidak semudah membalikan telapak tangan udah. Bener. Itu rasanya saat itu udah. Saya mau ketinggalan kereta udah kayak ditodong sama Belanda gitu. Luar biasa udah itu. Kalau inget nih. Begitu ngelihat tema, wah ini saya langsung memori saya ke zaman dulu. Gitu udah. Jadi luar biasa udah.
1: Bener,
0: jadi hari amazing. Ini saya bahagia, lucu, ingat ini gitu kan, bayangin. Udah nyampe tiket ketinggalan.
1: Ada aja.
0: Jadi sistem terakhirnya begini udah.
1: Gimana?
0: Ini topik luar biasa keren nih. Jadi bagaimana kita menyikapi terburu-buru tapi tetap sabar. Nah, tapi kalau buat pendengar RI Pro 4 nih, ada sebuah film yang luar biasa udah.
1: Itu
0: namanya judulnya Janji Johnny, pemeran utamanya Nicholas Saputra. Saya jamin, udah Wawan kalau nonton itu bikin nelen termos. Keburu-buru
1: Johnny, tuh makanya itu. Ya Allah, siap dah. Oke, referensi. Bentaran jangan keburu-buru. Nih pensnya udah ada nih. Kita baca dulu, ya. Nah, nih dia nih, nya bos kue. Nah, tahu kan siapa? Ya?
0: Oh iya Bu Alma.
1: Yoi. Temen banyak Bang Gilang, WK kata dia begitu. Terus ada lagi Pak Bambang di Depok. Selamat pagi Bang Gilang, sehat selalu, semangat ya.
0: Semangat Bu Alma, Pak Bambang juga luar biasa.
1: Terus Bang Juki di Karang Tengah Tangerang. Bang Gilang keburu-buru jadi keselek dah tuh. Elon, ya, ya. Berikutnya ada Bang Harris kali Anyar. Bang Gilang, sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah Bang Harris sehat selalu, okay. Gak jadi nelan.
1: Lah kita keder nanti dokternya ngoperasiin ya, gimana tuh ya. Oke, Bang Gilang mau kirim salam buat siapa?
0: Kirim salamnya buat Bu Alma, Bang Haris dan semuanya aja yang stay tune di pagi hari tadi, gitu kan. Super spesialnya buat Udawan,
1: semoga
0: selalu lancar rezekinya.
1: Amin, ya Rob.
0: Mudah-mudahan tema ini walaupun terburu-buru pembahasannya, tapi bagaimana menyikapi terburu-buru itu dengan sabar. Beneran. Gitu. Udah itu yang sulit. Lakudu,
1: begitu.
0: Ya. Luar biasa, udah. Siap. Terima kasih atas sama-sama waktunya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, Bang Gilang.
0: Program siarannya bermanfaat buat orang banyak.
1: Thank you very much. Sama-sama, Bang Gilang.
0: Assalamualaikum, Udawan.
1: Waalaikumsalam. Siap, tai-tai di jalan. Oke, bye-bye. Bang Gilang di Karawang, yang katanya tadi biasanya si doi udah jam 8 karena ke ade mau beli pupuk ke pasar ya. Jadi daripada nanti keburu-buru jam 7 aja Bang Owan katanya, kagak nape. Oke, okay, baik. Ade Bang Juki di Karang Tengah melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum, selamat Jakarta, apa kabarnya Bang Owan? Semoga sehat selalu. Amin. Oke, Bang Juki sama Mpok juga sehat ya. Melakukan sesuatu dengan terburu-buru itu capek Bang Owan. Endingnya kurang memuaskan. Lebih baik santuy, slow motion aja dah, Bang. Apalagi Aye usaha kuliner. Kalau ngulek sambil terburu-buru buru hasilnya kurang nikmat, bener banget tuh. Aduh Bang Juki ya, ngingetin Ayeda tuh sama Ika apa itu pecak gurame, ya Allah. Kapan-kapan kita kesana ya. Sehat, salam buat Bang Juki dan juga Mpo, semangat selalu Po nguleknya. Bang Juki juga ya, mudah-mudahan cepat habisnya untuk Bang Juki warungnya. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga Bang Wardi. Pantun dulu buat Bang Wardi.
2: Pantun dulu.
1: Iya dong.
2: Oke.
1: Alright.
2: Bubur tumpung enak dimakan.
1: Cakep.
2: Membeli kurma di waktu senja. Assalamualaikum buat Bang Wawan.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari ini temanya apa?
1: Lah emang belum tahu.
2: Belum, soalnya ada habis mandi nih Bang. Nee. Baru dengar.
1: Oh begitu ya. Temanya terburu-buru Bang Wardi.
2: Oh terburu-buru.
1: Bang Wardi pernah tidak terburu-buru akan sesuatu hal?
2: Ya terburu-buru pernah sekali sih Bang. Waktu apa ya terburu-buru kemarin? Saya lupa.
1: Lupa.
2: Waktu pergi waktu itu pergi nyanyi di band.
1: Wah iya.
2: Nyanyi di manggung jadi akhirnya aja. Jatuh, tapi
1: ya, nggak jadi jatuhnya, alhamdulillah dah tuh.
2: Itu kan terburu-buru,
1: terburu-buru. Oh, gitu ya. Sering nggak terburu-buru?
2: Alhamdulillah sekarang sih nggak pernah lagi.
1: Udah
2: nggak
1: pernah, alhamdulillah. Ya. Karena mungkin ya. Bang Wardi belajar dari ini ya, dari sebelumnya ya. Jadi belajar dari kesalahan ya. Cakep dah tuh. Ini ngemeng-ngemeng Bang Wardi udah sarapan SOP atau nasi kuning?
2: Oh hari ini SOP dulu.
1: Oh, SOP dulu, oke. Okay. SOP lauknya biasa, isinya apa aja biasa SOP-nya Bang Wardi?
2: Isinya bawang goreng, nasi,
1: SOP, sopnya isinya.
2: Sopnya enggak ada, cuman kuahnya sama nasi, bawang goreng doang.
1: Lah kok gitu? Sopnya kagak ada wortel gitu apa? Cuman kuah doang.
2: Saya wortel enggak doyan Bang Mawan.
1: Itu namanya bukan SOP, kuah bening. Ya Allah.
2: Kuah bening. Maaf aduh saya salah deh.
1: Saya memang Bang Wardi salah. Tolong jangan dilakukan lagi ya.
2: Jangan salah. Dilakukan lagi.
1: Enggak apa-apa deh. Yang penting disyukuri ya Bang Wardi ya. Iya.
2: Syukuri alhamdulillah Bang.
1: Bang Wardi udah ada sapa salam nih dari Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Sehat-sehat selalu ya kata Bu Tami.
2: Salam Bu Tami, saya selalu juga.
1: Terus ada Bang Gilang, selamat pagi Bang Wardi, apa kabar? Semangat. SOP-nya enak tuh.
2: Oh enak Bang Gilang, semangat juga.
1: Oke, okay. Bang Wardi ada juga Kakung Jo, selamat pagi Bang Wardi, tetap semangat ya, sopnya yeah, mantep.
2: Kunjung juga saya selalu keluarga, salam buat Utinya.
1: Oke, okay. Terus ada Ibu Elma di Citerop Bogor, salam sop Bang Wardi.
2: Oh salam sop juga Elma.
1: Oke okay, baik, Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Pertama buat Bang Wawan sekeluarga, saya selalu juga.
1: Amin, Bang Wardi juga.
2: Amin. Terus buat besoknya Bang Wawan nih di Puntan ada Bang Ibel lagi tugas juga.
1: Seriusan? Hai Bang Ibel. Hai.
2: Di tempat Pontianak, saya selalu Bang Ibel.
1: Amin.
2: Amin. Banyak pasti tadi kayak
1: Pilihan. Terus ada lagi nih Pak Herman Ganesha Parung Panjang Bogor. Assalamualaikum Bang Wardi. Udah sarapan belum? Ya udah tadi ya.
2: Udah, Pak Herman udah sarapan juga.
1: Pak Herman belum nih kayaknya nih. Oke. Okay, itu aja Bang Wardi.
2: Salam buat semuanya aja Bang ya.
1: Siap 87.
2: Buat Bang Haris juga hampir lupa Bang Haris juga
1: kerjaannya. Iya, baik.
2: Oke. Okay. Itu aja Bang Wawan.
1: Siap.
2: Oke Bang Wawan.
1: Siap, terima kasih. Bye bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta, kabar gini, masih bersama ayah Bang Wawan Dimari. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Udah deh Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga. Pasportnya Bang Haris?
1: 4FM, suara budaya Jakarta.
0: Iya.
1: Keburu-buru
0: nih. Ah, keburu-buru nih. Nah, kalau Bang Haris sendiri pernah keburu-buru?
1: Buru-buru pernah Bang.
0: Gimana itu?
1: Waktu itu ya, Aye sama si Aye emang waktu mau pas mau kontrol ke RSPAD Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nunggu Grabnya ini lama Bang.
0: Oh gitu, oke. Okay. Yeah, online ya.
1: Grab. Iya, yeah, online ini. Jadi Aye kayak orang gelisah gitu, gimana sih? Aduh udah aja ya kan, tapi sih masih Grab gitu. Pas udah berapa menit dia datang, alhamdulillah sih masih keburu di sananya Bang gitu kan. Kita kan pendaftar online gitu,
0: benar-benar.
1: Kan? Terus kita nyekan lagi, apa? Ngetap lagi tuh kan di alat di apa sih namanya itu buat ngambil nomor gitu Bang. Jadi kita keburu-burunya jangan sampai antri doang gitu maksudnya Bang.
0: Gitu. Terus sampai di sana gimana kira-kira?
1: Ya, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah.
1: Nomor kecil gitu gitu ya Bang.
0: Lumayan ya. Oke, okay, alhamdulillah itu dia. Tapi juga, dengan adanya kabel
1: itu jam Aye lalu Aye lewatin 5 menit gitu Bang. Jadi
0: kalau kayak begini adanya kondisinya Bang Haris belajar enggak dari kondisi? Besok-besoknya mungkin berangkatnya agak lebih lama supaya enggak taruh keburu-buru gitu.
1: Iya Bang, itu juga ya pelajarin gitu ngajarin, Bang. Ya? Berarti kalau kita mau berangkat lagi, kita harus jam-jamnya kita mundurin lagi gitu Bang.
0: Mundurin lagi maksudnya. Ya. Oke deh. Baik. Kalau yang
1: saya kesankan jam 8 nih sampai RSPD saya jam 8.
0: Yeah.
1: Nah, kita itu udah jam 6 kita udah pesen online gitu Bang.
0: Iya, betul banget. Oke. Nah, kalau yang ini enggak akan keburu-buru ya, tapi harus di ungkapin karena pendengar-pendengar nih ya, untuk nyapa Bang Haris nih. Ibu Alma di Citra Bogor. Assalamualaikum Bang Haris. Sehat selalu ya bersama Bu Siti katanya.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu Alma.
0: Oke, berikutnya Pak Bambang. Selamat pagi Pak Haris. Jemurnya.
1: Iya, Bapak-bapak bentar lagi nih.
0: Bentaran lagi. Oke, baik. Bang Haris mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya ya untuk semuanya aja Bang, semuanya ya. Terutama untuk Bang Maman.
0: Terima kasih.
1: Untuk Pak Jukong Dani, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Bambang, Bu Alma.
0: Iya.
1: Kungjo.
0: Kungjo
1: terus
0: juga.
1: Terus Pak Muki.
0: Iya.
1: Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bu Heri dan Bu Ana. Herman Ganesa, Pak Desa Dendi, semuanya deh Bang nih.
0: Siap dah kalau gitu. Alright. Iya, habis ini langsung ini yang jemur deh ya.
1: Iya benar Bang. Iya.
0: Oke, Saik dah Saik. Ya udah, Bang Haris makasih banyak nih. Salam buat
1: Om. Sama-sama Bang Awan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Bang Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris, ya di belakangnya udah ada. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, udah masuk melalui telepon biasa. Oke, kita ke telepon WhatsApp aja. Ada Akiadi di Bogor. Assalamualaikum Akiadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Akiadi pasportnya lo be, boleh? Pasportnya Akiadi.
2: Pro 4 FM keburu-buru.
0: Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.
0: Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya
0: Jakarta.
2: Jakarta
0: keburu-buru nih, gitu dong. Pakai nih dong. Oke deh. Oke, baik. Aki Yadi pernah dengan kondisi terburu-buru akan suatu apa kerjaan atau bagaimana?
2: Ya pernah Bang.
0: Pernah.
2: Dan keburu-buru saya ini. Kemarin aja keburu-buru.
0: Aki Yadi kalau bisa kecilkan. Oke, sorry, mohon maaf. Oke, yang telepon biasa ditahan dulu ya, volume radionya dikecilkan. Aki Adi, gimana dilanjutkan?
2: Kemarin aja keburu-buru saya.
0: Terus?
2: Itu kan ada acara wayang golek.
0: Iya. Yeah.
2: Setengah 6 dari rumah. Sedangkan perjalanan jauh. 3 kecamatan dilalui kan.
0: Terus?
2: Tahu-taunya kan apa tuh, rokok tinggalan, dompet tinggalan. Sampai sono kita bengong.
0: Lah bengong aja ya Allah. Tapi nonton kan?
2: Ya sampai sono bengong juga ya dompet.
0: Iya, jadi nggak konsentrasi ada. Begitu ya. Nah pulangnya gimana itu?
2: Pulangnya kan bawa motor.
0: Oh bawa motor. Oh iya bisa alhamdulillah. Ya masalah nggak masalah. Oh dompet takutnya mau jajan begitu ya Aki ya.
2: Untung banyak kawan di sana.
0: Untung banyak kawan. Nah entu dia kalau orang baik mah ada aja, ya. Yeah.
2: Bang.
0: Iya, Ki.
2: Di sono. Nggak ketemu sama Pandang.
0: Oh, kan? Nggak ketemu.
2: Pandang udah pergi duluan.
0: Aduh, Pandang nih.
2: Makanya aja langsung naik panggung ke pen, naik panggung. Jauh sama ini sama Maya Gaya tuh.
0: Oke, baik deh kalau gitu. Ada-ada aja dah.
2: Bang.
0: Ya, Baki.
2: Untungnya tuh Bang Dompet yang tinggalan.
0: Iya.
2: Sama rokok. Coba kalau celana dalam sama celana luar tinggalan.
0: Bujuk kebangetan tuh. Ya ampun, ada-ada aja dah, yeah. Oke. Okay. Ya,
2: Bang Kawan.
0: Saya.
2: Mungkin kondisi apa tuh udah pikun kali kayaknya.
0: Enggak juga karena pengen semuanya apa cepat jadi ya begitu. Enggak masalah pikun-pikun karena mungkin karena kita kepikiran. Enggak lah, harus mindset kita enggak akan pikun walaupun usia banyak gitu Kang ya Aki Adia.
2: Bang Wawan.
0: Saya.
2: Ada Bang Tono enggak di situ?
0: Kagak ada. Ya Allah, masa kasihan setiap hari kesini kasihan capek dia. Bang Tono.
2: Salam-salam Bang Tono ya Bang.
0: Siap, iya.
2: Naik.
0: Oke, baik.
2: Untuk Pak Pusna yang di Pasir Rebo.
0: Oke, terus ada lagi nih Bu Alma Citer Bogor, Damang Aki Adi.
2: Sehat, alhamdulillah Bu Alma. Alhamdulillah saya
0: gitu, baik. Oke.
2: Sekarang belum sampai pulang ini, belum sampai pulang.
0: Bujuk. Dini masih di mana ini? Ya Allah, pulang dah, udah siang, ya ampun. Bini nyariin
2: masih di rumah saudara Bang ini.
0: Oh, masih di rumah saudara. Ya Allah, ya udah yang penting Aki Adi kasih kabar sama orang rumah ya.
2: Udah ditelepon.
0: Oh, udah ditelepon. Ya udah deh kalau gitu.
2: Ini lagi ngopi nih sama keponakan.
0: Waduh, ya Allah.
2: Ngopinya ngopi sama martabak mungkinnya.
0: Oh, Saikda tuh ngopi martabak. Asik.
2: Cuman martabaknya dari ini. Dari mana ya? Enggak bisa dimakan tuh keras, kuningan, dari kuningan.
0: Oh, gitu. Ya udah, enggak apa-apa dah. Oke, Aki. Aki terima kasih banyak Aki. Sehat selalu. Tetap jaga
2: ya, kesehatan. Salam buat semuanya. Buat Bu Aini tuh Bang Hari yang di
0: Bu Hani, iya kali tuh. Anyar. Iya.
2: Iya, ya, semuanya ada Bang.
0: Ya. Oke.
2: Terima kasih
0: untuk Bang Wawan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga buat Aki Adi dan keluarga. Di belakangnya udah ada. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah masuk? Nah, itu dia. Kan kalau Ayu bilang, kalau udah masuk telepon 021, ditunggu dulu sebentar, jangan dimatiin, ya. Yeah? Oke, okay. 021-35-04-510. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Wawa.
0: Tadi Eti ya
3: yang telepon, ya. Selamat
0: pagi. Tadi yang telepon?
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Ya,
3: baru ini nyangkut. Oh, baru
0: nyangkut, oke. Okay. Baik, Ete, passwordnya boleh?
3: 4FM, Suara Budaya Jakarta. Okay. Keburu-buru nih.
0: Nah, Ete mau keburu-buru kemana sih? Mau senam cikung ya?
3: Temanya kan bertepatan kemarin, Dawawan. Ete kan mau biasa Sabtu tuh senam terapi Ling Tiongkung. Biasanya kan pagi-pagi, malam-malam kan udah di-share di grup. Okay. Besok ada senam. Okay. Ete tuh pagi-pagi teman tetangga deket. Subuh-subuh WA.
0: Oh, gimana itu?
3: Uni pergi enggak? Saya pergi. Ete terburu-buru.
0: Kan.
3: Pakai masker terbalik-balik.
0: Itu dia. Saking terburu-buru.
3: Biasanya Dawawan, biasanya kalau ada di share di grup, habis maju ETWA, Mbak Haji Emi, kita besok senam yuk, insya Allah aku tunggu di situ ya setengah tujuh kan sama-sama tetangga atas rumah. Okay. Kemarin dia nyamper etek dulu.
0: Oh gitu ya, nggak apa-apa ya, udah besok.
3: Tapi alhamdulillah belum mulai acaranya, acara jam 7.
0: Itu dia nggak apa-apa deh. Yang penting etek bisa senam ya begitu. Baik.
3: Etek senam rincing kok, bukan senam jago jauh jago galauan. Senam pinggang, buka pintu langit.
0: Nggak apa-apa.
3: Kaki jalan bebek, jongkok, jalan jongkok.
0: Iya. Mau bebek apa aja.
3: Itu sini empat-empat anus, lipat pinggang, kaki bangal, berdiri kaki sebelah gitu galauan. Bukan joget-joget gitu senamnya, senam
0: iya,
3: terapi.
0: Versi senam itu macam-macam. Oke, baik.
3: Namanya Lim Kim Kung.
0: Lim Kim Kung. Aha, baik. Ete mau kirim salam buat
3: kemarin siapa? Kemarin tahunnya lalu Ete kan pernah di Monas ulang tahun.
0: Oh gitu ya.
3: Pergi rame-rame.
0: Oke. Ete mau kirim salam buat siapa Ete?
3: Buat semua-semua tadi udah on air, Bang Haris, Bang Gilang. Tadi barusan apa? Abah apa namanya?
0: Aki Hadi di Jonggol.
3: Aki Hadi. Buat Pak Wagimin di Wonosobo sama Bu Wijati.
0: Pak Mukimin.
3: Wijati ya?
0: Pak Mukimin, bukan Pak Wagimin. Pak Mukimin.
3: Oh, Pak Mukimin. Pak Mukimin. Mudah di monitor.
0: Siap.
3: Buat Bu Helmi.
0: Okay. Ada juga nih, ada Uni Linda Yanti.
3: Uni Linda Yanti buat Ete Dinda.
0: Ete, elo-elo semoga sehat selalu panjang umur ya katanya.
3: Alhamdulillah, berkat kita silaturahmi, kita kan panjang umur dawah manja.
0: Okay. Terus ada lagi nih.
3: Semua kita sehat kantong dan sehat juga
0: ada lagi
3: badan dawahan ya.
0: Okay. Baik, ada lagi, ada udah Jum Putmi Kacan ini. Yang jarang Oke, sebentar, saya bacain dulu ya Teh ya.
3: Ya.
0: Okay. Ini udah Jum nih jarang-jarang ini WA ini sibuk sekali. Salam sehat dari Condet Eteti katanya.
3: Iya, salam sehat juga Dajum.
0: Oke, berikutnya ada
3: salam buat Bu Dindin.
0: Ada Bang Haris. Ada Bang Haris di Kalianyar, sehat selalu ya Bu Ete. Semoga Bu Ete.
3: Iya, sehat selalu alhamdulillah.
0: Ete, sebentar Ete. Bang Haris Ete itu dalam bahasa Minangnya tante ya.
3: Bibi.
0: Bibi, ya itu bibi sama tante sama. Kalau bahasa Minangnya Ete enggak apa-apa. Jadi kalau nyebut
3: bule, bahasa Jawa bule. Okay.
0: Jadi Bang Haris kalau menyebut Bu Ete Bu Eti ini besok-besok Ete-Eti ya enggak apa-apa ya.
3: Okay. Iya, enggak apa-apa. Okay. Buat ini Bang Jen yang di Kebagusan.
0: Siap, boleh.
3: Yang orang lama.
0: Iya.
3: Buat Bang Sahrul Ramadan di Parung Panjang.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan nih monitor ya Bang. Amin. Bang Bahwan ya.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Buat Bu Ulan juga di Bekasi juga ya Bang Wawan ya.
0: Baik Ete.
3: Ya buat Bang Wawan selamat tugas Bang Wawan.
0: Terima kasih Ete. Sehat selalu Bu Ete.
3: Salam sehat selalu Bang Wawan.
0: Sama-sama Ete.
3: Kebetulan Ete sendiri di rumah anak Ete baru berangkat.
0: Semangat selalu Ete ya. Oke.
3: Semoga alhamdulillah Bang Wawan. Makasih banyak Bang Wawan.
0: Sama-sama Ete.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelang kabar berita saya bacakan dulu satu WhatsApp dari Uda Wahyu di Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Uda. Suasana terburu-buru naik transportasi umum Uda. Itu bisa membuat kita dakdikduk berdebar-debar. Kalau telat kita ditinggal. Kemarin saya hampir ketinggalan pesawat mau ke Jakarta Uda. 45 menit tinggal proses boarding tuh ha. Dan saya sampai Panyang di bandara jam 3:50 menerbang jam 15 waktu Indonesia Barat. Apalagi proses masuk ke bandara juga banyak prosedurnya. Alhamdulillah sudah check-in online, jadi tidak ditinggal walaupun dalam perjalanan berdebar-debar. Ya, secara umum yang membuat kita jadi terburu-buru ya, naik transportasi umumnya udah. Oke, baik, gak apa-apa. Tetap semangat. Baik, jangan kemana-mana, tetap di mari jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ngebuka forum orientasi penerima baru Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau WKJMU tahap kedua tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Provence. Profesor Dr. Hamka U. Hamka di kampus E. U. Hamka, Jalan Raya Jakarta Bogor, Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Secara simbolis, Rano juga sekaligus nyerahin KJMU kepada 4 mahasiswa penerima beasiswa dari total keseluruhannya penerima KJMU tahap kedua tahun 2025 di UHAMKA sebanyak 2.097 mahasiswa. Dijelasin bahwa 2025 program KJMU telah menjangkau 16.979 mahasiswa di tahap pertama dan 16.920 pada tahap kedua di berbagai universitas di Jakarta. Dari keseluruhan jumlah itu, 2.097 diantaranya merupakan mahasiswa dari UHAMKA dan 93 dari jumlah itu merupakan penerima baru di tahap kedua KJMU tahun 2025. Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno nyampein bahwa sinergi yang telah terjalin dengan Bank Indonesia mampu memperkuat ekosistem perfilman yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan nyampein bahwa pengembangan industri perfilman merupakan bagian penting dalam ngedorong sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta. Oleh karena itu, disampaikan bahwa BI DKI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatifnya, termasuk melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi, yang baru bergabung Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Tema kita kali ini mengangkat mengenai terburu-buru ya. Jangan lupa passwordnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta, terburu-buru nih ya. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Kalau udah masuk, jangan diangkat, matiin lagi.

0: Iya sabar, tahan dikit ya yang udah 021 kalau udah saya pencet ya, sabar ya. Oke, kita beralih ke telepon WhatsApp biasa. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin dan Ibu Yati. Passwordnya.
1: Waalaikumsalam Bang Lawan.
0: Iya, password
1: 24 FFM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Oke, kalau Pak Mukimin dulu deh, suka kesusu enggak? Keburu-buru. Ayo. Oh,
2: keburu-buru enggak kesusu.
1: Sama-sama.
0: Oke, gimana?
2: Pernah buru-buru tuh teman saya. Oke. Okay. Teman saya itu dari kamar mandi. Enggak entah sengaja atau enggak ya enggak tahu. Kan rumahnya kan pinggir jalan.
1: Rumah sini itu pinggir jalan.
2: Rumah sini.
0: Oh, bukan rumah sana ya. Bukan rumah sana ya.
2: Enggak, rumah sini.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, ada perempuan yang di jalan itu kan mau, ayo enggak.
1: Mau ke sini gitu.
0: Mau ke sini.
2: Mau ke sini ya, okay. Malu mau. Terus bilang sama saya.
1: Mas.
2: Itu kok.
1: Temanmu kok.
2: Celana belum dirapiin gitu.
0: Walah.
2: Terus saya pegang. Anu.
0: Ya.
2: Celana dirapiin dulu, okay. Ini pinggir jalan kan gitu.
0: Untung belum, untung
2: itu ada yang lihat.
0: Untung, gitu. Untung nggak di tengah jalan ya, masih di pinggir jalan ge.
2: Ya, ini di dalam rumah kan kelihatan dari jalan,
0: iya.
2: Pintunya terbuka.
0: Oh, ge.
1: Terus. Pak Mukimin kan mau kesini.
2: Mau kesini itu kan lihat itu kan nggak jadi sih kesini kan gitu.
1: Pak Mukimin dibisikin gini.
2: Saya dibisiki gitu. Loh.
1: Temanmu itu loh.
0: Oh, katoke iki enggak beres iki ngono ya.
2: Ya, katoke kok enggak beres.
0: Oke, oke.
1: Kalau saya itu gini
0: gimana,
1: Bang Lawan.
0: Gimana?
1: Kan mau pergi itu sama Pak Mukimin itu ikut ke arisan gitu. Kan mau menuju ke itu ke halte itu transportasi itu BST itu. Nah, itu kuncinya itu masih di gagang pintu. Lah itu udah separuh perjalanan loh Bang Lawan.
0: Oh gitu, ya ampun. Balik lagi dong.
2: Pulang.
1: Ya, terus balik pulang terus mau lari kencang saya nggak bisa terus.
0: Iya.
1: Jalannya ya agak terburu-buru memang.
0: Agak terburu-buru. Oh, oke. Kuncinya
2: iya. Jalan di pintu.
1: Di gagang pintu.
0: Iya. Ada-ada aja ya.
1: Iya. Saya tuh sering loh Bang Lawan. Misalnya. Iya kemarin itu waktu pas habis mandi kan langsung ada tamu yang nunggu itu. Tamu yang nunggu itu kan saya keburu-buru mijet gitu. Lupa belum matiin itu sanyonya. Iya jadi kamar mandinya agak luber ya Pak ya.
0: Iya deh besok-besok aja enggak jangan sampai lupa ya.
2: Namanya terburu-buru gimana?
0: Iya beneran. Oke Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam untuk siapa?
1: Oh salam, salamnya buat iya. Bunda, Bunda Eti, muka sehat-sehat saja, Bun.
0: Iya.
1: Iya. Buat ini, Ali sama Paman.
0: Ini Ajo, ya papanya Ali nih, Ajo Budi. Assalamualaikum, udah Wawan. Kirim salam untuk Pak Mukimin sama Ibu Yati ya. Adiknya sama Ali nitip salam buat mbahnya itu katanya.
1: Oi, buat adik Ali ala lalu alun.
0: Apa ala lalu? Udah tidur, udah ala jago.
1: Ala jago. Wah, pagi-pagi kok.
0: Iya, turu meneh ya, tidur lagi. Enggak apa-apa. Karena keburu-buru lali, enggak apa-apa.
2: Karena keburu-buru. Iya,
1: keburu-buru.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Buat
2: sama Bu Wigati di Wonosobo lama enggak dengar.
1: Iya, Bang Haris. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tapi Bu Wigati ya sehat-sehat. Saja kemarin saya dengar di
2: RI Surakarta.
1: Di sebelah juga sering masuk Bang Wawan.
0: Mudah-mudahan sehat selalu Bu Wigati ya.
1: Iya, muka-muka sehat.
0: Amin.
1: Selalu dan buat semuanya saja Bang Wawan.
0: Siap kalau kita.
1: buat Bang Wawan, matugas.
0: Terima kasih. Ada salam dari Ibu Alma di Citerap Sugeng Enjing, Pak Mukimin, sarang Ibu Yati katanya.
1: Iwi lujeng enjing Bu Alma.
0: Terus ada
1: Bu Alma petipun lewat
0: terus. Saya mawon katanya.
2: Saya mawon.
0: Kakung Jo di Lamando, Pak Pemukiman dan Ibu Yati salam sehat selalu. Datang tetap semangat, Je.
1: Nggih Kakung, Kakung.
2: Jo sama Uti.
1: Kalian Uti muga-muga Kakung Jo anu cepet sehat.
2: Sehat
1: malih nggih Kakung. Nggih,
0: baik. Oke, itu saja Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Itu saja Bang Wawan.
0: Oke,
1: baik. Terima kasih banyak Bang Wawan.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi dari Surakarta ya. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Yang melalui telepon biasa. Halo. Sudah masuk? Aduh, sayang sekali ya. Ya, Bang Pon, cangcingnya babi yang udah masuk di 021. Kalau saya bunyi, terus saya pencet, tahan dulu karena ada yang sebelahnya ya. Oke, baik, 021-350-4510. Nah, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ali ya yang matiin ya teleponnya ya.
3: Enggak.
0: Oh, benar. Iya, udah deh. Oke, passwordnya Pak Ali.
3: Passwordnya 4 SN Radio Surabaya Jakarta.
0: Oke. Terus?
3: Enggak tahu, gue lupa.
0: Ya Allah, Pak Ali
3: selamat. Aku bakal tidur.
0: Ya Allah, dengerin radio dong, Pak Ali. Ya Allah, Pak Ali. Keburu-buru nih artinya.
3: Gitu. Oh, keburu-buru nih ya. Ya
0: oke, Pak Ali, pernah keburu-buru?
3: Keburu-buru ngapain ya?
0: Lah enggak tahu apa aja keburu-buru ke kerja, kemana, hal yang baik.
3: Mm-mm. Oh gitu ya. Ya keburu-buru sih banyak. Tapi banyak, yang ya? Paling kocak keburu-buru itu tuh gue.
0: Apa tuh?
3: Ada dompet di motor.
0: Mm-hmm.
3: Ya gue kan nonton Jepangan tuh di Citerap waktu itu kan. Ya gue dulu paling depan. Jepangan main.
0: Mm-hmm.
3: Saya tinggal Pak Lurah, Pak Camat. Mm-hmm. Itu yang... Terus gue tuh dilempar kudungan tuh sama tindennya.
0: Mm-hmm.
3: Suruh naik.
0: Mm-hmm.
3: Gue yang detil, gue kecil aja. Mm-hmm. Ya kere lah gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya udah gue naik.
0: Mm-hmm.
3: Naik, gue joget sama dia.
0: Uh-uh.
3: So, gue pegang-pegang di belakang gue, gue dimas.
0: Mm,
3: gue kan. Nyawer gitu. Oh. Untuk di depan ada, di kantong depan tuh ada dua itu.
0: Ada dua.
3: Putarin duit.
0: Mm-hmm.
3: Uang receh lah 20 ribuan, yeah, lah gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh-huh.
3: Ya buat nyawer, akhirnya buat nyawer.
0: Mm-hmm.
3: Tepok pantatnya kasih 20 ribu.
0: Waduh, ada aja dah. Gitu ya. Jadi pernah keburu-buru ya. Oke, okay, belajar dari keburu-buru nggak sih? Lebih biar lebih cermat lagi Pak Ali ke depannya?
3: Ya, mudah-mudahan nggak ya.
0: Nggak ya.
3: Ini ada lagi ya, gue keburu-buru ya.
0: Uh-huh.
3: Gue kan beli durian tuh ya.
0: Uh-huh. Satu aja Pak Ali kebanyakan.
3: Di puncak.
0: Mm-hmm.
3: Gue cari durian montong tuh ya.
0: Yeah.
3: Ada tuh yang di Kepuncak tuh.
0: Mm-hmm.
3: Di sebelah untuk makan, di sebelah untuk yang jualan.
0: Mm-hmm.
3: Gue sama anak sama istri gitu. Mm-hmm. Gue sama yeah. Mobil.
0: Okay.
3: Gue makan durian itu. Mm-hmm. Gue habis 3 tuh gue.
0: Mm-hmm.
3: 4 tuh apa. Ya anak 2.
0: Yeah.
3: 1 sama okay. Gue gitu.
0: Baik.
3: Mm-hmm. Ya pas itu hujan terus tuh. Uh-huh. Pada lari ke mobil. Ya gue tuh lari ke mobil juga.
0: Mm-hmm.
3: Mau berangkat lah, kuncinya ketinggalan di sana, pergi makan durian.
0: Oke, seperti itu ya Pak Ali ya?
3: Ali jadi turun lagi gue bahasa, jadi
0: saya
3: ketawa aja.
0: Nah, itu dia, hati-hati makanya lebih teliti lagi ya Pak Ali ya.
3: Yeah.
0: Oke deh.
3: Emang segala apapun harus teliti ya.
0: Kudu.
3: Kudu teliti, apa yang dijalankan harus udah hati-hati gitu ya.
0: Siap kalau gitu Pak Ali. Oke, okay, baik. Mau kirim salam buat siapa ya, Pak Ali?
3: Salamnya buat Ibu Tinian ya, terima kasih ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat istriku di Amelia Topan.
0: Iya. Yeah.
3: Yuni Topan.
0: Uh-huh.
3: Rika Topan.
0: Iya. Yeah.
3: Nani Topan.
0: Uh-huh.
3: Buat semua deh.
0: Yang Topan-Topan semua deh. Yang Topan-Topan ya.
3: Iya.
0: Uh-huh.
3: Yeah.
0: Siap. Alright.
3: Ya buat Kakung Jo ya.
0: Topan.
3: Udah naik gue Kakung Jo.
0: Lebom.
3: Oh, Lebom ya.
0: Mm-mm.
3: Bersama ya kembali Bang.
0: Siap.
3: Kakung Jo ya.
0: Iya.
3: Bung Awan ya.
0: Saya. Siap.
3: Awan, terima kasih Bung Awan.
0: Sami-sami, sehat selalu ya.
3: Lagu diminta dong.
0: Gak boleh diminta, abis. diputar.
3: Iya, lagu Betawi itu yang si Kojek.
0: Si Kojek, iya, ini lagu, lagu udah di program nih kita.
3: Lagu apa nih program?
0: Jali-jali, 10 to 5.
3: Jangan jali-jali, itu nggak enak ngomong.
0: Ya, yang mana aja deh ya.
3: Ya udah, pokoknya ini aja deh,
0: apa Kojek itu? Ya. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, itu dia tadi. Untuk Pak Alinya ya, yang ya ada aja cerita yang baik gitu. Oke, baik, 0213504510. Udah ada nih Ajo Budi di Pariaman. Assalamualaikum Ajo Budi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Ajo Budi.
4: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Oke, baik. Kalau Ajo Budi pernah enggak keburu-buru?
4: Oh, sering dah.
0: Sering. Terus.
4: Itulah kadang-kadang keburu-buru mau jam sekian lah, buru-buru nih. Sampai kapan pun belum. Sampai lupa sarapan pagi. Minum pagi pun lupa, buru-buru kerja. Sampai buru-buru dah.
0: Sama istri lupa tidak?
4: Oh enggak dong.
0: Lupa sama istri. Nanti marah itu kalau lupa ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Terus. Nah, terus dengan adanya gitu, besoknya lupa lagi atau belajar dari pengalaman?
4: Ya, belajar pengalaman ada.
0: Gitu ya. Onde.
4: Bangun pagi lagi.
0: Itu siapa Ali itu? Ali.
4: Zulkifli Pratama dah.
0: Siapa?
4: Zulkifli Pratama.
0: Tama. Oh, Zulkifli Pratama.
4: Zulkifli Pratama.
0: Mande. Lagi ngapain itu, sibuk banget kayaknya.
4: Iya, ha.
0: Tama. Oi, Tama. Zulkifli Pratama, apa kabar?
5: Baik, Om.
0: Lagi ngapain itu?
5: Ada, Om.
0: Oh, lagi ngelem mobilnya di lem. Tama udah mandi, Tama? Udah dong. Kalau Ali kayaknya belum ya, Abang Ali.
5: Baru bangun.
0: Onde mande Tuesday. Udah sarapan belum?
5: Belum, Om.
0: Oh, kenapa?
4: Berapa belum?
5: Gak ada, Om.
0: Kenapa?
5: Belum sarapan.
0: Oh, belum sarapan. Mama belum masak ya?
4: Sate udah habis dah.
0: Mandi. Sate udah habis. Oke, baik. Ajo, mau kirim salam buat siapa, Ajo?
4: Oh, yang tadi tuh. Buat dikirimin sama Bu Yati tadi.
0: Ini Ajo ada salam nih, ini dari ET Rustam Rascani nih. Salam untuk orang Piaman yang sedang on air katanya.
4: Salam kembali. Salam kembali Bu Yati.
0: Eteti, yo. Terus ada lagi Ibu Tami di Limobe. Apa ya? Jangan lupa apa?
4: Bulan 6 tabui di Pariaman.
0: Oh iya ya, ada cara tabui ya. Onde mana? Terus ada lagi nih Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum. Iya, salam kenal nih dari Depok.
4: Salam balik dari Pariaman, okay. Orang Depok.
0: Terus ada lagi Kakung Jo di Lamando Kalteng katanya. Assalamualaikum Ajo Budi, Dedek Tama, salam sehat selalu dan tetap semangat yo.
4: Jauh kali Kang Jo ya dari Kalteng ya. Kakung ini dari Sumba.
0: Iya, iya, mantap. Oke. Okay. Baik, Ajo. Selanjutnya mau kirim salam untuk siapa, Jo?
4: Untuk ini kirim salam, Jo.
0: Onde. Oh, itu istri tercinta belum masak itu. Onde.
4: Ayun. Baru menjamu baju.
0: Oh, menjamu baju. Itu masa apa nanti rencana itu?
4: Masa apa nanti?
5: Belum tahu lagi.
0: Belum tahu. Oke. Ya dipikir-pikir dulu ya itu, masih ada waktu kok, masih ada 5 tahun lagi itu. Hai. Oke, okay. Ini ada lagi Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Mas Jo. Ba kabar? Ito sehat ya? Elo-elo saja ya katanya.
4: Iya. Hai, titip salam buat Bu Anis di Pasar Ular Jakarta Pasar Utara.
0: Oke, okay, siap 87 Hajo. Oke. Okay. Itu aja Jo.
4: Amin. Oke, okay, dah itu aja. Siap. Kalau lagu lah program.
0: Iyo Hajo. Allah ko Jo. Oke.
1: Bang Wawan, titip salam Bang Wawan.
0: Buat siapa itu?
1: Sama Bang Wawan.
0: Ada-ada aja itu. Boleh titip salam tapi kirimin dulu makan siangnya itu.
1: Iya. Bang Wawan enggak mau datang ke sini, enggak mau kita kirimkannya.
0: Ih, macam mana pula ini? Ini rumahnya baru sekarang ya?
4: Enggak, rumah mertuanya, rumah orang tua.
0: Oh, pindah di situ. Iya, mantap, keren, siap.
4: Rumah mau direhab dah, Wawan.
0: Oh, nde mande, siap. Nah, undang-undang ya kalau udah direhab ya.
4: Bulan ini.
0: Wis, mantap. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya ya.
1: Bang Wawan sekarang lagi mengundang Bang Wawan datang ya.
0: Andi, ditunggu tiketnya ya. Siap deh kalau gitu. Ajo sama itu, makasih ya. Sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Siap.
4: Iya dah.
0: Bye bye. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi Ajo Budi dari Pariaman.
6: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada WhatsApp dari Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih dari Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Temanya terburu-buru. Kalau saya apapun kalau terburu-buru itu tidak nyaman. Makanya kalau ada pekerjaan atau mau bepergian harus disiapkan terlebih dahulu apa yang mau dikerjakan atau yang akan dibawa nanti. Semuanya harus dikerjakan dengan hati-hati yang happy. Salam kebuat Uda Wawan dan salam semua sehat penuh semangat. Oke, alhamdulillah Dawan saya dan keluarga sehat semuanya. Belum bisa ke RRI lagi renovasi. Oke.

0: cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya. Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dengerin lagu dari Restianata, yang penting bulanan lancar ya. Ya, oke. Okay. Dan ada WhatsApp dari Unilinda Yanti di Kedoya, ya. Unilinda Yanti di Kedoya katanya, "Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih. Uni pernah keburu-buru sangat mau ke rumah sakit. Ternyata BPJS-nya ketinggalan. Uni balik pulang ambil kartu BPJS. Sekarang Uni ke rumah sakit Kebon Jeruk Udawan." Oke. Okay. Hati-hati di jalan. Sehat selalu Uni ya.

Ada Mas Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Owen, biasanya kalau berangkat kerja agak kesiangan karena bangunnya kesiangan. Padahal kalau biasanya tidur di jam yang sama. Gitu. Baik, matur nuwun. Oke, berikutnya sambil menunggu jelang kabar berita pukul 9 ya. Ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih, banyakkan orang-orang yang keburu-buru takut ketinggalan atau ada pembagian jatah, takut kehabisan ya. Itu aja sih Bang. Oke, makasih Pak Teddy, sehat selalu ya. Oke, baik.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 9.
2: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ngingetin pihak pengelola sekolah swasta yang ngedapetin bantuan pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kagak ngelakuin pungutan kepada peserta didiknya. Dan ditegesin bahwa Pemprov DKI akan ngeberiin tindakan tegas kepada sekolah ya jika ditemuin adanya pungutan terhadap siswa. Dan disampaikan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis itu kagak bisa hanya dijalanin oleh Pemprov DKI Jakarta aja, dan menurutnya dibutuhkan kolaborasi bersama DPRD DKI Jakarta agar pelaksanaan pendidikan gratis di sekolah swasta dapat berjalan dengan lancar.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar nyampein bahwa sektor pariwisata nunjukin kontribusi nyatanya dalam ekonomi nasional di triwulan ke-1 tahun 2026 melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisatanya. Menpar Widianti Putri nyampein bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta kunjungan atau meningkat 10,50% dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 984.769 kunjungan. Secara year to date, kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Maret 2026 meningkat 8,62% dibandingin Januari-Maret 2025. Sampai dimari dulu beritanya. Aya Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

nasi dicocol tomat. Emang apa sih?

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini nih ya. Dan masih bersama ayah Bang Wawan Dimari. Udah ada nih Bu Dindin di Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dindin.
1: Pagi juga Bang Wawan.
0: Paspornya boleh? Paspornya boleh Bu Dindin?
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Keburu-buru nih, kenapa sih? Bu Dindin suka keburu-buru.
1: Iya, sering banget Bang Wawan.
0: Kenapa tuh biasanya?
1: Kayaknya waktu tuh akhir-akhir ini cepet banget.
0: Cepet banget, oke.
1: Iya, mau berangkat jam 8 pagi-pagi. Iya, udah siap-siap gitu. Tapi belum gitu ya. Tau-tau lihat jam, udah jam 7, belum mandi.
0: Aduh, ya Allah. Belum nyetrika, belum ayah yang lain-lainnya gitu ya.
1: Iya, iya betul. Udah cepet deh langsung, berat. Jam 8 siap langsung berangkat.
0: Nah gitu. Kalau Bu Dindin bilang sering, kira-kira Bu Dindin lupa atau apa ya, bisa mengambil pembelajaran, besok-besok enggak lagi deh atau gimana gitu, mungkin ada alarm atau ada yang ngasih tahu atau gimana?
1: Enggak sih, emang ini, jadi kadang-kadang berangkat jam 1 siang, kan sholat dulu tuh, sholat, jadi emang enggak ini, tahu-tahu lihat udah jam 1 kurang gitu, ya Allah cepet-cepet gitu.
0: Jadi lupa ya seringnya.
1: Jadi bukan emang
0: misalnya. Baik. Bu Dindin, kalau begitu pernah gak ada berpikiran, aku harus buat tanda nih, dalam artian di tempat-tempat yang misalkan di tembok yang bisa Bu Dindin lihat bahwa ada note-nya, jam segini harus pergi ke sini. Jadi Bu Dindin siap-siap begitu?
1: Enggak sih, kalau mengenai jam enggak. Tapi kalau hari iya, di tanggalan, penanggalan tuh saya tulis selalu.
0: Oh ditulis begitu.
1: Enggak, acara apa, hari ini kemana, hari ini kemana. Kalau jamnya sih enggak, waktunya aja.
0: Emang waktunya.
1: Cepet banget.
0: Begitu ya, iya deh baik. Bu Dindin, udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah udah.
0: Bu Dindin dapat salam dari Cek Guria di Asam Baris. Iya, sampaikan salam saya buat Bu Dindin nih di Bekasi. Sehat-sehat ya Bu Dindin, katanya begitu.
1: Terima kasih Cek Guria. Sehat-sehat juga ya.
0: Oke. Ya. Terus ada
1: salam.
0: Ada Ibu Tami. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam kenal Bu Dindin, sehat selalu.
1: Pagi juga Ibu Tami, salam kenal kembali.
0: Berikutnya.
1: Sehat selalu.
0: Berikutnya ada Kakung Jo di Lamandau. Pagi Ibu Dindin, salam sehat selalu dan tetap semangat. Jika Ibu merasa waktu cepat, berarti Ibu kersan dong katanya. Kerasan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya waktu cepat banget
0: bener,
1: deh gitu.
0: Bener, iya, bang. Iya. Oke, Ibu Dindin mau kirim salam buat siapa?
1: Mau kirim salam ya, buat Pak Aldi Topang di Residen 1, juga buat istri-istrinya semuanya, terutama buat Ibu Yati Atmanegara Topang dan Ibu Amelia Topang.
0: Terus siapa
1: semoga
0: berapa?
1: Semoga sehat selalu, ya buat Pak Aldi Topang semoga cepat sembuh,
0: Emang
1: lutut kakinya.
0: Emang berapa topan sih?
1: Iya.
0: Ada berapa topan sih?
1: Habis itu sih udah mau ini, ada lagi, berantem lah, naik motor lah.
0: Oh gitu. Enggak, kalau yang itunya ada berapa topan sih beliau?
1: Waduh banyak Bang Wawan.
0: Masya Allah, iya mudah-mudahan semuanya seimbang begitu ya.
1: Amin.
0: Baik.
1: Iya, enggak tahu tuh. Aduh, ampun, yang dari luar juga, orang luar juga ada.
0: Ada ya, oke. Terus ada lagi, ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Pagi Ibu, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Semangat katanya.
1: Pagi juga Uni Linda, sehat-sehat juga ya, semangat.
0: Siap, baik.
1: Mau salam lagi buat
0: boleh
1: Kakung Jo dan Uti.

0: Halo, volume radionya?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Volume radionya dikecilkan bisa? Oke,
1: Udah.
0: baik. Passwordnya boleh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di
1: Pro
0: mana?
1: 4MM, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Terus? Keburu-buru nih.
1: Iya,
0: keburu-buru
1: Bang.
0: nih. Passwordnya keburu-buru nih, gitu. Tambahin.
1: Oh keburu-buru nih,
0: Oke,
1: karena
0: gitu.
1: sibuk mungkin ya.
0: Baik, Pak, dengan Pak siapa
1: Iya,
0: ini? Pak Ji ya? Pak Ji Amsar? Oh, insya Allah. Sehat ya, Pak
1: Dawan.
0: Ji? Oke, baik. Pak
1: Alhamdulillah
0: Ji,
1: sehat Dawan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Ji.
1: Oh, syukur deh kalau
0: Oke,
1: sehat ya.
0: baik. Pak Ji, tema kita berkaitan dengan terburu-buru. Pak Ji pernah terburu-buru dalam suatu hal?
1: Kayaknya sering ya lawan ya,
0: Oh gitu, baik.
1: apalagi seperti saya kan orang sibuk ya,
0: Wow.
1: Sibuk segalanya kalau saya
0: Iya,
1: lawan.
0: masya Allah.
1: Iya, tapi alhamdulillah sih kalau kita niatin tuh semuanya bisa terselesaikan gitu.
0: Benar sih ya.
1: Itu
0: Walaupun
1: lawan,
0: sibuk,
1: iya.
0: mudah-mudahan niatnya Pak Jamsar di Kalias, Kalideres ya,
1: semua,
0: bisa bisa
1: iya di
0: bisa
1: Kalideres
0: bisa
1: lawan.
0: ke RRI gitu ya.
1: Insya
0: Amin,
1: Allah doain Dawan
0: baik.
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Pengen ketemu kita juga Dawan, namanya lainnya juga nih.
0: Bener, bener.
1: Iya, jangan
0: Oke.
1: cuman kedenger suaranya aja ya.
0: Iya, beneran datu. Jadi
1: Iya.
0: menyikapi dengan terburu-buru ini seperti halnya Pak Jamsar, sosok yang sibuk. Mungkin pertemuan ketemu orang atau apa jam misalkan jam 7. Pak Jamsar bisa apa?
1: Datang jam
0: Datang jam
1: 8
0: berapa
1: ya, sepertinya gitu
0: merentang
1: ya.
0: apa
1: Iya.
0: menyiapkan waktu kagak nih supaya space kan Jakarta
1: Biasanya
0: macet.
1: itu kalau kan kalau kita punya urusan punya niat itu lawan selalu kita siapkan dengan waktu yang sesuai lah. Boleh dibilang kalau tepat sih nggak mungkin ya sekarang ya lawan ya.
0: Oke.
1: Ya karena kan ya perjalanannya juga kan kita di jalan bukan sendiri itu lawan.
0: Betul, betul. Begitu
1: Iya,
0: ya.
1: itu
0: Baik.
1: lawan.
0: Pak
1: Ya,
0: Ji,
1: maklum deh.
0: dimaklumi deh, baik kalau gitu. Pak Ji, ada sapa salam dari Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Pak Ji Amsar, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke.
1: Waalaikumsalam Kakung Jo,
0: Baik.
1: semoga juga sebaliknya sehat selalu Kakung Jo ya sama Uti ya.
0: Baik, berikutnya ada Uni
1: Iya.
0: Linda. Assalamualaikum Pak Ji, sekeluarga. Apa kabar? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Semangat, jangan terburu-buru.
1: Alhamdulillah Uni Linda, keluarga kami sehat semua. Begitu juga sebaliknya, semoga Umi Linda sehat selalu ya dengan
0: Amin.
1: keluarganya.
0: Baik, Pak Ji mau kirim salam
1: Iya.
0: untuk siapa, Pak Ji?
1: Mau kirim salam itu yang baru turun Umi siapa?
0: Bu Dindin, Ibu Dindin.
1: Ibu di kasih ya. Iya,
0: Siap.
1: salam Bu Dindin ya dari pagi salam kenal Pak Bu Dindin, Ibu
0: Iya,
1: kasih. Ya
0: Amin.
1: emang seperti itu dawannya.
0: Siap.
1: Kesibukan tuh semua orang pasti punya kesibukan gitu.
0: Betul, yang pasti jaga kesehatan ya Pak Ji ya.
1: Iya,
0: Oke, baik. Itu
1: kita
0: saja, Pak Ji.
1: sehat. Salamnya untuk
0: Ya,
1: semua aja Dawan
0: siap
1: ya.
0: kalau gitu. Baik.
1: Yang kita gak bisa disebutin tapi di hati kita nih ada semua.
0: Bener,
1: Kalau
0: tuh
1: sobat
0: semuanya.
1: sobat budaya perempat ini di
0: Iya.
1: hati ini ada yang di
0: Alhamdulillah,
1: mana-mana gitu.
0: mane-mane. Iya, jadi supaya
1: Iya,
0: tidak
1: kita
0: ini
1: berdoa
0: ya.
1: semoga pada sehat selalu tentunya Dawan ya.
0: Baik, gitu,
1: Ya,
0: Pak Ji.
1: itu sama juga Pak itu
0: Ada siapa nih?
1: Senior saya,
0: Iya,
1: senior saya.
0: adik Pak Herman nih, Pak Haji Ansar sehat-sehat selalu ya katanya.
1: Sebaliknya Pak Herman salam kenal Pak Herman ya.
0: Baik.
1: Pak Ali Topan,
0: Pak Ali Topan,
1: dia
0: oke. Okay.
1: ada yang orang ada orang Indonesia ada orang luar juga tuh ya.
0: Iya bener Pak Haji.
1: Gimana gimana tuh ngejamannya itu
0: Masya
1: Dawan tuh.
0: Allah,
1: Oh,
0: iya.
1: Masya Allah ya Allah.
0: Yang pasti tanggung jawab.
1: Saya yang terus terang dua aja Dawan itu. Kayaknya udah waduh
0: Begitu
1: gimana ya
0: ya.
1: gimana yang banyak gitu Dawan ya.
0: Aduh.
1: Salut
0: Iya,
1: saya
0: deh
1: sama
0: salut ya.
1: Pak Ali Topan tuh ya. Ya semoga sehat
0: Siap.
1: selalu Pak Ali Topan.
0: Baik. Oke.
1: Biar biar adil ya Pak Ali Topan
0: Amin,
1: ya.
0: insya Allah.
1: Iya,
0: Baik.
1: soalnya berat tuh Dawan kalau
0: Apa
1: nggak
0: tuh?
1: adil tuh.
0: Iya ya, agak sulit
1: Iya
0: ya
1: kalau
0: Pak
1: nggak
0: Ji ya.
1: adil repot itu kalau banyak
0: Benar.
1: begitu.
0: Benar Pak Ji.
1: Saya yang jalanin yang dua aja ini Dawan udah
0: Begitu ya.
1: berhati-hati sekali Dawan.
0: Amin, insya Allah semuanya
1: Iya.
0: lancar, amanah. Baik Pak Ji.
1: Amin.

0: Tetap amin, sehat ya Pak Haji.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama ya Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini nih. Masih bersama ya Bang Wawan Dimari, dan pastinya berkaitan dengan tema kita terburu-buru. Usude Ade Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, perempat KPM. Iya. Buru-buru nih.
0: Oke, okay, baik. Kakung Jo sendiri gimana? Sering terburu-buru atau bagaimana?
1: Kalau dibilang sering nggak ya Bang ya? Biasanya kalau itu ya waktu sholat dulu ya Bang. Misalkan bangun siangan kan buru-buru ya, nggak bangun siangan. Tapi sekarang setelah berumah tangga, semua bisa dikelola waktunya Bang. Jadi kalau adik-adik kerja, kita paling panjang kelola waktu ya Bang. Jadi adik-adik kerja, harus tahu peralatan apa yang digunakan untuk hari esok kan begitu. Jadi udah jauh-jauh hari persiapkan Bang, lebih terbakarnya dari sore dia persiapkan.
0: Jadi Kakung Jo tipikal yang belajar dari hal lalu begitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bang, ini Bang, ada pernah cerita Bang.
0: Apa itu?
1: Jadi cerita ini sampai sekarang pun masih teringat. Ini ceritanya begini. Gimana? Waktu itu kan kalau pulang kerja ya, pulang kerja ke maleman. Kebetulan tetangga kan ada acara tahlilan tuh Bang. Ya tetangga agak jauh sih tahlilan kan. Waktu itu kakak pernah agak ke maleman tuh. Jadi yang buru-buru sampai ke rumah. Hanya ceritanya kan tahlilannya habis isya tuh Bang. Nah, kemudian kan sampai rumah pas habis isya juga, jadi kan tempat sholat isya, jadi kan tunda, kan wudhu, langsung ke rak buku kan, ngambil buku, ambil yasin,
0: okay.
1: Terus sampai ke rumah yang membutuhkan kita tadi kan, tempat talinan, pas acara dibuka, aku kan ambil tuh bukunya kan, buku yasinnya tuh dari saku depan kan, pakai baju piyama, Pak, baju koko tuh Bang. Setelah acara mau dimulai, kakung buka, rupanya itu buku bukan buku yasin Bang, apa?
0: Buka apa itu?
1: Novel rupanya Bang,
0: ya novel. Ya Allah, Kakung Jo numpang baca novel di situ.
1: Oke. Maksudnya gini Bang, itu kan penerangan kan masih minum penerangan Bang.
0: Gitu, iya.
1: Masih menggunakan apa? Menggunakan lampu petromak.
0: Lampu petromak, gitu. Oke, baik.
1: Kan dulu pakai lampu, dulu pakai lampu tempel tuh. Jadi kan gak ketahuan, siapin buru-buru juga memang kondisinya memang gak memungkinkan gitu Bang. Jadi kan mereka masih keingat.
0: Gitu ya. Iya gak apa-apa, tapi ada keunikan di sini ya Kakung Jo, jadi ada pembelajaran di balik terburu-burunya. Tapi kan kadang kita manusia juga, udahlah ya itu namanya juga manusiawi yang bilang gitu.
1: Iya, jadi kadang-kadang hal-hal yang gak terduga itu bisa terjadi Bang. Padahal gini, yang namanya buru-buru itu memang tetap kita punya Bang, gak bisa dihindari ya. Apalagi sifatnya instan, buru-buru kan. Emang gak mau kan emang gitu terjadinya. Tapi kalau seperti pekerjaan bisa kita rencanakan, insya Allah gak sih Bang, gak bakal apa namanya, gak bakal lupa lah yang jelas
0: begitu,
1: gak bakal keliru kan gitu. Tapi misalnya kan yang sifatnya kan yang pendek-pendek lah.
0: Pendek-pendek.
1: Seperti kemana gitu kan. Itu kadang-kadang kita pakai sandal aja salah Bang.
0: Sandal itu. Baik.
1: Sandal salah.
0: Itu saking keburu-burunya ya. Baik. Kalau yang ini nggak keburu-buru untuk menyampaikan salam, ada Cek Guria di Asam Baris. Selamat pagi Kakung Jo, apa kabar? Semangat selalu. Jangan keburu-buru.
1: Alhamdulillah ya. Baik. Terima kasih buat segala salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada Uti.
0: Ada Uti, mana Uti? Oke. Okay. Waalaikumsalam Uti.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Uti. Siap. Oke, Uti saat ini masak apa?
2: Uti hari ini nunggu supaya mudah sama goreng ati Bang. Untuk kakung.
0: Mantap. Anak-anak kaki udah ada?
1: Ini biasa makan ati.
2: Iya Bang.
0: Anak-anak datang?
2: Anak-anak datang Bang.
0: Datang ya? Wih mantap.
2: Cucu Bang, Aiko Bang.
0: Oh gitu-gitu ya. Wow, rame ya. Oke. Okay.
2: Aiko apa satu SMP Bang?
0: Hai Aiko, apa kabar Aiko?
2: Lu di depan sama temen-temennya Bang.
0: Mana suara? Pemalu Bang. Pemalu, hai Aiko. Kedengeran gak?
2: Ya. Hai Aiko. Katanya. Bang, dapat salam dari anak bujang Uti Bang, Mas Rohmat.
0: Halo Mas Rohmat, apa kabar?
2: Mas Rohmat lagi baikin kandang, ayamnya badan kurban.
0: Jelas. Kirain dia dengerin, baru mau sapa.
2: Jadinya tuh bingung,
0: menelan. Oh iya deh, baik kalau gitu.
1: Uti sama Kang kadang mampu, enggak mau menampung apa gitu.
0: Oh gitu. Iya deh, mudah-mudahan ya. Kakung Joma, Uti mau kirim salam untuk siapa?
2: Kirimnya
0: ini untuk sebentar. Ya. Oke, matur nuwun. Ada Uni Linda nih di Kedoya. Assalamualaikum. Kakung Jo sama Uti, sehat selalu ya. Masak apa? Semangat selalu.
2: Makasih Uni Linda ya. Masak supaya muda Uni sama goreng nasi untuk Kakung.
0: Begitu.
2: Kalau anak pisang itu
0: beng. Terus ada lagi Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bang Owan, salam buat Kakung Jo sama Uti ya.
2: Ya salam balik
0: ya. Oke baik. Oke Uti, buat salam buat siapa lagi Uti?
2: Buat Ibu Umi, Hari sama Pok Siti Maisaro.
0: Oke.
2: Sama Bu Ani ya, Bu Ani.
0: Iya. Semangat. Amin.
2: Buat Kakak Ayu.
1: Buat Sohi.
2: Buat Pak Pengambilan. Okay. Pak Umi. Abah Sadili di sana ya.
1: Mbak Ana sama Abang Herinya juga.
0: Baik.
1: Ini yang di pulau gua.
0: Oke.
1: Dan Bu Dindin, Bang Adi Topan tadi ya. Maaf biasanya juga.
0: Baik.
1: Mbak Wati juga.
0: Oke.
1: Kemudian Anggong Dani juga. Kemudian Tanda. Kemudian Mbak apa? Bapak Haji Amsal tadi yang naik tadi ya.
0: Baik. Oke.
1: Terus seperti
0: semuanya aja ya. Semuanya aja ya. Enggak apa-apa.
2: Iya. Oke.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih. Enggak aman Uti, tenang aja. Oke, baik ya. Oke. Baik, makasih Uti, Kakung Jo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Itu dia tadi Uti dan Kakung Jo. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke. Okay. Pagi, siang di sana. Kampus
3: SM Suara Budaya Jakarta. Aspeknya apa, Mang Owan?
0: Kok terburu-buru? Keburu-buru nih.
3: Kampus Suara Budaya Jakarta.
0: Oke. Okay. Ayu di Maluku gimana? Suka terburu-buru juga kah?
3: Iya sih, kayak hari ini kita terburu-buru.
0: Mau kemana ya?
3: Pagi udah bangun. Sekarang kita lagi ada di negeri Ruta, soalnya ya, pertama kan dari 2 hari ini jaring ikan gitu. Ikannya mahal.
0: Okay.
3: Jadi kita harus melaut, cari ikan di laut.
0: Betul. Iya.
3: Iya, jadi tadi tuh terburu-buru, mana terburu-buru. Harus siapin semuanya. Setelah itu kita berangkat dari pertama sih itu dari 09. Iya, memang kalau terburu-buru itu kadang kita kayak gimana ya. Tadi sampai sempat ini juga.
0: Iya.
3: Pas udah mau keluar, pakaian belum dimasuk.
0: Terlalu terburu-buru ya.
3: Sudah mau naik motor, ternyata masih ada yang belum dimasukin nih pakaian jemurannya. Karena saya lihat cuaca kurang bagus, udah kita balik dulu.
0: Betul.
3: Terus suami saya tadi karena terburu-buru, sambil mematikan air juga.
0: Air luber ya. Oke.
3: Iya, karena kan kita agak perjalanannya agak jauh ya. Tapi
0: ini sudah sampai. Ini sering terjadi enggak?
3: Kenapa?
0: Ini sering terjadi enggak?
3: Sebenarnya sih iya sih, kalau kita kayak perempuan sering terjadi karena kadang kita sudah matikan kompor ya, Bang Wawan. Berasa kayak belum matikan gitu. Harus balik dulu, dicek dulu gitu. Apalagi kan kompornya kompor apa namanya, minyak gitu.
0: Iya,
3: terus pindah apa dikunci? Pernah kalau waktu kita kemana sih, saya lupa kunci pintu belakang. Untung gak ada kemalingan.
0: Alhamdulillah gitu. Masih untung kita ya.
3: Pas saya minta kunci gitu ya, saya mau buka, bisa dibuka sendiri. Ternyata saya gak ngunci.
0: Masih bersyukur ingat, dilindungi gitu ya.
3: Karena masih ada tetangga-tetangga yang baik. Untung kita udah di tempat yang nyaman lah ya. Pokoknya apapun, memang kita kalau terburu-buru itu semua serba kayak gak sebenarnya kepikiran gitu. Kita udah punya memanage schedule-nya ya kayak gini, tapi sekarang ya gitulah gitu ya.
0: Oke, baik.
3: Iya, kadang lupa bawa sesuatu, kayak musim hujan, misalkan kayak gitu. Kita berangkatnya belum musim hujan, tapi tiba-tiba aja sudahnya nggak ke bawah kan. Gitu.
0: Oke, iya. Ini ada sapaan dari Uni Linda Yanti di Kedoya. Kak Ayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Jangan terburu-buru. Terus ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin. Bang Wawan, salam buat Kakak Ayu, semangat selalu, sehat selalu, dan buat Ibu Fatima.
3: Iya, semangat, paling semangat hari ini. Soalnya kemarin kata dapat ikan banyak dan hari ini soalnya dapat ikan banyak juga.
0: Wih, keren.
3: Iya, Maluku Tengah lagi musim ikan mahal ya, Bang Wawan. Jadi kita harus jadwal hari ini ya, Ibu Fatima sama kawannya.
0: Betul.
3: Ngejarin ikan di pesisir aja sih, tapi dapatnya yang banyak ya, ikan yang besar-besar.
0: Iyo, kalau sedekat aja ya, beta minta itu sadiki, wio.
3: Iya, bisa minta, bisa bakar. Aduh. Kemarin kata bakar-bakar ini, hari ini kata mau bakar-bakar lah sampai mantap. Sore pulang tuh.
0: Oke, mau bakudapa buat siapa ya?
3: Bakudapa para Pak Mukimin tadi deng
0: Buyati
3: kan?
0: Iyo.
3: Iya, Pak siapa ini Pak? Kakungjo bersama Utiwa Amanda, Bretno, terus ya. Buat Pak Junaidi. Pak Junaidi kan yang sering masuk lah kalau saya salah.
0: Okay.
3: Ada juga Bang Gilang, terus semua-semua aja yang ada mendengar ya? Pro 4 dari Jakarta. Bye. Mohon maaf ya, karena sing Bang Wawan WA-nya sering masuk, barang jaringan di sini satu minggu ini ada hilang-hilang.
0: Iya, masih gitu ya, mungkin sinyal batu.
3: Iya, kadang-kadang kalau telepon begini suara tiba-tiba akan terputus.
0: Betul, iyalah sabarlah ya.
3: Iya, udah hujan baru di angin. Angin musim galombang nih. Di sini saya nggak tahu di pinggir pantai nih angin pun kuat sampai. Iya,
0: jangan sampai saya masuk angin nih.
3: Air laut babunga.
0: Babunga. Oke, bye.
3: Ya, Oma kasih. Oma kalau pukul-pukul tempi di apa di pinggir pantai itu akan babunga asap-asap keluar.
0: Oke. Oke. Bye.
3: Iya, berarti kawan mana di sini anak-anak paling banyak.
0: Siap, nggak apa-apa itu bagus sih, ramai begitu.
3: Iya sudah. Oke. Okay. Pernah sama yang berdengar. Terima kasih. Selamat hari ini dia ada mau pergi piknik. Oke, mau makan apakah? Selamat dan tiba-tiba dan selamat.
0: Oke.
3: Okay. Kebahagiaan dan keluarga. Baik. Mau dan kelaya kata mau lanjut dong. Mau masa dulu. Mau masa.
0: Silakan.
3: Bakar.
0: Mantap
3: Iya, colo-colo dengan sayur kelor pokoknya. Sayur bening-bening sah.
0: Betul. Oke, okay. Siap dan ke.
3: Iya. Dan kelaya. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Ayu juga ada salam dari Kakung Jo. Assalamualaikum Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat yuk. Katanya begitu. Oke, okay. Ada Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Saya pernah tuh waktu Lebaran terburu-buru mau tahu silaturahmi ke rumah saudara jauh sih sampai salah pakai kerudungan. Jadi ponakan bantuin ngambilin sendal, nyemprotin minyak wangi. Padahal kan nggak pakai mobil umum, pakai mobil pribadi. Itu sampai sana kan foto-fotonya makan-makan. Begitu saya lihat hasilnya fotonya, ya kerudungnya banyak itu lagi yang dipakai. Saya pasang di status fotonya itu aja cerita dari saya. Oke, terima kasih. Kalau berbicara memang masalah terburu-buru ya atau tergesa-gesa, ini adalah perilaku bertindak sangat cepat tanpa pertimbangan matang atau perencanaan memadai yang seringkali menghasilkan pekerjaan yang kurang sempurna, gegabah dan kurang sabar. Ya, pastinya ini hal-hal yang kudu kita jangan contohin ya, buat pelajaran buat kita bersama. Banyak tadi pemaparan dari pendengar Abang Po Encang Cingnya Babe akan kaitannya bagaimana supaya tidak terburu-buru lagi, yaitu dia belajar dari pengalaman yang ada ya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari kekurangan dan kita lebih lebih cermat lagi agar supaya keburu-buru ini bisa kita siasati ke depannya lebih baik lagi. Yeah. Bye. Abang Po Cangcingnya Babe lah Edda udah di ujung acara nih ya. Yeah. Tapi tetap semangat selalu untuk kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf banget deh, nih mulut ada yang kagak baik atau di dalam pengucapan ya, mohon dimaafin ya. Ayo Bang Wawan dan juga ada Bang Ridwan, Bang Ibrahim ya, pamit dulu, pamit undur diri dulu. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lari saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
1: Propat FM.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di Jakarta Po Cerita Weekend hari ini di jam 10 sampai jam 3 ya. Bakal saya temenin dengan cerita-cerita dari Jakarta dan budaya tentunya di Perempat FM Jakarta. Gimana nih ceritanya Abang Po di hari ini ya? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928. Kirim aja WhatsApp-nya. Kalau mau ngebel kayak biasa, kita ngebel-ngebel ngobrol-ngobrol tuh jam 1 ya. Hari ini ada yang cobain CFD di Rasuna Said, Abang Po. Boleh kabar-kabarin juga ya. Nanti kita cerita-cerita di sini. Jangan malu-malu, Abang Po.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasalereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang. Bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua nih, nasi kapau yang ini nggak ada tumis-tumisnya, nggak ada, langsung semua kan. Jadi cara masaknya ini apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng samba. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang uniknya, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang Naitik di kami ada. Di orang kan ada spesifik, orang Naitik ni ada. Orang paling spesifik nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya, karena

0: juga lebih lengkap.
1: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya, perhatian dari pemerintah, dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Nah, siapa yang udah ke Rasuna Said hari ini, Abang Po? Nah, ini nih ada update-nya dari kawasan Rasuna Said, Abang Po, untuk tadi ya di CFD Perdana di Rasuna Said, Abang Po. Jadi tadi cukup antusias ya warga buat nyoba ini CFD di Rasuna Said. Dan tadi juga udah uji coba ini ya, CFD itu mulainya 5.30, Abang Po, yang mana sebelumnya itu juga jam 6 pagi ya gitu. Jadi wah, nah kalau setengah 6 lewat Tamrin ya ke Patung Kuda udah kagak bisa nih.

Terus juga kalau yang dari pantauan JKT Info nih Abang Pon nih ya, ini apa namanya, warga cukup antusias dan juga di beberapa sosial media juga ngasih lihat video warga juga apa namanya, banyak ya yang ikut di sini untuk YFD Rasuna Said Abang Po, dan kebanyakan yang video yang saya dapat tuh di sekitaran LRT Rasuna Said Abang Po. Jadi di situ dari yang sepi sampai kondisi di mana ada Transjakarta yang melintas Abang Po gitu ya. Jadi lumayan ya untuk warga bisa nambah lagi area untuk Car Free Day, dan pastinya nih ya, pastinya Abang Po nanti bakal ada lagi titik-titik ya, titik-titik kepadatan di mana adanya UMKM yang jualan Abang Po. Kita lihat aja nanti jajanan apa yang rame di Rasuna Said nanti ya. Kalau langganan IC masih yang di Sarinah ya. Sarinah ada sama yang di bawah stasiun BNI ya. Enggak ada yang bukan BNI City, di bawah stasiun Sudirman Abang Po. Nah, itu juga banyak tuh Abang Po buat jajanan ya. Nah, nanti di Rasuna Said bagaimana? Kita jajal lah minggu depan ya Abang Po ya. Kalau aja ada yang mau janjian bisa ya Abang Po ya, kirim aja WhatsApp-nya di 08121124928. Kita mau janjian di mana? Kalau aja sih yang gampang aja deh Abang Po. Kita ketemu tengah-tengah aja lewat Karbela. Kita ketemu di Pasfest, Pasar Festival, gimana?

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Dan hari ini ya 10 Mei 2026 kita udah wajib nih Bang Po buat pilah sampah di rumah masing-masing ya. Pilah sampah anorganik sama organik nih Bang Po untuk jaga Jakarta dan juga mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang ya. Nah, tapi nih Bang Po nih ya, kalau ngomongin sampah nih, Bang Po juga bisa loh nyetor sampahnya Bang Po dan bisa dapat banyak keuntungan ya. Satu, sampah di rumah juga nggak banyak numpuk, terus juga kita juga bantu nih ya Jakarta nggak numpuk sampah Bang Po gitu. Udah dideklarasiin Bang Po ya gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke 499 Kota Jakarta nih Bang Po. Jaga Jakarta bersih, pilah sampah. Jadi bisa datang pilah setor Bang Po ya. Tadi ya di Plaza Festival Epicentrum nih, tapi Abang Po tempatnya itu jam 6 sampai jam 10 pagi acaranya gitu. Nah, tadi tuh yang bisa disetor tuh ya ada botol plastik, ada sampah daur ulang, ada sampah kemasan kosmetik dan juga body care tuh Abang Po, di mana udah ada mobilnya di sono, ada juga plastik pay juga di situ mesinnya Abang Po. Terus juga ada dari perusahaan juga yang terima untuk sampah kemasan kosmetik dan juga body care tuh Abang Po ya. Nah, masih banyak lagi nih Abang Po yang bisa disetorin Abang Po. Tadi acaranya ada minyak jelantah, ada pakaian like pakai. Nah, itu ada clothes for charity. Jadi ntar ada kotak-kotaknya Abang Po masukin deh tuh sesuai kriteria bajunya, ini kaos, kemeja, atau apa gitu ya, gitu. Terus juga ada rumah sosial kutub juga yang terima minyak jelantah tadi tuh Abang Po ya, daripada kebuang, terus juga bikin mampet gitu ya kan. Nah, itu bisa tuh Abang Po ya. Sampah yang udah dipilah ya, itu punya nilai dan juga manfaat Abang Po. Jadi mendingan kita jadi bagian dari gerakan pilah sampah Jakarta, buat Jakarta bersih, pilah sampah kita Abang Po gitu. Jadi aktivasi ini tuh ngedukung gerakan pemilahan dan juga pengolahan sampah dari sumber di Jakarta gitu Bang Po. Mantap ya. Jadi biar Jakarta kita tuh bersih Abang Po. Jakarta kita juga enggak bikin numpuk sampah-sampah gitu ya. Gitu Abang Po. Nah, terus juga bisa nabung sampah juga Bang Po. Pokoknya banyak cara yang kita bisa lakuin Abang Po ya, buat Jakarta kita makin bersih, makin cakep.

Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

Bang Aldo di Cengkareng katanya masih dinas bang. Iya dong, kita kan sesuai jadwal aja. Nggak libur-libur nanti ada, tunggu aja ya. Gitu, soalnya kita kan ini, apa namanya Bang Aldo, tipe yang datang sesuai jadwal. Pulangnya nunggu mataharinya reda. Matahari reda ya. Gitu deh Bang Aldo. Soalnya kita ini bukan yang punya satu program, kita pegang punya punya andalan satu program gitu yang khusus, kagak gitu. Kayak misalnya apa namanya si kayak Bang Arif deh tuh. Nah, dia tuh tiap pagi gitu. Enggak bisa siang atau sore kecuali ada yang berhalangan gitu. Ya dan juga dianya bisa, kalau enggak bisa ya udah. Kalau ayah tipenya gitu. Emang mencak menculok tapi hati mah tetap satu. Ya. Gitu deh ya Bang Aldo ya. Ini kagak kemana-mana nih Bang Aldo nih. Gitu. Boleh nanti jawab lagi ya Bang Aldo ya. Di hari ini ya Bang Po yang baru melek siapa nih ya. Mungkin sama kayak ponakan ayah kalau melek tuh jam 9 ya. Tapi tadi udah ngendusin kali ya. Ada ininya. Ada uncle nih, jadi dia bangun. Pada gitu menjadi gendong pula. Untung hari ini kagak berat gitu ya. Tumben, kayak diet. Ya, ayo nanya, diet ya dek ya? Kok gak berat tumben? Begitu, tadi kita ceritanya ini, apa namanya, rebahan di tempat adik ayah gitu abang po, sekalian ngawakin ponakan gitu ya. Jadi buat abang po yang punya cerita boleh diceritain lagi ya. Ini juga Mpok Ros ya, Mpok Ros gimana kabar, sehat ya, belum ketemu-ketemu lagi gitu ya. Nanti habis CFD nih ya, ini baru pada balik, habis ini mau siap-siap mau ke rumah saudara. Oke, di Ciracas. Wow, jauh ya dari Pasar Minggu ke Ciracas. Siapa tadi di jalan buat Mpok Rose ya. Ada juga buat Abang Po yang hari ini juga mau beraktivitas keluar ya. Hati-hati di jalan juga. Buat yang mau naik transum juga kudu hati-hati ya Bang Po yang bawa bocah ya. Mending kalau bocahnya masih balita gitu ya, digendong Abang Po. Jangan dibiarin dia jalan, takutnya Abang Po dengan ngebiarin dia jalan dituntun terus kan bikin kita tuh jalan agak lama Abang Po. Takutnya ntar ya orang yang di belakang tuh emosi atau gimana. Lebih baik ya digendong aja biar cepet ya aksesnya dan juga mobilitas di transportasi umum gitu Abang Po. Yang mau pergi-pergi boleh kali kabarin Abang Po mau pergi kemana hari ini Abang Po di 0812 11 24 928.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: orangnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan pihak pengelola sekolah swasta yang mendapatkan bantuan pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi Jakarta agar tidak melakukan pungutan kepada peserta didik. Ia menegaskan Pemprov Jakarta akan memberikan tindakan tegas kepada sekolah jika ditemukannya ada pungutan terhadap siswa. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Sapa Budaya untuk memperluas sosialisasi pelaku seni mengenai pemanfaatan dana Indonesia Raya pada Selasa kemarin. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa dana abadi tersebut merupakan modal penting bagi komunitas seniman untuk membangun budaya, khususnya di daerah. Pemerintah berharap dukungan ini menjadi pemicu lahirnya kreativitas baru yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Ondel-ondel dari Bang Kojek ya, Bang Poy. Bagaimana ya kabarnya Bang Kojek ya? Entarlah kita coba video call lah sama Bang Kojek. Mungkin hari ini ada jadwalnya Bang Po sowan ke rumah saudara gitu ya. Boleh kali kabarin ke mana nih Abang Po? Ke daerah mana? Srengseng atau Tenabang atau kemana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ayah Jo Aditya. Dan kalau ngeliat kalender di hari bulan Mei ini ya Bang Po ya, tanggal 27 sih ini ya ditulisnya libur Hari Raya Idul Adha Bang Po ya. Nah tapi kayak biasa nih Bang Po untuk nentuin apa namanya hilal ya, Kementerian Agama dijadwalin tuh bakal ngegelar sidang isbat dulu nih Bang Po buat menetapin awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, itu nanti bakal dilakuin minggu depan Abang Po, Minggu 17 Mei 2026 Abang Po. Nah, sidang yang berlangsung sore hari itu nanti bakal dikombinasin tuh Abang Po metode hisab astronomi ame hasil konfirmasi lapangan lewat Rukyatul Hilal di berbagai titik di Indonesia Bang Po buat tentuin jatuhnya Idul Adha tuh kapan Abang Po gitu. Kalau berdasarkan kalender sih ya itu tanggal 27 ya. Dan itu yang dipedomani ame Muhammadiyah awal bulan Zulhijjah itu ditetapin mulai Senin 18 Mei 2026. Nah, kalau merujuk pada perhitungan tersebut nih, hari Arafah atau 9 Zulhijjah itu bakal jatuh di Selasa 26 Mei 2026 Abang Po gitu. Jadi hari raya Idul Adha diprediksi jatuh di 2026 ini tuh di bulan Mei tanggal 27 gitu. Meski ada rujukan kalender nih Abang Po nih, kalau saya lihat juga nih di kalender nih, saya sembari lihat kalender nih, kalendernya kalender meja lagi karena kalau kalender komputer kan dia kagak ada tanggal merahnya, jadi tanggal kalender meja lah yang saya pegang nih Abang Po nih, kalau kita lagi live biar bisa dilihat nih beneran megang kalender soalnya. Jadi ada rujukan kalender ya, pemerintah tetap ngimbau masyarakat nih buat nungguin nih Abang Po. Kita nungguin pengumuman resmi hasil sidang isbat buat kepastian bersama. Begitu Abang Po. Ditunggu aja ya. Hasil sidangnya nanti tanggal 17 Mei ya. Sore ditunggu aja Abang Po, 17 Mei 2026.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

Prapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi bareng aja Jodi Tia, Bang Po, di Jakarta Punya Cerita Weekend. Dan ini mungkin cerita yang satu ini bisa jadi pilihan Abang Po ya. Kalau nanti kita juga bareng nih Abang Po ya. Ya kali-kali aja kan bisa bareng ya. Kan gak ada salahnya. Kita ngumpulin dulu dari sekarang Abang Po. Ya itu kan dari dulu begitu, gimana Abang Po ya. Kalau kita mau punya kepengenan, punya hajat gitu ya, punya nazar, kita nabung dulu. Ya udah nabung dulu aja, gak apa-apa Abang Po. Kemana sih emangnya Bang? Jadi bisa aja nanti kita ke ini Abang Po, Pulau Cempedak. Pulau Cempedak ini di Kepulauan Riau Abang Po ya. Jadi kenapa nih sama Pulau Cempedak? Jadi Indonesia ini nyatetin lagi prestasi di ini ya Bang Po ya, di segmen pariwisata global Abang Po, lewat pengakuan dari Condé Nast Traveler ya di daftar The Gold List 2026 Abang Po. Yang mana Pulau Cempedak di Kepulauan Riau, dan ada satu lagi nih Abang Po di buahan Banyan Tree Escape di Bali ini. Berhasil masuk sebagai resort terbaik di Asia Bang Po. Nunjukin daya saing Indonesia di segmen pariwisata premium. Jadi Pulau Cempedak ini nawarin konsep private island Bang Po dengan pendekatan eco luxury ya Bang Po, yang menyatu ame alam tropis. Nah, kalau satunya lagi nih si buahan, yang ini dia tuh bagian dari The Banyan Tree. Ini hadirin pengalaman unik no walls no doors Bang Po, yang ngedepanin koneksi langsung ya dengan alam di Ubud Abang Po. Gitu. Jadi enggak ada pintu, enggak ada tembok. Nyablak aja gitu Abang Po. Kayak menyatu, memang seru sih menyatu ame alam Abang Po ya. Tapi ngeri-ngeri kalau ada ini. hewan-hewan liar, tapi ya bisa dicoba ya kalau itu ya Bang Po ya. Dan pengakuan ini Bang Po negesin posisi kita nih, posisi Indonesia sebagai destinasi eksklusif yang enggak cuman cakep dari visualnya, tapi juga unggul di pengalaman berkelas dunianya. Mantap ya Bang Po ya. Udahlah kumpulin sekarang, dari sekarang dah Bang Po, kita janjian mau ke Maneki gitu ya. Kita bikin tour. Biar punya foto-foto gitu Bang Po. Foto tiga jari ke, foto apa ke. Iya, senyum tiga jari ya, ala-ala model zaman dulu tuh Bang Po.

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, pada mau kemana sih?

harapan kita, Harkit itu di itu dekat Sleepy ya Bang Po. Apaan sih lo? Itu rumah sakit ya. Tapi dari dulu sampai sekarang tuh kan di Jakarta banyak banget singkatan-singkatan ya Bang Po ya. Kayak itu tadi rumah sakit itu Harkit namanya, harapan kita, terus apalagi Cipto, RSCM singkatan huruf ya. Terus apalagi singkatan yang lain-lain nih Abang Po. Banyak ya di Jakarta tuh yang punya singkatan-singkatan tuh. Gak cuma rumah sakit doang, jalan ada. Terus apalagi tuh mall. Mall juga ada banyak singkatan-singkatan Abang Po. Kayak apa namanya, ambasador, ambas begitu. Terus mana lagi tuh? Banyak sih sebenarnya ya. Dan sampai kita tuh hafal di luar kepala Bang Po, kecuali yang memang kagak kenal nih lokasi-lokasi itu, apa sih itu gitu ya. buat lokasi-lokasi di Jakarta gitu, paling nyebutnya nama lengkap ya. Apa namanya? Bukan nama lengkap. Iya, full name gitulah. Dari lokasi-lokasi yang kita sebutin gitu. Banyak ya. Mall juga banyak tuh Bang Po singkatan-singkatannya. Nah, nanti nih saya bakal ngasih tahu nih Bang Po singkatan-singkatan baru buat mall-mall di Jakarta. Abang Po ya. Ada apa aja? Ya, ada banyak nanti yang mungkin Abang Po udah kenal gitu ya. Nanti bisa berubah nama Abang Po seiring berjalannya waktu, ternyata banyak muncul singkatan-singkatan baru gitu ya. Nanti saya bakal kasih tahu nih singkatan baru buat penamaan mall-mall ya. Ini dari sosial media saya dapatnya ya. Ntar lagi nih Abang Po, saya tahan dulu ya. Dapat Abang Po yang mau cerita boleh ya di 0812 11 24 928. Apa namanya, terakhir kali ke mall kemana ya Abang Po? Ini udah kayak dua kali ya, yang sama yang ini saya tanya nih Abang Po. Kalau AI itu apa namanya, ITC kan, ITC Mangga 2 kan hitungannya kayak mall juga Abang Po ya. Walaupun memang dia mirip Tanah Abang, tapi kan dia hitungannya kayak mall. Nah itu terakhir AI kesono Abang Po, benar-benar udah bagus si ITC Mangga 2-nya. Pasar Mangga 2-nya itu udah kayak mall, apalagi lantai 5 tuh Abang Po, udah cakep ya. Toilet udah bagus, terus juga udah rapi. Yang bawah tuh dulu biasa kan penuh banget, bejubel. Nah itu bukan karena sepi, bukan karena apa, itu rapi, gak panas ya. Itu di ITC Mangga 2 tuh udah gak panas lagi tuh Abang Po. Nah kalau Abang Po kemana nih terakhir ya, boleh dikabarin. Mungkin sesuatu yang baru gitu, dari gebrakan baru dari Arion Mall atau mana gitu ya, Mall Klender mungkin ya. Boleh ceritain ya Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po. Nah, kalau tadi kan Ayah juga udah bilang ya, ada beberapa mall yang mungkin Abang Po tahu nih ya. Kesingkatannya apa, kepanjangannya apa? Kayak misalnya PIM, itu Pondok Indah Mall. Sensi, Senayan City, Abang Po. Nah, sekarang bukan lagi sebutannya itu, Abang Po. Ini dari sosial media, Abang Po, di aplikasi Threads ya. Saudaraan sama Instagram, Abang Po. Jadi ada nama-nama baru dari mall-mall di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Mohon maaf, lidah tidak bertulang, Abang Po. Soalnya baca lagi kelihatan tulisan Grand Indonesia, jadi kesebut Indonesia. Jadi ini, Abang Po, sebutan-sebutan mall di Jakarta ada yang baru. Kayak misalnya Sensi, Senayan City. Sekarang bukan Sensi lagi, Yanti. Ada lagi Pondok Indah Mall, Abang Po. Poniman, terus juga Gancit, ya itu kan Gandaria City ya, Bang Po, yang kita tahu ya. Ada panggilannya adalah Ndarti, sapinya Ndar Boy Gang nih. Terus juga ada Grand Indonesia, kan biasa kita singkat GI ya, Bang Po. Nah, ini ada yang bikin sebutannya tuh Gandos, ya. Kuningan City, Kuncit, ya, ada Kunti sebutannya, KUNTY. Terus juga ada Mall Kelapa Gading, ya, biasa kita singkat Gading atau SMG ya. Terus juga atau MKG gitu ya, Mall Kelapa Gading ini jadi Maling. Neo Soho yang sebenarnya udah ganti nama nih, Abang Po, di Tanjung Duren ya, jadi Noh gitu. PS, ya, biasa kan kita sebutnya Plaza Senayan, Abang Po, ganti nama jadi Pelayan dibikin namanya. Terus CP, kan kita tahu Central Park ya, Abang Po ya. Ini disingkatannya ada yang baru, Cepak. Terus juga ada TA, itu Taman Anggrek, Abang Po. Nah, ini ganti nama, dibikin nama baru nih sama warga, itu namanya Mamang. Waduh, PI ya, di Plaza Indonesia ini diganti namanya Janes, Abang Po, Janes ya. Terus juga ada Central Park 2 yang awalnya Neo Soho, itu singkatannya Cepatu. Terus yang di SCBD, Abang Po, kan ada tuh yang mall yang mahal ya, itu ada PP atau Pacific Place, Abang Po, itu singkatannya dibikin Ciplak, Abang Po. Ada wae ya, ada aja lah warga ya di Threads ya, Bang Po ya, tapi ya buat seru-seruan aja sih ya, panggilan-panggilan atau juga sebutan-sebutan ini mall di Jakarta gitu. Di WhatsApp ada yang masuk nih, ada Mpo Dewi, terakhir kali aja ke mall itu seminggu lalu sih, Bang, itu juga cari skincare gitu, pengen ngecek-ngecek harga skincare aja. Kemarin ngeliat-ngeliatnya di Kokas. Oh. Jauh ya, Po, dari Palmerah ke Kokas sih, naik apa, kereta, Manggarai. Siap dah, terima kasih Po Dewi ya. Buat Abang Po yang mau cerita juga di hari ini mau ada rencana kemana, Abang Po, boleh dikabarin ya. Atau lagi ini aja rebahan di rumah, boleh. Warga Cipondoh, warga Pesanggerahan, warga Kalibata, warga Sunter, Tanjung Priuk ya. Kipurnomo, ayo baru ingat tuh, Abang Po, yang ayo sempat lupa namanya, Kipurnomo, apa kabar tuh yang di Tanjung Priuk, boleh kali ya, nantar ngebel. Udah lama kita kagak ngobrol-ngobrol ya. Terus juga ada yang warga Bekasi ya, ada Bu Dindin, ada Mpo Mpo siapa namanya, Mpo Yuli, terus juga ada Mbak Tiwi ya, pokoknya yang lain-lain dah ya, apa kabar nih pada nih ya. Ya mau ngobrol-ngobrol boleh, nanti kita ngebel abis ini ya, Bang Po ya. Tapi kalau sekarang kirim aja dulu WhatsApp ya, karena kita udah mau masuk ke jam 12, kita mau masuk kabar berita ya abis ini ya.

0: Parite jam 12.
1: Abang Pos, banyak 5 lubang biopori berukuran besar dibuat di wilayah Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembuatan lubang tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut program Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah. Sekretaris Kelurahan Gunung, Fahrul Hertanto, mengatakan pembuatan biopori jumbo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, Bantar Gebang. Menurutnya, proses pembuatan biopori jumbo tergolong sederhana sehingga diharapkan dapat diterapkan lebih luas oleh masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pemerintah Kota Surabaya menggelar kembali Festival Rujak Ulek pada Sabtu kemarin di Surabaya Expo Center dengan tema unik yang menggabungkan kuliner lokal dengan semangat Piala Dunia. Kepala Disbud Porapar Surabaya Heri Purwadi menjelaskan bahwa acara tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tersebut ditampilkan ratusan peserta yang berkompetisi mengulek rujak menggunakan kostum bertema sepak bola dan peragaan busana. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rambat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po masih di Jakarta Po Cerita Weekend, masih barengan Ajority ya di siang hari ini. Buat Bang Po yang mau cerita-cerita masih boleh ya, dikirim aja di WhatsApp di 0812 1124928. Buat yang siap-siap buat makan siang juga selamat makan siang Bang Po.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci.

0: Kunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah, yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh, Abang Po, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: Abang Pos sekarang tuh lagi rame lagi makanan atau juga sarapan kukus-kukusan ya. Padahal mah dulu mah gampang cari di mana-mana ada ya tukang bajigur lewat. Tapi kalau sekarang juga tukang bajigur susah sih Abang Po ya. Sekarang udah ada istilah mending bikin sendiri daripada beli. Ya it's okay, gak apa-apa, pilihannya bebas ya Abang Po ya. Nah dan yang paling banyak dipilih orang tuh ubi. Abang Po, kalau Ayu tuh sempat kemarin tuh ubinya ubi yang merah ya. Ubi yang merah, yang ubi ungunya belum, karena kemarin stoknya sempat habis. Jadi Ayu belinya ubi merah deh, ubi merah. Nah, ternyata ubi ungu nih Abang Po ada manfaatnya Abang Po ya. Selain lagi trending gitu ya. Nah, ini kalau diambil dari berbagai sumber ya Abang Po ya. Ini yang pertama, fungsi dari atau juga manfaat dari ubi ungu itu kayak antioksidan Abang Po. Kalau dikutip dari Eating Well, ubi ungu itu mengandung antosianin ya dalam jumlah yang tinggi, bahkan lebih banyak nih dibandingin ame jenis-jenis umbi yang lainnya gitu. Cara masaknya kudu ngikutin kandungan nutrisinya Abang Po. Jadi proses kayak numis dan juga manggang itu bisa ngurangin kadar antioksidannya gitu. Metode kayak ngerebus atau pakai microwave cenderung lebih menjaga kandungannya gitu. Mantap ya. Jadi jangan ditumis deh tuh ubi ungu. Emang ada yang numis ya. Terus yang kedua, baik buat kesehatan jantung Abang Po. Jadi tingginya kandungan antioksidan di ubi ungu ini berpotensi berkontribusi juga memperbaiki kesehatan jantung. Sejumlah penelitian nunjukin kalau konsumsi ubi ungu itu bisa membantu nurunin tekanan darah. Yang ketiga, ini bisa berpotensi melawan sel kanker Abang Po. Jadi dikutip dari Healthline, kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi di ubi ungu itu bisa nunjukin potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker Abang Po. Nah, ada penelitian tahun 2018 yang nunjukin kalau antosianin di dalam ubi, ya ubi ungu khususnya Abang Po, itu punya efek anti tumor pada sel kanker kandung kemih ya Abang Po ya. Nah, bagus tuh Abang Po. Jadi bisa tuh dikonsumsi tuh, bisa buat cemilan atau juga sarapan. Nah, yang keempat itu bisa mengontrol tekanan darah Abang Po. Dikutip dari The Relit Health, konsumsi lebih banyak makanan kayak polifenol ini termasuk makanan yang mengandung antosianin kayak ubi ungu itu bisa memperkuat dan juga relaksasi pembuluh darah kita Abang Po. Jadi kombinasi polifenol dan juga ubi ungu nih ya. Ini dan makanan lain ya, ini diketahui bisa nurunin tekanan darah ya. Serupa dengan beberapa obat penurun tekanan darah Abang Po yang dikenal sebagai penghambat enzim pengubah angiotensin gitu Abang Po. Ini baru 4 nih manfaat dari ubi ungu. Masih ada lagi manfaat-manfaat ubi ungu yang lain ya. Nah, buat Abang Po yang demen ubi ya, kira-kira ubi apa ini Abang Po? Yang Abang Po demen ya. Pak Iwan Santoso, alhamdulillah hari ini udah habis gado-gadonya. Alhamdulillah Pak Iwan ya. Berkah selalu, rezeki mengalir ya Pak Iwan ya. Enak kok gado-gadonya Pak Iwan ya. Tinggal ini aja nih, kita ajak Mbak Dewi Ismoyo nih ke tempatnya Pak Iwan ya. Pak Iwan bakal dipanggil apa nih? Hai, halo. Pak Iwan Leonardo. Yang ada di TikTok tuh Mbak Dewi Ismoyo. Tapi nanti ya Abang Po nih, kita lanjut lagi soal cerita ubi ya. Ubi apa sih yang Abang Po demen? Biasanya digoreng, dikukus, atau direbus? Itu kalau dulu kalau masih ada nyak, dia tuh demen ubi ya, ubi yang putih, tapi itu digoreng Abang Po. Ih enak ya, empuk, abis itu dicocol pakai garam.
1: 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

abang po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Lanjut lagi ya Bang Po, ya manfaat dari ubi ungu yang jarang kita tahu ya Bang Po ya. Ini kalau dari satu ubi ungu aja ya Bang Po ya, ini bisa ngebantu ngurangin peradangan kalau kita konsumsi rajin ya Bang Po ya. Ini karena peradangan kan jadi salah satu pemicu macam-macam penyakit ya Bang Po ya, kayak misalnya diabetes sampai radang sendi. Nah ubi ungu itu punya potensi buat bantu ngurangin kondisi ini ya Bang Po. Jadi beberapa studi nemuin kalau konsumsi ubi ungu itu bisa nurunin penanda peradangan ya di badan kita, bahkan lebih baik dibandingin jenis kentang atau umbi biasanya yang nggak mengandung antosianin tinggi Abang Po. Nah berikutnya itu bisa ngurangin stres Abang Po. Jadi ada bukti studi Abang Po ya, studi kecil nunjukin kalau konsumsi ubi ungu itu bisa bantu ngurangin gejala stres psikologis kayak misalnya gampang marah dan juga perasaan tertekan. Nah efek ini diduga nih Abang Po ya berkaitan sama peran antosianin ini ya Bang Po ya, yang mana bisa ngedukung hubungan antara kesehatan usus dan juga otak kita gitu. Terakhir ubi ungu itu bisa buat bantu ini ya, bikin pencernaan kita tuh bikin lebih bagus lagi ya Bang Po. Jadi selain kayak antioksidan, ubi ungu tuh mengandung serat dan juga kalium ya. Nah serat ini ngebantu jaga pencernaan dan juga rasa kenyang Abang Po. Nah serat dalam ubi ungu sendiri nih Abang Po bisa mendukung pencernaan ya, mengatasi sembelit dan juga ningkatin rasa kenyang kita Abang Po. Secara umum ubi ungu tuh aman dikonsumsi ya sebagian besar orang. Tapi kandungan kalium yang cukup tinggi ini perlu diperhatiin juga nih Abang Po, ame seseorang dengan gangguan ginjal. Nah selain itu juga karena termasuk sumber karbohidrat, konsumsi ubi ungu itu juga bisa mempengaruhi kadar gula darah kita Abang Po. Jadi untuk kontrol ini disaranin konsumsinya barengan ame protein atau serat tambahan gitu Abang Po. Nah, ubi ungu itu bisa diolah macam-macam caranya banyak Abang Po, dipanggang, dihalusin atau juga dijadiin bahan makanan penutup Abang Po. Dengan berbagai manfaat ini Abang Po, ubi ungu itu bisa jadi pilihan makanan sehat yang gampang dikombinasiin sama menu harian lainnya. Kalau aja itu punya kepengenan ubi ungu dikukus terus sama pakai edamame petai Cina tuh Abang Po ya, itu enak tuh kayaknya. Karena kemarin tuh ayo sarapan jagung, ubi merah sama si edamame atau petai Cina ini enak gitu. Nah gantian kan minggu kemarin udah ubi merah, nah minggu ini sama minggu depan ubi ungu nih rencananya nih. Begitu Abang Po ya. Nanti kita sambung lagi ya di Jakarta Punya Cerita. Buat Abang Po yang mau cerita boleh di mari.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson, aroma kopi, jalan macet, tapi hati tetap panas.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
4: Permata FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih bareng dengan Jody Tia di Jakarta Bercerita Weekend ya. Dan nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po. Kita cerita-cerita, kita ngobrol, ya kita ngebel dah Bang Po, yang ngebel kemarin nanti. Tapi nanti ya, jam 1. Kalau mau ngobrol, mau ngebel nanti jam 1 Abang Po. Kita mau ngomongin soal bohong dibohongin gitu Abang Po. Tapi nyakitin sih memang Abang Po kalau kita ketahuan dibohongin ya Abang Po ya. Nah tapi nanti ya ceritanya ya, soalnya Ayah juga baru diceritain sama temen Ayah ya Abang Po. Dia baru ya dibohongin gitu dah sama orang gitu Abang Po. Entah temen kerjanya atau apa, kita juga gak tahu soalnya dia merahasiakan gitu. Gue bisa dibohongin orang nih lalalalala, gitu deh Abang Po. Tapi nanti ya, saya ceritain buat Abang Po. Dan yang mau cerita nanti boleh telepon, ngebel ya di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 di Jakarta. Punya cerita masih barengan Ayo Jodetia ya.

Mantap. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Pos, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Naker Transgi Jakarta Pusat kembali membuka program Magang Kerja Batch 2 tahun 2026. Program yang dibiayai APBD Jakarta ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional sebelum terjun ke dunia industri yang sesungguhnya. Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan program Magang Kerja Batch 2 membuka kesempatan bagi 35 warga berusia maksimal 24 tahun untuk bekerja di 3 perusahaan sektor perhotelan serta F&B. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda Sumsel mulai 15 Mei mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa acara ini akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota, mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dulmuluk, pameran produk UMKM, dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khususanilah daratnya Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia. Dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan. Dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara ditambah sayuran. Kalau Bu Imang atau Bu Gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama mi memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mi tu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manai Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata Asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyambut Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil mi tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, dan di jam 13 ini tadi udah sempat ayo sepil-sepil ya ngomongin soal dibohongin Abang Po. Jadi teman ayo itu cerita gitu kan ya kemarin. Jadi dia tuh sempat dibohongin sama orang gitu ya. Ngakunya itu kelahiran 97 gitu Abang Po. Tapi usut punya usut gitu ya. Dia dengar juga dari orang lain nih. Jadi si orang ini anggap aja si A lah ya. Si A ini cerita ke orang lain lagi. Bilangnya kelahiran 99 gitu. Jadi teman aja juga ragu dong kalau mau ngedeketin dia Bang Po nih gitu ya. Secara

gitu. Cuman pengen ini aja, pengen make sure aja gitu ya. Apa namanya, kehidupannya dia nanti gitu. Terus juga apakah masih ada ini lagi yang ditutup-tutupin lagi atau yang beda omongannya, ke sini A ngomongnya ke sono B, ke sono lagi ke C. Jadi bingung gitu ya. Omongannya enggak bisa dipegang gitu Abang kok. Nah, jadi teman aja gitu sih, ngerasa kayak dibohongin aja gitu. Ada lagi teman yang lain ceritanya, tapi yang lain lagi ya Bang Po ya. Emang kalau kita ke di hidup nih Abang Po, enggak lepas dari yang namanya bohong atau juga ini ya, kita jadi korban dibohongin ya Abang Po ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Abang Po gitu ya, tahu nih Abang Po jadi orang yang dibohongin gitu ya Abang Po ya. Nah, gimana tuh responnya Abang Po sama orang itu? Jaga jarak, masih ditemenin atau gimana nih Abang Po nih? Atau bahkan diomongin, nih dia tuh bohong loh, gitu. Jadi diceritain nih aibnya dia nih Abang Po nih, aib bohongnya dia tuh Abang Po ceritain atau gimana? Boleh ceritain ya, boleh ngebel ya Abang Po ya di 0213508510 atau di 0812 11 24 928. Nanti kita ngobrol-ngobrol di mari ya Abang Po.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggar

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, ini ada WhatsApp dari Po Yuli di Bekasi. Kalau soal dibohongin, ayah pernah beberapa kali bang dibohongin, tapi ya ada yang ayah dimin aja orangnya, walaupun ketahuan dibohongin. Ada juga yang ayah udah jaga jarak bang, ya. Apalagi cerita soal keadaan rumah, cerita soal keadaan keluarga, mending gak usah deh sama orang yang tipe doyan bohong abang Po katanya gitu. Ngeri, ntar omongan kita juga bakal nyampe nih abang. Siap dah, ya gak apa-apa juga sih, karena kan itu keputusannya Po Yuli ya, karena kan udah ngerasa kayak dibohongin gitu ya, terus ya ngapain juga dideketin ya, dia juga didemin gitu. Tapi kalau yang didemin itu orangnya berulah lagi gak Po, maksudnya kambuh lagi gak, kumat lagi gak tuh doyan bohongnya ya. Boleh tambahin lagi ya Po ceritanya di 0812 1124 928. Buat abang Po yang punya pengalaman dibohongin juga boleh kali ya abang Po ya. Nah abang Po kalau dibohongin gitu ya, ketahuan nih abang Po dibohongin nih gitu ya, sama orang, sama saudara mungkin ya, ame siapa kayak gitu ya, boleh ceritain di 0812 1124 928, atau mau ngebel juga boleh di WA atau ngebel di 0213504510 juga boleh ya. Nah ini ada lagi nih teman ayah nih abang Po nih. Itu kan yang tadi tuh satu tuh ya, yang tadi itu yang kerja di Gatsu. Ada lagi teman Aye yang kerjanya ini di SCBD. Jadi ada dua nih. Ini baru pindah soalnya. Dia tadinya di ini daerah Tamrin, dia pindah kantor di yang di SCBD gitu. Jadi yang di SCBD ini dia tuh cerita abang Po dibohongin gitu ya. Bohonginnya gimana? Jadi lagi ini juga, lagi PDKT sama orang gitu abang Po ya. Lagi PDKT nih, ketemunya di aplikasi perjodohan, aplikasi pertemanan gitu dah. Bilangnya itu single gitu abang Po. Gak taunya udah punya buntut. Tapi dalam kondisi yang memang udah single bener gitu. Dia gak jelasin deskripsinya. Udah punya buntut nih di sosial media itu abang Po, di aplikasi itu gak disebutin kalau udah punya buntut gitu. Nah itu juga memang walaupun udah statusnya single, tapi masih dalam proses menuju single abang Po, menuju single kembali. Nah itu dia tuh yang teman ayah juga masih bimbang ragu ya buat deketin lagi gitu sama nih orang gitu abang Po gitu deh. Tapi pas saya tanya dia selama ini gimana orangnya, ada yang bertingkah-tingkah nggak selama setahun ini, dia kebetulan udah setahun nih abang Po nih, udah setahun sama orang kenalannya ini, udah setahun udah deh tuh ya, ketahuan yang pas disitulah ya. Pas video call katanya ternyata dia punya buntut gitu ya. Tapi temen ayah bilang sih gak ada yang aneh-aneh, dia family man gitu bilangnya abang Po ya. Gak yang neko-neko ya. Selalu update kalau misalnya lagi dinas kesini, lagi meeting di sini gitu, di update. Mereka tuh temen ayah sama kenalannya ini abang Po, dia tuh mereka tuh tipe yang selalu update gitu. Tapi gak harus ini ya kirim foto ya, ini lagi di sini nih cekrek, lagi di sini cekrek gitu, lagi meeting cekrek, enggak. Yang penting tahu nih hari ini gini-gini, hari ini ngapain gitu, habis ini gitu. Jadi mereka ya bisa dibilang sih impian ya. Buat anak-anak zaman sekarang abang Po punya pasangan yang update tapi enggak terlalu yang mengekang gitu. Yang penting tahu pasangannya atau juga kenalannya ini lagi ngapain, sama siapa gitu abang Po. Nah kalau abang Po gimana nih ya, pernah punya pengalaman dibohongin. Nah abang Po sama orang yang bohongin abang Po diapain biasanya responnya abang Po? Kalau abang Po udah ketahuan dibohongin, didiemin aja, dibiarin ya. Terus juga dikasih jarak ya abang Po, malah jaga jarak nih, gak mau deket-deket lagi nih sama nih orang, atau bagaimana? Boleh ceritain ya di 0812 1124 928. Mau ngobel juga boleh ya di Mari di Jakarta Punya Cerita.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau ngingetin dibohongin ya mungkin udah lupa ya Bang Po ya. Karena salah satu perasaan yang bisa dibilang nyakitin juga sih Abang Po ya. Sakit juga walaupun bohongnya bohong kecil gitu Abang Po. Pengennya kita lupain aja. Ya gak apa-apa juga Abang Po, supaya gak keinget-inget, gak stres, gak jadi kepikiran Abang Po ya. Sampai kalau teman AI itu bilang katanya udah mau bohong yang kecil, mau bohong yang demi kebaikan, udah dilupain aja, lu ikhlasin aja, lu doain aja supaya ya hati lu tenang. Terus juga kalau misalnya emang sakit rasa dibohongin, ya ntar sakitnya itu bakal balik ke dianya. Yang penting kitanya ikhlas, kata temennya gitu. Ya ilah, kita diceramahin sama temen gitu Bang Po ya. Tapi beruntung sih punya temen yang baik sama kita gitu ya, nasehatin kita gitu ya, bukan menghakimi tapi nasehatin gitu Abang Po ya, ngingetin sih, lebih ke ngingetin bukan nasehatin ya. Nah nasehatin mah ini dong orang tua kita kudunya mah, ini temen ngingetin mending kita ikhlas aja. Tapi kalau orang yang bohongin kita, kudu kita apain dong ya, kita jauhin, kita diemin aja, atau kita biarin aja. Makin nambah-nambah dah tuh, makin lelaguan dia, makin berulah lagi bohongnya, ngibulnya. Ngibul diajak jalan gak bisa, sakit perut katanya. Nah beneran sakit perut baru tau rasa. Atau bahkan ya, ini sih yang paling nyesek ya Abang Po, kalau dibohongin soal nagih utang. Itu tuh Abang Po, alasan inilah, alasan itulah, padahal kenyataannya kalau kita lihat di story WA-nya, dia bisa kesini, dia bisa kesitu gitu. Bangsa timbang bayar utangnya aja yang kagak nyampe 1.000 alias 1 juta, susahnya minta ampun. Padahal kita butuh juga ya kan Abang Po ya. Boleh nanti Abang Po cerita lagi ya di jam 2 abis ini Abang Po, pengalaman dibohongin ya, itu orangnya Abang Po apain, masih ditemenin atau dibiarin aja, didiemin atau bagaimana nih Abang Po nih, kasih jarak deh ya, temenan tapi kita kasih jarak aja deh, segala jangan udah nggak usah diceritain lagi gitu ya. Ya ada ntar malah jadi makin menjadi-jadi tingkahnya dia, udah ngebohongin ntar malah kita diomongin ya. Ngeri banget ya Bang Boy ya. 0812 1124 928 atau di 0213504510 yang mau ngobrol juga boleh, tapi nanti di jam 2 siang.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bo, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengucapkan syukur dan mengapresiasi warga yang telah turut menjaga Jakarta menjadi aman dan nyaman. Ia mengatakan salah satu bukti aman Jakarta saat ini adalah pelaksanaan kegiatan lintas agama pada akhir tahun lalu yang berlangsung lancar tanpa gangguan. Mulai dari acara Christmas Carol Kolosal menyambut Nyepi, Imlek, Ramadan, Idul Fitri, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting termasuk aturan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Melalui peraturan baru tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya asli masyarakat Bogor. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Nah, ini nih Abang Po nih ada cerita di mana dia ketahuan bohong, Abang Po. Akhirnya ketahuan bohongnya enggak cuman ketahuan sama 1-2 orang, tapi satu gedung, Abang Po, ya. Ini satu bisa dibilang kayak tenis indoor ya. Jadi ada mahasiswa yang pamer, Abang Po, malah ya, dia udah bohong, Abang Po, bikin skripsi tapi pakai ya hasilnya itu pakai ChatGPT. Nah, setelah 2 jam ya, setelah 2 jam dinyatain dia lulus wisuda. Nah, 2 jam kemudian pihak kampus ini langsung nyabut gelar yang dipunya anak ini, Abang Po. Jadi dia sembari bawa laptop dan ditunjukin ke kamera, Abang Po. Kan kalau di luar negeri tuh punya ini ya, di tempat olahraganya ya, di stadionnya itu ada layar gede tuh di atasnya gitu, Abang Po. Nah, itu kamera nyorot ke dia dan akhirnya ketahuan itu sama satu stadion, sampai ada yang nyentepok jidat ya. Itu mungkin kalau kita kayak acara spontan dulu ya Allah apa nggak malu tuh orang, kita dabing-dabing begitu, Abang Po, sampai mukanya juga dari mimiknya aja kayak gitu. ChatGPT aja bangga ya, skripsinya nggak asli gitu, Abang Po, nggak lahir dari pemikirannya dia gitu. Itulah ya. Ini bukan bohong ke seseorang, tapi ini bohong ke satu stadion. Nah, tapi dia sendiri yang ngakuin nih. Ya, tapi sayangnya dia juga udah dicabutnya, Bang Po, status wisudanya gitu deh. Langsung deh tuh dicabut dari statusnya, Abang Po. Ya, itulah ya efeknya kalau kita ngebohong ya, apalagi memang itu di depan banyak orang juga gitu loh. Jangan ini juga, jangan bangga gitu, hasil skripsi enggak hasil dari ini sendiri, keringat sendiri gitu. Jadi ya udah, terima dewek deh tuh hasilnya. Gitu dah. Nah, buat Abang Po yang punya pengalaman mungkin ya dibohongin ya, dikibulin sama orang, saudara mungkin ya, boleh dah ceritain nih, Abang Po, di 0812-1124-928 atau mau ngebel juga boleh di 0213504510. Masih barengan Ejo Ditya di Jakarta Punya Cerita.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Nyesal kalau ketahuan bohong Abang Po dan di ini ya malah dijauhin karena ini suka bohong. Nah ini ada beberapa cara nih Abang Po nih yang bisa kita lakuin buat ngadepin orang atau juga temen yang demen banget ngibul alias bohong Abang Po. Emang sih rasanya kesel, sebel, dongkol gitu sama orang yang tukang ngibul, tukang bohong Abang Po. Tapi kalau misalnya pilihannya Abang Po adalah masih menjalin hubungan pertemanan sama orang itu Abang Po, yang bisa dilakuin yaitu ditulis Abang Po. Apa yang ditulis? Hari tanggal. Enggak, jadi pas tahu nih Abang Po punya teman yang demen banget ngibul, bohong gitu ya. Catet Abang Po, catat tiap kata-katanya gitu ya. Setelah dilakuin beberapa penyelidikan ya, sampai punya bukti nih buat nunjukin dia kalau dia bohong, nah kasih deh tuh Abang Po. Jadi pengen nunjukin ke teman kita kalau kita tuh tahu kalau dia tuh jadi yang bohong ya atau ngibul, kita bisa ngumpulin bukti fisik ya, kayak dokumen gitu ya yang berlawanan ya sama perkataan dia sendiri Abang Po. Itu bikin kita tuh lebih mudah buat ngadepinnya dia Abang Po. Jadi tahu nih suka berubah-berubah omongannya begitu. Terus juga ngomong secara pribadi Abang Po. Ini ketutupan soal nih sama telepon. Ya udah kita angkat dulu dah yang ngebel nih, ada Bu Hayati di Surakarta. Assalamualaikum Bu Hayati.
1: Waalaikumsalam Bang Cucu.
0: Iya Bu Hayati,
1: Pamungkin. Gimana kabarnya Bang Cucu? Di situ panas enggak?
0: Oh, di sini mah banget Pamungkin. Gimana di sana?
1: Sama Bang Cucu, sama sini ya panas.
0: Sama ya, siap deh ya. Kalau gitu. Pamungkin sama Bu Hayati gimana nih? Pernah ngalamin dibohongin gak sama orang? Nah terus orangnya tuh diapain sama Pak Mukimin? Bu Hayati
1: sering.
0: Salah satunya gimana tuh? Diapain sering orangnya?
1: Ya
2: Dijauhin.
1: Dijauhi saja.
0: Dijauhin
2: aja Pak Jojo. Dijauhin pelan, pelan-pelan gitu. Misalnya keterlaluan, kok bohongnya semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi terus merugikan kita ya. Oh. Nganu apa itu susah-susah no.

0: Namanya saya anu.
1: Blok.
0: Iya, saya blok itu aja.
1: Awal-awal dibiarin, nggak taunya makin menjadi-jadi nih, gitu ya, Bu Hayati ya.
0: Iya, Bang Jojo itu. Gitu. Itu memang ada itu. Misalnya awal-awalnya ya, saya amat-amati loh. Kok semakin bertambah parah, gitu loh, Bang Jojo.
1: Oke, awalnya biasa aja, dibiarin ya, akhirnya makin menjadi-jadi, makin parah.
2: Diemin itu enggak tahu.
0: Mas, semakin parah.
1: Nah, jadi sekarang udah enggak kontak-kontakan lagi sama orang itu ya, Bu Hayati ya?
0: Berusaha enggak kontak-kontakan.
1: Daerah situ juga atau dari luar?
0: Gimana, Bang Cicu?
1: Daerah situ tinggalnya, Surakarta juga atau luar Surakarta?
0: Gimana ya, Pak Cucu? Ya,
2: di luar.
0: Di luar.
1: Oh, gitu. Yang apa-apalah ya. Apa namanya ya? Iya. Asal jangan deket aja, ntar kalau pas ketemu di jalan, buang muka ampu yang kita mau gimana mau ekspresin muka kita ya.
0: Iya. Tapi kalau buang muka itu saya juga enggak tahu itu, Pak Cucu.
2: Buang muka tahu enggak? Ya enggak tahu. Ya pokoknya diam aja, misalnya
0: dengar suaranya
2: situ nyapa saya ya cuma sekedar
0: menjawab
1: gitu, siap dah ya, sekedar
2: tapi siapa ya dijawab, kalau enggak ya enggak gitu.
1: Sekedar aja ya jadinya ya.
0: Iya, sekedar aja, Bang Cucu.
1: Siap dah
2: kalau gitu. Banyak orang disapa diam saja nanti gimana, nanti ya enggak enak.
1: Oke, siap dah kalau gitu, Bu Hayati, Pak Mukimin, terima kasih buat ceritanya.
0: Iya, terima kasih juga, Bang Cucu. Iya.
1: Sehat-sehat
2: selalu, selamat tugas.
0: Selamat tugas, Bang Cucu.
1: Sehat-sehat.
0: Iya, iya. Makasih banyak, Bang Cucu.
1: Sami-sami, Bu Hayati, Pak Mukimin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hayati tuh Abang Po tuh ya. Awalnya dibiarin tuh, ya. Dibiarin aja, abis itu kok lama-lama makin menjadi-jadi nih orang nih, ya udahlah ya, dijauhin pelan-pelan, mundur, teratur gitu bahasanya. Lanjut lagi nih Abang Po, nih cara kita ngadepin orang yang tukang bohong, Abang Po. Yang pertama tadi udah ya, ini yang kedua ngomong secara pribadi. Jadi pas tahu teman kita atau juga orang yang kita kenal ini lagi bohong ya di depan umum, apalagi jangan sampai mereka tuh nerusin kata-katanya Abang Po, tapi diberhentiin Abang Po tingkah laku dia di depan umum itu gitu. Tapi bukan yang langsung nyelak dia lagi ngomong gitu ya, suruh berhenti, enggak, bikin malu dia, enggak, jangan. Jadi sebagai orang yang ngerti, sebagai teman juga Abang Po, coba kita ajak dia ngomong nih secara pribadi, 4 mata kek, 6 mata kalau pakai kacamata, 8 mata gitu ya. Nah, jujur aja bilang, tadi bukannya lu ngibul ya kayaknya ya, gitu. Jangan deh, gitu, bahaya, ntar berabe gitu. Berabe kenapa? Ntar makin panjang lagi. Lu nutupin lagi bohong lu. Lu nutupin terus ya. Gitu. Emang gali, emang lubang ditutup-tutupin. Pak Bambang di Depok, kita angkat dulu ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Iya, Pak Bambang, gimana? Depok aman?
3: Aman, cerah, panas banget.
1: Siap. Ya mudah-mudahan bentar lagi hujan dah pada ya. Depok, Surakarta, iya, sama Jakarta hujan deh, biarin dah ya. Pak Bambang gimana? Pak Bambang udah pernah ngalamin dibohongin gak nih?
3: Oh, kalau itu saya punya pengalaman dulu zamannya masih kuliah ya, masih PDKT lah, pacaran.
1: Gimana itu?
3: Saya punya pengalaman gini. Saya janji tuh sama pacar saya, perpustakaan tuh hari Selasa, siang gitu kan. Maksud saya ntar habis ketemu di perpustakaan makan bareng lah gitu, namanya anak kos ya. Gitu. Gak taunya, sayanya lupa karena apa, temen saya ngajak belajar bareng itu, ngerjain. Sama sekali saya lupa itu padahal. Aduh, besoknya saya temuin, nggak mau, Bang Jojo.
1: Loh, ngambek.
3: ngambek dia, jangan saya berbohong gitu kan, padahal saya lihat PDKT banget gitu kan. Nggak taunya setelah saya pelajari, nggak taunya orangnya itu on time, Bang Jojo.
1: Jadi gitu, ini ya nggak suka ya kalau nggak on time ya.
3: Iya, itu ngerayunya sampai seminggu, Bang Jojo.
1: Yoloh.
3: Malam minggu saya parah di kos-kosnya, saya dicuekin, diemin aja. Nemuin saya nemuin, tapi dia diem aja gitu, nggak ada. Terus akhirnya saya bilang, saya cerita apa aja padanya, nah kenapa sih gitu ya. Oh ternyata iya saya salah, saya bilang gitu. Saya ngaku salah aja ya.
1: Oke, ngaku salah ya. Akhirnya dia lulus juga ya. Pak Bambang
3: biar
1: ya.
3: Biar cair gitu.
1: Karena kan dia tadinya awalnya juga gak tahu tuh kenapa nih. Kok kagak dateng gitu ya, ditunggu berjam-jam gitu ya.
3: Iya, ditunggu udah gitu siang-siang. Lapar kan habis kuliah.
1: Betul.
3: Waktu saya kan habis dari perpus ketemu terus makan bareng lah gitu.
1: Iya.
3: Minggu saya didiemin,
1: iya. Iya, dulu kan belum zamannya handphone, jadi enggak bisa ngabarin ya. Kita di mari nih gitu. Enggak
3: bisa ngabarin, belum ada handphone zaman saya kuliah tahun 80-an.
1: Siap.
3: Belum enggak bisa ngabarin apa-apa. Akhirnya ya, tapi alhamdulillah akhirnya jadi istri saya.
1: Ya Allah, siap deh kalau gitu, Pak Bambang.
3: Akhirnya tahu wataknya dia, on time bener.
1: Nyari apa, Neng? Oh, pulang siap. Dadah, hati-hati. Iya, udah akhirnya dia jadi bini ya. Abis itu kalau diceritain hal-hal itu lucu dong kali ya, Pak Bambang ya.
3: Iya, kalau dipikir-pikir pernah lu saya ceritain dia waktu masih belum meninggal ya, waktu baru punya anak 1-2 lah, enggak satu, masih punya anak satu. Daerah dia inget. Kirain kamu bohong.
1: Ya Allah.
3: Saya tuh pernah bohong sama kamu, saya bilang gitu.
1: Siap ya. Jadi
3: apalagi sama pacar masa saya berbohong, saya bilang gitu.
1: Jadi itu ya kenangan-kenangan dulu ya. Terus kalau kita ceritain lagi ke pasangan kita jadi momen
3: gitu, saya jadi inget. Ya Allah.
1: Siap deh kalau gitu. Iya, coba kalau enggak ini ya, enggak Pak Bambang paranin terus Abang Nari ya.
3: Iya, akhirnya saya jujur ya, saya minta maaf aja.
1: Siap.
3: Saya aku salah.
1: Itulah ya, kunci dari sebuah permasalahan adalah minta maaf. Intinya minta maaf gitu.
3: Iya benar banget.
1: Siap deh kalau gitu, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang buat ceritanya ya.
3: Sama-sama Bang Jojo ya. Selamat bertugas.
1: Siap. Siap. Sehat-sehat Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang tuh Abang Po ya, dikirain Pak Bambang bohong, ternyata enggak bohong Abang Po, cuman Pak Bambang aja yang lupa. Gitu, apa namanya, karena udah keburu diajak temennya gitu ya Bang Po ya. Nanti kita mau cerita lagi ya Bang Po ya, yang mau ngobel bisa bentar lagi. Dan juga nanti Ayah juga mau bagi lagi nih cara kita ngadepin orang yang tukang ngibul, bulki balki bul. Ada tahu Abang Po lagunya, coba ntar kita cari ya. Kibalki bul ini ya, Inul kalau gak salah. Kibal betul, Kibal Kibul judulnya. Ayah lupa judulnya, tapi liriknya Bul Kibal Kibul gitu. Nah ini dia lah, langsung ayah putar aja deh Abang Po ya. Sembari nunggu ceritanya Abang Po di 0812 11249228.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta yang bisa kita lakuin ya, kalau teman atau juga seseorang kita kenal tuh bohong abang ampo. Berikutnya ini adalah kasih kesempatan ke orang tersebut buat jelasin soal dia kenapa yang ngebohong. Ya, setelah kita tanya-tanya nih tadi nih, setelah kita ajak ngobrol secara pribadi nih, biar kesempatan dia buat ngomong nih, kenapa nih ampe dia bohong gitu ya. Coba buat bahas ya secara pribadi dan kasih kesempatan buat dia tuh ngakuin nih segala kebohongannya. Kalau dia ngaku kebohongannya dan minta maaf, kita gak perlu ngelanjutin buat konfrontasi dia bang Pong. Gak usah dimaki-maki, gak usah diomelin ya. Bahas masalahnya dengan lengkap dan juga akhir percakapan ya. Pasti pakai ini, berharap ya, supaya gak ngulangin lagi, gak terjadi lagi, jangan dikibulin. Karena kan orang juga ini juga ya, bakal sakit hati kalau dibohongin gitu. Ada telepon, ini telepon terakhir ya Bang Po yang kita bisa angkat ya, karena masih ada beberapa cara lagi buat ngadepin orang yang bohong yang bakal saya bacain abis ini ya Bang Po ya. Ada Pak Haris di Jakarta Barat, halo dangdut nyok. Halo, assalamualaikum Pak Haris.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, Pak Haris gimana? Sehat ya, aman ya di sono ya?
1: Aman Bang. Aman. Panas Bang.
0: Oh, alah. Siap. Pak Haris gimana? Kalau Pak Haris pernah punya pengalaman dibohongin enggak?
1: Oh, pernah Bang.
0: Terus diapain tuh orangnya? Lapor polisi.
1: Iya, bener Bang. Ayo lapor polisi Bang.
0: Emang bohonginnya bohongin apa soalnya?
1: Ayo kan dulu nih waktu pas ayo masih kerja di radio dalam ya kan. Kan di depan terminal Blok M itu kan banyak tuh yang tukang servis jam, servis korek ya kan. Nah, ayah di situ paginya kan jam 8 ayah turun dari bis patas, ayah langsung servis jam tuh. Mereka ayah jamnya Orient. Nah, udah gitu kan itu ada Metro Mini yang mau ke tadi dalam. Emang sih ayah juga udah agak udah terlambat, jadi ayah bilang, Pak ini ntar sore Pak ya saya ambil lagi jamnya. Boleh bilang gitu kan. Ya udah, kan saling percaya aja gitu kan maksudnya kan. Cuman ayah belum ngasih ongkosnya gitu. Nah udah tuh Bang, itu jam ayah tinggal dong sama orang yang servis itu ya kan. Nah sorenya ayah pas mau ngambil, dia kagak ngaku. Iya, kagak ngaku kalau ayo tuh nyerpis jam di situ. Sedangkan jamnya aja ada di situ Orient.
0: Masih di situ, enggak pindah masih ya. Di situ. Nah, terus
1: kan di belakang terminal kan ada pos kecil tuh, pos polisi.
0: Iya, ada.
1: Nah, ayo ke situ aja. Ayo ke situ ayo lapor. Sama polisi tuh bahwa ayo dibohongin gitu. Paginya saya servis kok bapak itu kagak ngaku. Sedangkan jamnya masih ada sih itu, jadi itu jam saya gitu kan. Orient, akhirnya saya panggil itu polisi itu. Ya akhirnya deh, aku juga minta maaf. Terus bener-bener jam saya jam Orient itu, tapi dia nggak ngaku.
0: Dia
1: langsung lapor polisi yang di belakang polsek di belakang terminal.
0: Terus dia nggak kasih tahu tuh kenapa dia ngebohong tuh. Apa kagak ngenalin?
1: Ngebohong saya gitu ya kan. Kan pagi-pagi gue saya kan sini, bapak sendiri yang bilang, "Oh iya enggak apa-apa." Tapi kenapa pas saya mau minta jam saya bapak bilang, "Oh, saya enggak nyerpis jam kamu." Nah, itu jam saya Pak Orient, dia bilang gitu kan. Ayo saya panggil polisi aja. Akhirnya dia ngasih tuh Pak, itu Bang Jojo sama saya.
0: Terus
1: enggak digituin kan? Orang-orang sono kebiasaan.
0: Iya, terus
1: biasa semua itu yang dagang di Blok M.
0: Terus Pak Haris ini dong bayar. Kan karena udah diservisin.
1: Ya, saya bayar
0: berapa
1: ya kan? Bayar. Jadi masih murah sih. Ya kan uang 1.500 juga gede banget kan dulu makan.
0: Servis apa dulu waktu itu?
1: Baterai.
0: Oh ya Allah, ganti baterai. Iya.
1: Baterai doang gitu kan. Iya. Karena kan saya kan udah mau terlambat tuh naik Metro Mini, karena Metro Mini itu kan jarang Bang dari Blok M ke dalam jarang.
0: Iya. Sesekali.
1: Iya, pas ada Metro Mini Ya langsung titip aja Pak, ntar sore saya ambil Pak ya. Bilang iya.
0: Siap.
1: Pas saya mau ambil dia nggak ngaku, kan bingung gitu ya kan jadi kan. Akhirnya ayah laporan ke pos polsek Metro Mini yang isi itu yang pos apa? Pos polisi.
0: Iya, untung lapor langsung ya Pak Haris sih. Siap.
1: Akhirnya dikasih.
0: Siap deh kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris buat ceritanya.
1: Ya sama-sama Bang Jojo.
0: Iya.
1: Selalu Bang Jojo
0: ya. Sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris sebagai penelpon terakhir ya Bang Po ya. Ini sekalian saya juga mau ngelanjutin lagi nih Bang Po, cara-cara buat kita ngadepin orang yang tukang ngibul. Ya itu tadi habis kita kasih kesempatan buat orang itu buat ngobrol, buat ngomong kenapa dia ngebohong Bang Po. Kasih tahu nih Bang Po, kalau kita tuh udah kehilangan kepercayaan Bang Po, mohon maaf nih ya, izin gitu ya. Karena keseringan ngibul gitu ya, kita udah kehilangan percayaan nih ame inti gitu Bang Po. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya bisa jujur nih kalau ada apa-apa gitu. Itu sih Bang Po. Tapi nggak nggak terlalu nyakitin sih gitu kalau bisa ngomongnya pelan-pelan aja gitu. Kalau udah hilang respect, bahasa kalau sekarang mah hilang respect ya Bang Po ya. Terus itu sih ya Bang Po ya, terakhir ya, untuk kita bisa ngadepin orang yang tukang ngibul, yang mudah-mudahan sih dengan kita ngasih jarak juga, kita kasih tahu kalau kita hilang kepercayaan gitu ya, dia bisa berubah sih ya Bang Po, harapannya sih begitu ya. Gitu ya Bang Po ya. Dan abis ini bakal dilanjut lagi ya Bang Po sama Dangdutnyo ya. Nanti bakal barengan Bang Yeskiel Noel ya. Ayo mau pamit dulu Bang Po karena udah kelar waktunya. Makasih buat Bang Po yang udah cerita ya, yang udah mantengin Perompat juga dari jam 10 ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan kemana-mana deh, pokoknya Bang Po tetap di mari aja ya. Cuman Ayah aja mau pulang ya. Ayah juga pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, sebanyak 145 bibit pohon pelindung dan pohon hias ditanam pada lahan di Bandaran Kali Cengkareng Drain di Jalan Kembangan Baru RW 3 Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Menurut Lurah Kembangan Utara, Pepen, penanaman pohon itu sebagai bagian dari penataan dan penghijauan lingkungan sekaligus tindak antisipasi agar lahan tersebut tidak diokupasi pedagang kaki lima atau PKL. Dijabarkan Pepen, pohon yang ditanam terdiri dari 15 bibit pohon hanjuang, 100 bibit miana, 10 bibit rohelia, dan 20 bibit pohon pisang. Beralih ke berita lainnya, Kepolisian Resor atau Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menerapkan rekayasa arus lalu lintas di jalur Heritage Kota Cirebon saat pelaksanaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda pada Minggu malam nanti. Kepala Satlantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto di Cirebon Sabtu kemarin mengatakan rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan. Dia pun mengimbau masyarakat agar menghindari ruas jalan yang menjadi lintasan kirab dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan selama rekayasa arus lalu lintas berlangsung. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Bang Po, encang senyak babe ya. Balik lagi nih bareng Ayah Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Po semua nih di Dangdutnya tentunya sampai nanti jam 5 sore. Kemudian lanjut nanti di Blantek, obrolan tanpa tek sampai jam 8 malam ya Bang Po ya. Dan untuk sore hari ini ya, kita bakal ngomongin apa sih Bang ya? Buat ngobrol-ngobrol aja buat Abang Po semua yang lagi dengerin nih, boleh bergabung ya. Kita lagi ngomongin soal temanya nih. Ada gak sih Abang Po, encansinya Mbak Abe tuh semua pendengar yang pas zaman kecil dulu punya permainan atau hiburan andalan gitu ya, yang kalau diinget ya zaman sekarang tuh kayaknya seneng banget gitu ya. Seneng banget gitu zaman dulu, kayak gak ada beban, main-main aja gitu ya. Boleh ya deh diceritain bareng Ayah Bang Noel di 0812-1124-928 atau langsung telepon di 0213504510. Nah, udah tergabung bareng kita nih. Ada Bapak Joyo Purnomo di Sidoarjo. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Dangdut nyok, nyok, nyok.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Joyo?
1: Alhamdulillah, lagi ceria ini.
0: Lagi ceria ya tentunya ya.
1: Iya.
0: Di Sidoarjo cerah juga gak? Soalnya di Jakarta panas nih, cerah nih.
1: Secerah hatiku.
0: Secerah hatiku, bener banget. Ya semoga hatinya bisa terus cerah gitu ya Pak Joyo ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jabatan baru ini.
0: Apa itu?
1: Ya jabatan baru.
0: Oh, di tempat kerja gitu atau gimana?
1: Enggak, insya Allah besok bulan 8 saya mau menikah, doain dong ya.
0: Oh, masya Allah, semoga lancar semua dah pokoknya buat amin. Pernikahannya nah. Ya, amin amin amin. Oke. Okay.
1: Enggak seperti orang dekel itu, habis aku kasih uang aku ditipu, dia selingkuh sama temanku. Mudah-mudahan iya. Ini gak seperti itu Bang.
0: Amin, ya, amin, aku. Amin, amin, amin. Ya kita doanya yang terbaik lah pokoknya buat Pak Joyo ya.
1: Okay. Amin, Allahumma iya. Amin.
0: Amin. Pak Joyo, kita lagi ngomongin soal punya gak sih dulu kenangan waktu kecil tuh ada permainan atau hiburan yang diinget banget. Kalau diinget-inget zaman sekarang tuh kayaknya zaman dulu seneng banget gitu ya, belum ada beban, cuman main-main doang gitu. Ada nggak kira-kira
1: kalau kecil aku dulu sukanya itu kemah sama teman-teman.
0: Oh, kemah seru tuh ya.
1: Kemah sama apa itu namanya, selendang, carung itu. Kalau dulu nggak ada kan kayak kemah sekarang itu.
0: Iya,
1: zaman. Jadi ngawur gitu. Terus sama goreng tembersih kalau di sini loh Bang.
0: Apa itu?
1: Buah-buah panjangnya kayak asem tapi kurang panjang itu di ambil bijinya digoreng.
0: Rasanya gak
1: pakai tak.
0: Rasanya kayak gimana tuh? Manis, gurih, asin.
1: Seperti kuaci.
0: Oh, seperti kuaci ya. Nah, enak tuh dicemilin gitu ya sambil ngobrol gitu kali ya.
1: Oke. Okay. Itu Bang. Tuh itu ya. Itu dua tempat.
0: Di mana tuh?
1: Satu ya di belakang rumah.
0: Oh, di belakang rumah.
1: Ada sawah, ada pohon gayam. Gitu, ada seru mangga. Jadi aduh, nyaman lah dulu itu.
0: Nyaman ya pastinya. Zaman dulu masih kecil apalagi belum ada pikiran ya, belum ada beban pikiran gitu, tanggung jawab asal main aja gitu.
1: Betul. Okay. Kalau sekarang sawahnya udah cukul gudang, cukul pasar wisata gitu.
0: Iya,
1: Bang.
0: Ya.
1: Jadi panas.
0: Pembangunan ya namanya ya buat ini. Oke deh. Pak Joyo mungkin ada request lagunya apa nih?
1: Kalau ada minta tolong untuk kekasih saya yang ada di Bali.
0: Oh, siap.
1: Apa?
0: Judulnya apa tuh?
1: Kaya Hati.
0: Kaya Hati.
1: Iya.
0: Kaya dari siapa tuh penyanyinya?
1: Dari Roma Irama dong.
0: Roma Irama, sebentar.
1: Nah, yang lagunya bagaimana sayang hidup bersama ku itu.
0: Sebentar, oke. Kaya Hati.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Kita cari dulu deh. Kalau nggak ada, apa gantinya?
1: Waduh, apa ya?
0: Kayaknya nggak ada nih, Pak Joyo. Belum ada ini. Iya, ntar deh kita minta ke Bang Zaki buat nambahin.
1: Oh gitu ya.
0: Ada yang lain mungkin?
1: Orang itu ada Subaidah dari Bangsir.
0: Subaidah.
1: Nah.
0: Oke, kita cari dulu. Mungkin buat salam-salam mau buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Pak Mukimin. Salam sehat, salam panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Untuk Mbak Pri, Mbak Tri, ya Mbak Tri ya itu
0: Mbak Tri, ya.
1: Ya, salam sehat Mbak Tri. Masuk panjang umur ya.
0: Amin.
1: Nah, Bang Aris lagi yang ada di Jakarta Barat ya.
0: Iya.
1: Ya untuk semua aja kalau saya
0: sudah semua aja ya.
1: Iya.
0: Oke, deh, siap. Pak Joyo, ini adanya Zubaida dari Caca Handika. Enggak apa-apa.
1: Oh, Caca Handika.
0: Iya.
1: Oh, kalau Caca Handika itu aja gantungan baju.
0: Apa tuh?
1: Gantungan baju.
0: Oh, gantungan baju. Sebentar. Nah,
1: kalau Caca. Okay.
0: Ya enggak ada gantungan baju. Susah-susah nih lagunya. Apa tuh? Yang tadi aja enggak apa-apa, ya Zubaidah dari Caca Handika.
1: Oke.
0: Oke, siap kita antri ya. Deh.
1: Makasih.
0: Siap, terima kasih Pak Joyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia dari Pak Joyo ya. Kalau zaman dulu lebih senengnya kemah gitu ya sama teman-teman ya, seru-seruan di belakang rumah gitu ya. Memang zaman kecil tuh kenangan banyak banget ya, yang seru-seru gitu ya. Belum ada tanggung jawab, belum ada ya macam-macam, belum punya kepikiran apa-apa gitu. Jadi lost gitu. Nah, Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124-928 dan di line telepon kita 0213504510. Ditunggu buat komentarnya dan juga request lagunya tentunya di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dangdutnya

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nah Bang Po ya masih ditunggu tentunya di 0812-1124-928 atau 0213504510. Tentunya masih ngomongin soal permainan masa kecil nih ya Bang Po ya. Dan sudah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore dangdut nyok.
0: Oke, Bu Umi. Iya.
1: Iya betul.
0: Gimana kabarnya Bu Umi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Gimana nih Bu Umi? Kalau masa kecil dulu ada nggak sih permainan atau hiburan andalan gitu yang sampai sekarang tuh masih berkenang gitu ya?
1: Masih. Dulu itu kan ya masih kelas 4 SD itu sukanya teman-teman satu kelas tuh kadang nonton kuda lumping kan. Dulu banyak kuda lumping. Kalau udah denger musiknya terus sama teman-teman, ayo tuh cariin di mana mainnya.
0: Langsung disamperin gitu ya.
1: Iya, disamperin. Kan dulu belum punya TV itu, punya TV baru tahun 67, zamannya ada bulu tangkis Rudi Hartono tuh mulai ada. Saya kelas 6 tuh, nah kelas 4 sukanya itu sama teman-teman bareng. Kalau enggak ntar main ke itu, kebun binatang Tegalwareng. Itu kan ada kereta yang keliling kebun binatang tuh, kereta tapi terbuka, jadi keretanya ya duduknya pas-pasan gitu, berdua-berdua gitu. Nanti keliling kebun binatang itu. Ya kadang-kadang jajan tuh kalau pas sekolah, ntar jajan bareng-bareng. Itu dekat sekolahan ada yang jualan pecel, daun semanggi, sama keong, keong sawah yang hitam itu.
0: Iya. Ini ayo juga penasaran nih Bu Umi. Kok bisa jalan-jalan ke kebun binatang, bisa makan pecel, mak jajan apa? Uang sakunya berapa zaman dulu?
1: Ya dulu uang saku kayaknya berapa sih ya, lupa tahun 65.
0: Tahun 65 ya, masih mungkin masih agak ada 100 rupiah kali ya.
1: Mungkin kayaknya pecel tuh 5 rupiah.
0: Oh, masih 5 rupiah.
1: Iya, terus kadang-kadang jajan itu sagon, ada blundu. Blundu kan ada itu. Nah kalau kebun binatang kan rumah saya dulu pertamanya di Singosari, depan kebun binatang Tegalwareng. Terus saya kelas 1 SMP itu pindah ke Jalan Sriwijaya di sebelah timur kebun binatang. Jadi masih
0: dekat lah ya.
1: Tetap teman-teman juga banyak yang rumahnya di itu Kampung Genok.
0: Kampung Genok kan, iya.
1: Genok kan belakang Tegalwareng situ. Banyak teman saya sih di situ. Tapi sekarang ya kabarnya udah banyak yang meninggal juga sih.
0: Iya.
1: Iya, kalau itu dulu ada juga jajanan yang tadi kata Pak Joyo kecil-kecil itu, saya kira munggur itu.
0: Apa tadi ya namanya ya Pak Joyo nyebutnya? Saya juga asing sih Pak itu Joyo, jajanan itu.
1: Pak Joyo nggak nyebut tadi, cuman katanya panjang.
0: Iya, panjang kecil-kecil kayak kuaci.
1: Iya, itu kalau saya zaman kelas 4 itu juga ada jajanan munggur itu ada. Jadi kayak kuaci kecil-kecil tapi disangrai, jadi rasanya agak gosong-gosong gitu.
0: Iya.
1: Itu munggur saya namanya juga. Iya, sekarang udah nggak ada semua.
0: Iya, dulu mungkin masih ngetren gitu ya.
1: Iya. Sekarang blundo nggak ada, sagon nggak ada, munggur nggak ada.
0: Iya, tambah kesini tambah susah makanan semua tradisional kayak gitu-gitu ya.
1: Iya. Nah, ya jadi kalau teman-teman ya gitu, jajan bareng-bareng, main bareng, seneng banget.
0: Iya, sekarang belum ada pikiran apa-apa ya Bu Umi ya.
1: Iya, cuman main aja, senangnya nggak mikir apa-apa, pokoknya di rumah ada makan, waktunya makan.
0: Abis main capek, pulang makan dah, tidur, nah cocok.
1: Sekarang sudah jadi orang tua harus mikir semua sendiri.
0: Iya, makin bertambah usia kan tanggung jawabnya makin gede ya Bu Umi ya.
1: Iya, buat anak-anak, buat ini makan buat keperluan, ya udahlah, namanya dalam kehidupan. Betul. Memang begitu, waktu main aja udah gede harus berusaha. Betul. Mikir sendiri keperluan gitu, Bang Noel. Iya.
0: Oke deh, Bu Umi mau request lagu apa nih?
1: Requestnya itu lagu Sinden Panggung dari Uut Permatasari, Bang.
0: Aduh, belum ada kayaknya Bu Umi nih. Adanya Sinden Jaipong malah. Oh. Yang lain ada?
1: Saya pernah dengar itu ya. Yang lain apa ya? Itu aja dah. Yang biasa, jangan dipleroi.
0: Jangan dipleroi.
1: Oke. Okay. Adela, apa itu Adela kayaknya lah.
0: Jangan dipleroi. Judulnya itu benar ya? Jangan dipleroi ya.
1: Ojo dipleroi.
0: Ojo. Ojo di pleroi Yeni Inka.
1: Oh iya. Iya. Saya suka dengar Adela gitu.
0: Iya. Oke deh. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Bambang, buat Pak Herman Ganesha, Bang Aris dan Pak Siti, juga untuk ini siapa lagi ya, Bu Dindin, Bu Alma, terus juga Kak Kongjo sama Uti, Pak Mukimen dan Bu Hayati.
0: Yeah.
1: Ya semua aja.
0: Semuanya kan? Aja ya bungkus ya.
1: Ini khusus Bang Noel. Bang Noel sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya tugas gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Lancar semua ya Bang Noel ya.
0: Amin, terima kasih Bu Umi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat selalu juga buat Bu Umi pokoknya ya. Baik, masih ditunggu ya Bang Pok. 0812-1124-928. Sudah ada Pak Bambang di Depok nih ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Bambang dangdutnya.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya.
2: Dangdut nyok.
0: Oke deh, gimana kabarnya Pak Bambang sore ini?
2: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Udara di Depok panas sekali Bang.
0: Panas ya, sama di sini juga panas banget dari siang tadi. Udah hari Minggu siang-siang gitu ya, pengennya tidur. Cuman kita kan mesti tugas ya Pak Bambang ya.
2: Iya.
0: Oke Pak Bambang, kita lagi ngomongin soal permainan masa kecil nih. Kalau Pak Bambang apa sih permainan yang dirinduin gitu di zaman sekarang ini?
2: Saya dulu tuh ingetnya ini main tekle.
0: Tekle ya? Oh, kayak yang ada dibikin kotak panjang gitu ya?
2: Iya.
0: Tahu.
2: Ketemplak.
0: Iya. Seru tuh rame-rame sama temen-temen ya.
2: Iya. Terus sama itu egrang.
0: Egrang, ya. Biasanya Pak Bambang bikin sendiri atau beli tuh egrangnya?
2: Ya?
0: Bikin sendiri atau beli tuh egrangnya?
2: Bikin rame-rame sama temen.
0: Bikin rame-rame ya. Oh, seru banget tuh.
2: Egrang kan ada dua tuh, yang dari bambu, satu lagi dari batok kelapa tuh.
0: Iya, iya. Kasih tali ya kalau batok kelapa ya.
2: Kalau batok kelapa kasih tali. Itu kan juga rame tuh, tetak petok.
0: Iya. Pokoknya zaman dulu emang seru ya permainan-permainannya. Kalau zaman sekarang tuh mainan lebih didominasi sama mainan HP sih. Pak Bambang kayaknya kepencet. Oh, ini deh, kepencet mic-nya dimatiin. Boleh dipencet lagi tuh mute-nya. Nah.
2: Oh iya,
0: iya.
2: Kepencet.
0: Tapi sekarang kalau Pak Bambang sendiri yang paling berkesan tuh apa sih dari permainan tersebut tuh yang dikangenin, apa permainannya sendiri atau kumpul-kumpul sama temennya?
2: Ya, senangnya kumpul memang dari dulu saya senangnya kumpul-kumpul sama temen.
0: Tapi masih teman ada nggak teman-temannya sampai sekarang? Maksudnya masih sering komunikasi silaturahmi nggak?
2: Ada satu rumahnya di Deplu Cipete.
0: Masih apa? Masih sering ketemu tuh ya?
2: Ketemu sih nggak, cuman sering komunikasi.
0: Oh, komunikasi aja.
2: Kadang-kadang sebulan sekali, dua minggu sekali komunikasi.
0: Yang penting masih.
2: Iya, pokoknya gimana waktu kita aja.
0: Iya iya, buat mengenang masa lalu lah ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Bambang mungkin request lagunya apa nih?
2: Dari Rita Sugiarto apa ya? Itu yang Cemburu apa nggak salah?
0: Cemburu Rita Sugiarto.
2: Jangan cemburu ya gitu.
0: Cemburu buta.
2: Iya kalau nggak salah itu.
0: Iya Rita Sugiarto. Oke deh, kita antriin deh ya. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Bambang?
2: Itu tadi Bu Umi yang udah naik ya. Terima kasih salamnya. untuk Pak Hari sama Bu Siti-nya. Terus Ibu Hayati dengan Pak Bukiminnya. Terus Bu Alma, Bu Dede, Kak Kung Jo, sama Kong Andani. Juga itu yang orang Tegal itu Bu Norella.
0: Bu Norella, iya.
2: Sama Bu Atinya. Adiknya itu Bu Ati, orang Tegal juga. Sementara itu dulu dah.
0: Itu dulu ya, buat semuanya juga lah ya. Oke iya, deh, siap. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu ya Pak Bambang ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

RRI Pro Jakarta. Cuma di RRI Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih di dangdutnya ya Bang Po ya. Kita bacain WhatsApp dulu deh. Buat yang telepon mungkin ditahan dulu ya. Nanti kita setelah kabar berita baru kita buka telepon dulu. Kita bacain dari nih, banyak banget nih. Ada dari Pak Sulaiman di Limo Depok ya. Itu mainan mobilan yang cukup besar, bisa dinaikin. Dipakainya di turunan. Kalau disebutnya, kalau Pak Sulaiman, rorodaan. Bahannya dari kayu. Oke deh Pak Sulaiman ya. Jadi dulu masa kecilnya mungkin lebih seneng main mobil-mobilan gitu ya. Sekarang semoga udah ada mobil beneran gitu. Amin Pak Sulaiman ya, terima kasih. Terus selanjutnya ada Bang Yogi di Palembang. Halo Prompat RRI Jakarta. Wah, saya ada nih. Kebetulan saya dulu hiburan pas masih kecilnya itu main ular tangga dan juga main PlayStation. Oh, Bang Yogi ini kayaknya generasi milenial nih, udah kenal PS gitu ya. Kalau yang generasi-generasi sebelumnya mungkin belum kenal yang namanya PS ya, mainnya di luar sama teman-teman mulu gitu. Baik, terima kasih Bang Yogi ya di Palembang. Terus ada lagi nih dari Mang Yusuf di Kedoya. Iya Bang Noel, permainan waktu masa kecilku adalah permainan gatrik. Terima kasih. Oh, gatrik. Kayaknya kalau nggak salah, gatrik itu yang pakai bambu ya. Pakai bambu terus ditaruh di atas, disusun di bata gitu ya. Terus di apa? Dipukul kali ya. Dipukul jauh-jauhan gitu. Oke deh. Kalau nggak salah ya, Bang Po ya. Kalau salah dikoreksi deh ya. Terima kasih Mang Yusuf di Kedoya. Terus ada lagi dari Ibu Ismawati di Tegal Parang. Selamat sore Bang Noel dari Tegal Parang, Pok Wati. Kalau saya permainan masih kecil, bekel sama congklak. Seru banget main congklak dan bekel. Kita saling jatuhkan lawan tuh Bang. Oh iya sih, ya namanya kita mainan pasti ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Kita pasti usahanya jadi yang pemenangnya. Kalau yang kalah kan biasanya suka sedih gitu ya. Oke deh, yang penting setelah permainan selesai kita tetap akur dan berteman lagi gitu ya Bu Ismawati ya. Request lagunya dari Ika Nurjanah, Rembulan Malam. Oke, Rembulan Malam, Ika Nurjanah. Rembulan Malam adanya dari Evita Mala sama Happy Asmara nih, Po Ismawati. Gimana nih? Mungkin nanti bisa di chat dulu ya, buat request lagunya yang lain, boleh banget ya, Po Ismawati. Kita lanjut lagi, ada Bang Yayan di Ciracas Jaktim. Assalamualaikum, sore Bang Noel dari Armiansyah di Ciracas Jaktim. Kalau saya permainan yang seru waktu kecil, main benteng, geprak gunung dan gambaran, dan minta lagu dari Manja Group, Meneketehe. Meneketehe, ya mana kita tahu. Meneketehe dari Manis Manja Group. Oke deh, kita antriin ya. Oke, mungkin kayaknya masih banyak nih WhatsApp-nya ya. Kita bacain nanti deh, kita baca dulu habis ini kabar berita. Dan kita antriin dulu lagu Meneketehe dari Bang Yayan di Ciracas Jaktim.

0: Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jam 16.
1: Abang Po, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM DKI Jakarta bersama personel Polda Metro Jaya telah menindak toko kosmetik yang menjual obat keras tanpa izin di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam press release-nya Sabtu kemarin, Kepala BB POM di Jakarta, Sofiani Chandrawati Admar, mengungkapkan operasi terhadap toko kosmetik ini dilakukan sebagai upaya menjamin peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu sesuai ketentuan. Dari hasil operasi ini, petugas menemukan 72 jenis obat keras, 1 jenis obat kadaluarsa, serta 14 jenis kosmetik obat bahan alam atau BA tanpa izin edar dan telah masuk dalam daftar public warning. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi, Nezar Pratria, mengatakan permainan tradisional egrang dapat mendukung kecerdasan emosional anak di tengah serbuan permainan digital di dunia maya. Ia juga menyampaikan pada Sabtu kemarin, festival egrang yang diinisiasi oleh komunitas Tanoker bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan sebuah simbol perlawanan positif terhadap dampak negatif modernitas di era digital. Keberlangsungan festival egrang hingga tahun ke-14 menunjukkan adanya kekuatan sosial yang terus tumbuh di tengah masyarakat di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan kita buka lagi nih line teleponnya 0812-1124928 atau di 0213504510. Ada Ibu Tami di Limo Depok, kita sapa dulu deh. Halo, selamat sore Ibu Tami, Dangdutnya.
1: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya, Dangdutnya.
1: Dangdutnya, nyok.
0: Oke deh, Bu Tami gimana kabarnya nih sore ini?
1: Alhamdulillah sehat, panas tadi nih.
0: Panas ya, iya, sini juga panas nih.
1: Sekarang mendung.
0: Oh iya, mendung sekarang. Oh, berarti di depan mungkin lagi mendung kali ya. Ini tadi-tadi di studio nggak ngerti dah, di luar lagi mendung atau panas nih. Oke deh, Bu Tami, kita lagi ngomongin soal kenangan masa kecil nih. Kalau Bu Tami punya nggak sih permainan dulu zaman masih kecil gitu?
1: Banyak dulu tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada main congklak, ada main enggran, ada main takumpat.
0: Yang paling seneng kalau main apa tuh?
1: Main damprak tuh. Seringan main damprak tuh.
0: Damprak tau itu apa?
1: Bang Noel. Jadi tanah diukir tuh, digaris-garis. Tuh, dibikin seperti gunung bulat depannya. Nanti di tengahnya tuh digaris lagi tengah-tengah panjang. Nah itu loncat-loncat deh tuh. Sambil bawa batu genteng tuh.
0: Berat gitu. Juga ya mainannya ya, bawa genteng gitu ya.
1: Iya, sama genteng. Iya, terus main ituan juga. Nah tuh yang genteng ditumpuk-tumpuk, terus dilempar pakai bola.
0: Oh, sampai jatuh semua gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Terus lari deh yang ininya, yang lemparnya tuh ditimpuk lagi nanti sama yang jaga tuh pakai bola.
0: Oh iya iya, apa ya dulu namanya ya?
1: Iya, apa namanya itu?
0: Lupa juga. Iya, sering dulu sering main juga tuh di suka ngerjain tuh lagi disusun, emang sengaja ditungguin sampai tinggi baru kita lempar.
1: Iya. Kita lari deh.
0: Benar. Oke deh Bu Tami. Oke, langsung aja mungkin mau mau request lagu apa nih, lagu dangdutnya?
1: Lagunya Wes
0: Wes Wes. Wes Wes Wes. Dari siapa tuh?
1: Tahu ya dari siapa itu?
0: Wes Wes Wes, tulisannya gimana Wes Wes ya? Judulnya bener itu.
1: Iya, mungkin itu tulisannya Wes Wes.
0: Gak ada nih di sini, belum ada nih. Ada yang lain nggak?
1: Iya deh, yang lain nggak apa-apa.
0: Deh. Apa tuh?
1: Apa aja deh?
0: Apa aja, ngikut aja ya?
1: Iya.
0: Oke deh sih ya, Bu Tami. Boleh salam-salam.
1: Iya, buat pendengar perempat aja untuk semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Dimana saja berada, iya.
0: Oke.
1: Bungkus aja deh.
0: Siap, dibungkus aja. Oke, terima kasih Bu Tami.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Bu Tami. Banyak ya berarti permainannya zaman dulu ya Bu Tami, walaupun perempuan gitu ya, tapi mainnya juga yang main-main aktif gitu. Kita angkat dulu di line telepon kita nih. Oh, udah tutut. Oke, ditunggu ya Bang Pak ya, 0812-1124928. Ada Ibu Hayati. Bu Hayati mungkin boleh telepon lagi, kok hilang-hilang tadi. Udah muncul hilang. Kayaknya ketumpuk deh, banyak yang nelpon lewat WA nih. Oke, yang masuk duluan ada Pak Herman nih malah. Oke, kita angkat dulu deh Pak Herman di Parung Panjang Bogor. Oh, kok gak ngangkat? Oke, Bu Hayati. Kayaknya saling sundul deh ini. Iya deh, Bu Hayati dulu deh. Iya, Bu Hayati sama Pak Mukimin. Halo.
2: Assalamualaikum, Bang Noel.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Hayati, Pak Mukimin. Gimana kabarnya sore ini?
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kayak saya sih, sehat sih. Kalau Bu Hayati Pak Mukimin gimana?
2: Hewannya tetap panas ya Bang Noel.
0: Kan? Tetap panas ya. Oh iya.
2: Tapi kalau sekarang Bang Noel ya nggak panas gitu ya.
3: Nggak panas.
0: Iya. Yang penting hati kita kudu adem Bu Hayati ya, Pak Mukimin ya.
2: Nomor satu hatinya memang
0: Bang Noel. Nah itu ya, dia.
3: Nggak panas.
0: Betul. Bu Hayati Pak Mukimin, saya mau nanya nih. Kalau dulu masa kecilnya pernah mainan apa aja sih yang rame-rame gitu?
3: Nah, banyak dulu main kelereng. Main umbul gambar, ada betengan
0: bak sodor. Ya. Oh, banyak berarti ya zaman dulu.
3: Dulu pasaran itu, pasaran seperti kecil-kecil itu.
2: Boneka juga boneka. Itu Bang Noel.
0: Oh, boneka juga main ya berarti ya.
3: main itu.
2: Kalau saya ya.
3: Main gangsingan.
0: Gangsingan ya.
3: Yang beli di Sekaten
2: Surakarta.
3: Sudah beli belum? Dulu.
2: Sudah pernah ke Sekaten Surakarta,
0: Bang Noel? Sekaten Surakarta belum pernah deh kayaknya. Kita cuman main ke Surakarta cuman lewat aja tuh dulu. Oh.
2: Ya besok kalau ke Surakarta tidak hanya lewat, Bang Noel.
0: Siap, pokoknya langsung dikabarin deh Bu Yati sama Pak Mukimin nanti kalau lewat ya.
2: Ya main
0: sini. Siap, siap. Oke deh. Kalau gitu Pak Mukimin, Bu Yati mau request lagu apa nih?
2: Pantun janda ada enggak, Bang Noel?
0: Pantun.
2: Ya pantun janda.
0: Pantun janda. Dari siapa nih? Ada dua nih. Dari Syahiba Saufa sama Trio Baik. Dari siapa nih?
2: Siapa saja boleh.
0: Siapa aja boleh ya. Oke deh, kita antriin deh buat Pak Mukimin dan Bu Yati. Oke, salam-salam buat siapa?
2: Buat Kakung Jo sama Uti.
3: Kakung Jo sama Uti.
2: Buat Bu Umi.
0: Bu Umi.
2: Buat Bu Tami tadi. Buat Bang Haris sekaliannya.
3: Haris sekaliannya sama Pak Bambang.
2: Sama Mbah Joyo Purnomo.
0: Iya, tadi pertama tuh naik tuh.
2: Ya, naik pertama iya.
0: Iya. Ada lagi?
2: Sudah cukup.
0: Sudah cukup semuanya ya, saja. Semuanya aja ya. Oke,
2: spesial
0: siap.
2: Spesial buat Bang Noel saja.
0: Oke. Siap, terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Iya,
0: terima kasih
2: Bang Noel.
0: Siap, sama-sama, sehat selalu ya Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Iya, Bang Noel juga sehat selalu.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi Bu Yati dan Pak Mukimin. Terus di line telepon sudah ada juga ini yang tadi kayaknya telepon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore, dangdutnya.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan halo? Siapa ini?
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, suaranya masuk kah?
4: Masuk kok nih, ada suara dari situ aja.
0: Masuk ya, iya. Dengan siapa nih?
4: Ya. Ali Topan.
0: Oh, Bang Ali Topan. Oke, gimana Bang Ali ya. Kabarnya?
4: Kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Kemarin anaknya gimana kabarnya sekarang?
4: Ya udah mendingan sih, cuma tangannya doang ya patah.
0: Oh iya, alhamdulillah lah kalau ada progres jadi lebih baik gitu ya. Oke, ya. Bang Ali Topan, kita lagi ngomongin soal kenangan masa kecil nih, permainan di zaman dulu. Kalau Bang Ali Topan ada nggak permainan yang jadi favorit gitu?
4: Oh, banyak banget yang gue.
0: Apa tuh?
4: Ya, contoh satu nih, yang gue nggak suka ya. Main umpetan tuh.
0: Petak umpet ya?
4: Iya.
0: Oh, biasanya main berapa tuh?
4: Ya, bisa pulang lagi mainnya sih.
0: Biasanya kalau main petak umpet tuh ini ya.
4: Orang,
0: Oh, ramai banget tuh. Selesai jam berapa ya, tuh biasanya? Ya? Selesainya biasanya kan kalau kita biasanya maghrib itu udah pada bubar sendiri tuh. Kalau 15 orang berapa lama tuh mainnya?
4: Itu misalnya yang jaga satu yang di kaleng nunggu di kaleng ya. Ya dia tuh yang jaga itu dia nyariin tuh.
0: Nyariin
4: dia.
0: Ya.
4: Ya kalau juga dia jauh. Kita tendangan di kalengnya dia bisa lari lagi.
0: Iya. Oke, Bu Tami tadi berarti ya. Apa sih namanya dulu? Peta umpet itu ya, mungkin ya.
4: Iya.
0: Jadi ada yang
4: ini asam mata guru tidur. Dicari tapi enggak ketemu-temu.
0: Ternyata balik ke rumah.
4: Iya.
0: Ngerjain yang jaga itu namanya. Oke.
4: Masih malam-malam main gituan juga. Main gangsing lah gitu ya.
0: Iya, main gangsing.
4: Main gangsing tuh berempat, berlima gitu. Yang karena digarisin tuh taruh di bawah gitu. Kita pendelin tuh pada apa? Pada luka itu gangsingnya di bawah.
0: Iya, saling adu kan soalnya ya.
4: Iya.
0: Oke deh Pak Ali Topan, mungkin ada request lagu apa nih sore ini?
4: Ya jadi deh, bukan jodohku ya.
0: Bukan jodohku, dari siapa tuh?
4: Dari itu Epi Masamba ya.
0: Epi Masamba kayaknya belum ada nih, adanya dari Mansur S.
4: Udah ada di situ.
0: Masa sih?
4: Realis juga ada.
0: Bukan jodohku. Adanya iya. Dari Mansur S nih munculnya. Gak apa-apa, atau mau yang lain?
4: Ini lain kali deh.
0: Apa tuh?
4: Dari siapa ya? Aduh.
0: Boleh deh dipikir dulu dah.
4: Apa? Ya, lagi aja deh Pak. Bercerai muda aja deh, gampangan deh.
0: Apa?
4: Bercerai muda.
0: Bercerai muda, oke.
4: Dari awal Marisa ya.
0: Iya, awal Marisa, ada nih kalau ini.
4: Ya, oh. Ada.
0: Ada, ada. Oke, kita antriin deh. Siap. Salam-salam buat siapa nih, Bang Ali?
4: Salam-salamnya buat Ibu Tindin ya di Bekasi ya. Buat Umi. Buat semua-semua aja kali ya.
0: Semua-semua aja ya.
4: Ya, gue mau sholat dulu nih.
0: Oh, siap. Siap.
4: Tidur gue.
0: Sore amat bangunnya.
4: Enak banget dulu ibunya.
0: Oh. Adem. Iya. Oke deh, siap. Ya. Terima kasih ya Bang Litopan ya.
4: Ini Bang Noel atau Bang Toel?
0: Bang Noel doang. Kalau Toel di senggol ya. Ntar.
4: Bang Toel lagi ganggu.

Jakarta dari Glenn Fredly ya. Kalau ngomongin soal Jakarta emang nggak ada habisnya ya Bang Po ya. Tentunya sebagai ibu kota di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu kota yang punya berbagai masalah ya Bang Po ya, yang nggak kelar-kelar gitu. Termasuk salah satunya nih masalah yang lagi gencar-gencarnya dari pemerintah untuk segera diselesaikan tuh tentang soal sampah ya Bang Po ya. Jadi permulai 10 Mei 2026 atau hari ini ya Bang Po, warga Jakarta tuh wajib buat yang namanya pilah sampah. Dan Pemprov DKI itu resmi ngejalanin aturan baru soal pemilahan sampah di Jakarta ini. Hal itu termuat di Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Nah, biar sistemnya nggak setengah-setengah ya Bang Po ya, pemilahan ini wajib dari sumbernya langsung nih, dari level rumah tangga, perkantoran, sampai area usaha. Dan tentunya peran aparat di wilayah, tiap wilayah tuh juga dipertebal ya Bang Po ya, dari kelurahan sampai pengurus RW. Dan di dalam aturan itu, RW bahkan tuh dikasih kewenangan buat ngasih sanksi administratif ke warga yang ngeyel atau nggak mau milah sampah sesuai ketentuan. Nah, buat Abang Po nih yang sampai sekarang masih belum memisahkan atau memilah sampahnya, hati-hati dah ntar ya. Ntar RT/RW-nya bakal ada kewenangan nih buat melakukan sanksi administratif. Dan juga selain sanksi dari Pemprov DKI juga ada insentif nih bagi para pengurus RW yang berhasil 100% dalam pemilahan sampahnya bakal dapat dukungan sarana dan prasarana. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan ya Bang Po ya, untuk mengurangi beban sampah di TPST Bantar Gebang serta meningkatkan kebersihan lingkungan. Jadi buat Abang Po yang belum tahu nih ya, ada 4 kategori pemilahan sampah nih. Ada yang namanya sampah organik, itu kayak sisa makanan, sisa masakan, kulit buah, kemudian dedaunan. Itu pengolahannya bisa dengan komposting, budidaya maggot, kemudian ada juga yang namanya biodigester. Terus ada juga sampah anorganik, itu kayak plastik, kertas, kemudian logam, botol kaca. Itu bisa dikumpulin di bank sampah untuk dilakukan daur ulang. Terus ada juga sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, kayak baterai, limbah elektronik, bolam, kemudian limbah kimia. Pokoknya semua sampah yang berkaitan dengan zat-zat kimia lah ya. Itu nggak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga. Wajib untuk dibawa ke fasilitas khusus TPS B3. Jadi kudu dipisah tuh, yang limbah elektronik yang mana, limbah yang rumah tangga yang lain kudu dipisah. Terus yang terakhir ada juga sampah residu yang nggak bisa didaur ulang lagi atau nggak bisa diolah ya. Itu ada kayak puntung rokok, kemudian popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, dan lain-lain. Itu mesti diproses di RPF plant dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA gitu Abang Po. Jadi mulai sekarang kudu dipisah-pisah ya Bang Po ya untuk sampahnya. Karena kalau kita ngelakuin hal kecil, kalau dilakuin sama semua orang tuh lama-lama dampaknya bakal besar juga. Dan kembali ke tujuan utama, itu tentunya untuk mengurangi beban dari TPST Bantar Gebang biar nggak numpuk di satu tempat.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Eh, Abang Po, pada mau kemana sih?

Pramat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, masih bareng ayah Bang Noel di sini dan tentunya dengan informasi-informasi seputaran Jakarta nih ya Bang Po. Nah, sebelumnya ayah juga mau nanya nih, di sini siapa nih Abang Po yang suka olahraga gitu ya. Terutama saat hari Minggu ataupun saat Car Free Day gitu ya. Jadi di Jakarta sendiri tuh biasanya kan ada yang dilaksanakan Car Free Day itu di wilayah Sudirman Tamrin tuh. Ternyata mulai 1 Juni, Bapak Gubernur kita ada Pak Pramono Anung bakal ngubah waktu Car Free Day di Sudirman Tamrin tuh mulai pukul 5.30 Abang Po ya. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta, Car Free Day di Sudirman Tamrin kebelibet kan. Sudirman Tamrin itu menjadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tuh agar warga punya waktu lebih panjang lagi buat beraktivitas. Dan Pemprov DKI juga berencana memperluas area CFD hingga ke jalan HR Rasuna Said yang ditargetkan siap digunakan awal Juni dan diresmikan bersamaan dengan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang. Dan juga ini program dari pemerintah juga ya, bakal mencanangkan perayaan hari ulang tahun itu di koridor Rasuna Said pada 9 sampai 10 Mei 2026 tadi pagi ya Bang Po ya. Untuk transformasi kawasan tersebut menuju ikon baru kota global. Jadi siapa nih tadi yang udah ngerasain gitu ya Car Free Day di Rasuna Said? Kalau yang ayo lihat sih di Instagram udah ramai banget ya, antusias dari warga Jakarta buat Car Free Day di Jalan Rasuna Said itu ramai, bahkan sampai apa ya, sampai orang jalan mau olahraga pun kayaknya susah deh itu saking padatnya gitu Abang Po ya. Dan kalau Abang Po mungkin pengen ya ngerasain CFD di Rasuna Said tapi bingung tempat parkirnya di mana gitu ya, ada dikutip dari Jakarta Terkini nih Abang Po ya, ada beberapa lokasi parkir yang bisa Abang Po pakai karena fasilitasnya udah memadai dan juga udah lumayan besar juga nih. Jadi gak perlu bingung lagi ntar udah ada niatan buat olahraga, buat sepedaan gitu mungkin ya di Car Free Day ini, tapi bingung cari tempat parkirnya. Nah, ini ada beberapa lokasi kayak di Pasar Festival dan Gor Sumantri nih. Kapasitasnya tuh bisa sampai 305 mobil dan 437 motor nih ya Bang Po. Kemudian ada juga di kawasan Rasuna Epicentrum, kapasitasnya 850 mobil dan juga 685 motor. Kemudian ada Setia Budiwan, kapasitasnya ada 310 mobil dan 450 motor. Kemudian yang terakhir ada juga Gedung Nyi Ageng Serang, kapasitasnya dari 215 mobil sampai 435 motor. Nah, jadi buat Abang Po yang pengen Car Free Day-an ya, bisa banget parkir di tempat-tempat yang udah Ayo sebutin tadi. Jadi udah gak ada alasan lagi tuh Car Free Day buat susah nyari tempat parkirnya ya.

0: Oh yeah.
1: Terima kasih. Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu. Ali bin Abi Thalib.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: juga, Pak.
1: Kabar berita jam 18.
2: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan pihak pengelola sekolah swasta yang mendapatkan bantuan pendidikan gratis dari pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta agar tidak melakukan pungutan kepada peserta didik. Ia menegaskan Pemprov DKI akan memberikan tindakan tegas kepada sekolah jika ditemukan adanya pungutan terhadap siswa. Ia menyampaikan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis tidak bisa hanya dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dibutuhkan kolaborasi bersama DPRD DKI Jakarta agar pelaksanaan pendidikan gratis di sekolah swasta dapat berjalan lancar. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Sumedang, Jawa Barat, terus memperkuat program sekolah ramah lingkungan sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini sekaligus mengatasi masalah sampah di daerah itu. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan program sekolah ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam merespon soal sampah yang mencapai lebih dari 176 ribu ton atau sekitar 483 ton per hari. Pihaknya mendorong penerapan konsep Zero Waste School atau di seluruh satuan pendidikan melalui berbagai kegiatan positif seperti memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga membiasakan siswa membawa tempat makan dan minuman sendiri. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengar dan dikumandangkan tadi ya Bang Po ya, untuk azan maghrib di pukul 17.48. Dan buat Abang Po yang mungkin masih di perjalanan atau sedang ada aktivitas, boleh banget nih dihentikan sejenak dan untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Dan jangan lupa Abang Po bisa download nih yang namanya RRI Digital, biar makin jernih, makin bisa didengerin dah ya Pro 4 FM dimanapun dan kapanpun Abang Po berada. Dan kalau Abang Po mau baca-baca berita, bisa banget di website kita di rri.co.id. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Shh. Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau nanya nih. Di sini Abang Po kalau punya motor, biasanya suka nyuci sendiri atau dicuci tempat cuci gitu ya, bayar di tempat cuci. Kalau Abang Po nyuci sendiri, biasanya

sabun colek tersebut. Akibatnya bisa ngikis lapisan clear coat atau lapisan paling apa namanya paling luar ya dari cat motor tersebut. Kalau lapisan pelindung cat tersebut tuh terkikis ya Bang Po ya, warna motor tuh bakal lama-lama bakal jadi kusam, pucat dan juga nanti nggak jadi mengkilap lagi gitu. Nggak apa yang kayak ada, kalau Bang Po ngeliatin tuh pasti ada di motor tuh ada kayak glitternya gitu ya, mengkilap-mengkilapnya gitu. Cat motor juga lebih mudah rusak akibat dari paparan sinar matahari dan juga lingkungan luar, ditambah pakai sabun colek. Dah, lama-lama cepet kusam tuh motornya ya. Jadi sabun colek tuh gak cuman ngerusak bodi doang ya, bodi-bodi plastik, tapi juga ngerusak komponen karet dan juga kayak selang rem, terus kabel-kabel yang ada di motor itu kan pakainya bahan karet semua ya. Itu kalau kena sabun colek ya Bang Po ya, itu bisa bikin retak si kabel-kabel tersebut. Jadi lama-lama bakal getas dan juga nanti lama-lama robek ya Bang Po. Jadi si kabel-kabelnya bakal ngelupas tuh lama-lama. Dan juga residu sabun colek tuh sulit banget dibersihin karena ya itu tadi, bakal nempel di bodi motor yang bisa ngakibatin kerak serta jamur pada cat motor. Jadi kalau Abang Po punya motor di rumah nih, coba dilihat deh di bodi-bodi motornya tuh kadang ada kayak bulutan-bulutan samar-samar gitu ya, yang nggak bisa dibersihin, susah banget. Itu namanya jamur motor Abang Po ya, jamur motor, jamur pada cat motor. Jadi tuh nanti bikin motor tuh kayak belang-belang gitu, kayak ketetesan air, cuman nggak bisa hilang, susah banget buat ngilangin. Jadi emang buat Abang Po nih yang emang demen nyuci motor sendiri di rumah, bisa banget pakai sampo khusus buat motor dengan pH yang netral dan juga lebih aman buat jaga tampilan motor. Tentunya untuk melindungi komponen dan juga mempertahankan nilai jual kendaraan gitu Abang Po. Jadi emang ngejaga kebersihan motor tuh salah satu apa ya, salah satu cerminan dan juga ketelatenan pemilik dalam merawat aset pribadinya Abang Po. Kalau Abang Po emang sayang sama nih motor ya, dulu mungkin belinya penuh perjuangan, nabung dulu berapa tahun gitu ya buat beli motor, atau mungkin ada yang nyicil juga, kan gak pengen ya cicilan masih jalan tapi si motor udah gak karuan bentuknya.

0: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana, Bang?
5: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udah, nyok.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah tahu belum nih kalau ternyata kekurangan vitamin C itu enggak cuman bikin badan tuh kayak bibir pecah-pecah, terus sariawan dan lain-lain lah ya yang kayak umumnya gitu. Tapi ternyata kekurangan vitamin C itu juga bisa bikin orang tuh gampang emosi ya, Bang Po. Atau bahasa gaulnya tuh cranky gitu ya. Jadi nggak cuman vitamin C ini nggak cuman buat daya tahan tubuh aja kalau sariawan gitu ya. Ternyata saat tubuh kekurangan asupan vitamin C pun mood kita tuh bisa jadi kacau gitu ya. Dan beberapa tanda-tanda nih biar Abang Po nggak keburu cranky atau emosian gitu ya. Tanda-tandanya nih ada beberapa nih kayak luka, misal Abang Po punya luka ya, luka di kulit gitu. Itu bakal lama sembuhnya. Jadi vitamin C itu berperan sebagai pembentukan kolagen. Kalau tanpa kolagen ini, proses regenerasi kulit dan penyembuhan luka tuh bakal jadi sangat lambat, Abang Po. Terus gusi berdarah dan juga sariawan. Lah, ini juga nih sebagai pemicu ataupun tanda-tanda kita kekurangan vitamin C. Jadi kondisi jaringan ikat yang melemah itu membuat gusi mudah bengkak, terus memerah dan juga berdarah kayak kita sariawan gitu ya, Bang Po ya. Kalau sariawannya masih kecil gitu, masih nggak terlalu berasa sih nggak masalah ya. Cuman kalau udah lumayan gede dan perih, nah itu kan mengganggu banget ya, Bang Po ya. Terus tanda lainnya nih, kulit jadi kasar dan juga kering. Munculnya bintik-bintik kecil pada kulit atau namanya tuh keratosis pilaris akibat dari produksi kolagen yang tidak sempurna. Terus kalau Abang Po punya memar nih ya, atau mungkin kepentok sesuatu dikit gitu langsung memar di bagian yang kepentok tuh, itu bisa jadi juga salah satu tanda kalau Abang Po ini kekurangan vitamin C. Karena pembuluh darah kapiler itu jadi rapuh sehingga benturan kecil tuh bisa nyebabin lebam kebiruan. Dan juga tentunya kalau kita kekurangan vitamin C ya, itu sistem imun bakal melemah dan membuat tubuh tuh sulit buat melawan yang namanya flu ataupun batuk. Dan solusinya gimana sih, Bang, buat kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita? Nah, ini ada nih, dikutip dari Detik Health, yaitu dengan cara konsumsi buah dan sayur. Ada rutin makan jeruk, kemudian stroberi, kiwi, brokoli ataupun paprika ya, Bang Po ya. Biar kita mendapat asupan secara alami gitu. Kan enak juga tuh buah-buahnya. Ada jeruk, stroberi, ada kiwi juga. Brokoli mungkin ada beberapa yang gak suka, cuman yang suka tuh bakal suka banget tuh yang namanya brokoli. Ayah juga salah satu yang suka brokoli nih, Abang Po ya. Biasanya dibikin kayak sayur gitu ya, sayur sup atau apa ditambahin brokoli gitu. Terus kalau memang Abang Po doyan makan suplemen biar tambah sehat lah ya, biar tambah terpenuhi lagi kebutuhan vitamin hariannya, itu boleh juga. Cuman tetap harus konsultasikan dengan dokter jika membutuhkan asupan tambahan, terutama bagi perokok yang membutuhkan dosis vitamin C lebih tinggi gitu, Abang Po ya. Jadi kalau kita kondisi moodnya lagi naik turun, bisa jadi itu salah satu salah satu penyebabnya kita kekurangan vitamin C ya, Bang Po.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
2: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
1: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
0: Cerita dalam lagu.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

0: jam 19.
1: Abang Po, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Utara rutin menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan sayur hasil panen. Kali masyarakat di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Cilincing serta pengguna jalan yang melintas di Jalan Rorotan Marunda menjadi penerima manfaat program tersebut. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara, Novi Christine Palit, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan, sekaligus mengajak masyarakat membiasakan diri mengonsumsi sayuran segar dan sehat. Seluruh sayuran yang dibagikan merupakan hasil budidaya pegawai di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dengan masa tanam yang bervariasi, mulai dari 21 hari hingga 3 bulan. Beralih ke berita lainnya. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui tim penelitian GeoLife berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya berbasis teknologi. Perwakilan tim penelitian GeoLife UGM, Prof. Tarsisius Yoyo Wahyu Subroto di Jepara pada Sabtu kemarin menyampaikan, kolaborasi ini menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah berbasis teknologi, budaya, dan keberlanjutan. Yoyo mengungkapkan kolaborasi dengan Pemkab Jepara ini juga bagian dari komitmen untuk melanjutkan kerjasama yang terjalin sejak 2025. Fokus kolaborasi diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis pendekatan geospasial, inovasi teknologi, perencanaan landscape, dan juga pelestarian budaya lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Di lagunya Nasar ya, Abang Po ya, dari King Nasar. Tapi kalau aku maunya, kalau deketin kamu, kadang suka nyakitin sih. Jadi mending aku deketinnya makanan aja deh ya. Kalau makanan kan bikin kenyang gitu ya, kadang. Cuman memang ada sih makanan yang suka nyakitin gitu ya, suka bikin penyakit suka dateng gitu. Tapi kalau yang makanan ini nih, nggak bikin apa ya, nggak bikin nyakitin nih, justru bikin kita terlihat seperti bangsawan gitu ya. Buset, makanan apaan tuh? Jadi dikutip dari Detik Food nih, ada beberapa makanan yang ternyata zaman dulu tuh hanya boleh dimakan sama para raja nih ya Bang Po ya. Makanan apa aja sih ya Bang Po? Jadi ada beberapa makanan nih, kayak contohnya ada ayam betutu yang dari Bali tuh ya, udah terkenal banget lah sampai sekarang dan udah bisa dimakan sama semua orang karena katanya dulu hanya boleh disajikan untuk kaum-kaum bangsawan ataupun raja gitu. Tentunya ayam betutu ini dikenal dengan bumbu base genep atau campuran rempah khas Bali ya yang sangat kuat dan bahan serta bumbunya ini melimpah dan melambangkan kesejahteraan. Oleh karena itu, zaman dulu hanya disajikan ke para raja aja. Terus ada juga nih dari Yogyakarta. Karena di Jogja kan sampai sekarang masih kental akan apa namanya nuansa kerajaannya ya. Ada nasi blawong, yaitu nasi putih yang disiram kuah santan ya, berwarna merah kental. Kalau menu favoritnya di keraton, ini salah satunya nih nasi blawong ya, khusus untuk sultan dan juga keluarga gitu. Jadi kalau sekarang sih udah bisa dimakan di tempat makan biasa ya Bang Po ya. Buat yang penasaran seperti apa sih raja-raja zaman dulu tuh makan terutama di Yogyakarta ya, sultan dan keluarganya tuh makan seperti apa sih zaman dulu gitu ya. Boleh lah langsung di searching aja di Google tempat makan untuk nyari yang namanya nasi blawong. Terus ada juga dari Minangkabau nih, ada gulai itiak lado mudo. Jadi awalnya tuh dulu hanya disajiin saat perayaan adat besar di Minangkabau, pakai bebek muda atau itiak agar dagingnya tetap empuk nih ya Bang Po ya. Terus ada juga dari Madura, ada yang namanya bebek songkem. Songkem apa songkem ya? Songkem kali ya. Dikukus dalam balutan daun pisang tanpa digoreng, teknik masak ini menjaga cita rasa alami dan rendah kolesterol. Dulu merupakan hidangan penghormatan dari rakyat untuk pejabat kepada rakyat atau pejabat ya, kepada para pemimpin ataupun kiai. Dan Abang Po udah bisa nih makan ataupun ngicipin kayak apa sih pemimpin zaman dulu atau kiai zaman dulu tuh makannya tuh seperti apa gitu rasanya ya. Dan yang terakhir dari Yogyakarta lagi ada kue kipo. Sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Terbuat dari tepung ketan, isiannya pun ada gula jawa dan juga kelapa. Dipanggang harum di atas daun pisang. Nah ini kayaknya bakal banyak nih ditemuin di pasar-pasar gitu ya. Karena kue-kue tradisional biasanya adanya di pasar gitu. Nah buat Abang Po kira-kira ada gak sih makanan ataupun minuman gitu ya yang di daerahnya tuh zaman dulu susah banget didapetin karena emang segmented gitu ya, untuk khusus untuk para pemimpin di zaman itu, tapi sekarang udah bisa banyak ditemuin. Boleh deh di sharing di sini di 0812 1124 928.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Noel di sini ya, Bang Po ya, yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti jam 8 malam. Dan masih ngomongin soal makanan nih tentunya ya. Kan sekarang belakangan nih kayaknya makin banyak gitu tempat-tempat makan yang lebih proper gitu ya, atau nyaman gitu, kayak restoran, kemudian tempat makan cepat saji dan lain-lain lah. Pokoknya kayaknya yang tendaan-tendaan tuh makin kesini makin berkurang gitu ya. Tapi ternyata Bang Po ya, di tengah maraknya restoran modern gitu ya, makin kesini makin banyak, ada beberapa warung tenda kaki lima tuh yang masih punya tempat spesial gitu di hati banyak orang. Dan beberapa di antaranya bahkan sudah bertahan lebih dari 40 tahun gitu. Nggak kalah saing sama restoran-restoran modern yang mungkin lebih nyaman, tempatnya ber-AC, kemudian ruangnya tertutup gitu ya. Tapi restoran tendaan tuh emang punya apa ya, punya kesan tersendiri. Kadang kan kita pengen banget nih makan yang rasanya mantep, rasanya sedep gitu ya. Dan pasti yang terpikir di otak tuh kadang makanan gerobakan atau makanan kaki lima tendaan nih, yang rasanya biasanya mantep, gurih, terus juga

sedep lah pokoknya. Dan ternyata ada beberapa nih tempat makan kaki lima yang tendaan tuh yang udah bertahan berpuluh-puluh tahun. Kayak salah satunya nih nasi goreng kambing Kebon Sirih. Kalau ngomongin soal nasi goreng kambing ini emang udah legend banget ya. Bahkan di kalangan para turis pun banyak yang mampir karena penasaran saking terkenalnya. Dan udah nyobain dan memang diakui katanya dari para bule-bule ini emang masakannya enak gitu nasi gorengnya. Ayah juga pernah nyobain nih di sini. Walaupun harganya cukup cukup kurang ramah di kantong gitu ya. Enggak sehemat nasi goreng pada umumnya, tapi memang harus diakui untuk daging dan juga rasanya tuh mantep, Abang Po. Boleh deh ya langsung dicobain kalau belum pernah di sini. Bahkan warung tenda ini tuh berusia 68 tahun nih katanya Bang Po ya, dan masih mempertahankan suasana sederhana dengan tenda dan bangku ala kaki lima. Berikutnya ada juga nasi uduk remaja Haji Toha. Jadi di daerah Cikini, Jakarta Pusat ya, ada warung tenda legendaris yang usianya tuh katanya udah lebih dari 56 tahun. Dikenal dengan nama nasi uduk remaja Haji Toha yang sudah setia melayani pelanggan sejak era 70-an nih ya Bang Po. Tepatnya alamatnya nih di Cikini Kramat, Jalan Cikini Kramat nomor 4. Dan emang udah terkenal sebagai salah satu nasi uduk malam favorit warga Jakarta. Walaupun tampilannya sederhana gitu ya Bang Po ya, konsep warung tenda pinggir jalan, tapi pembelinya selalu rame ya Bang Po ya. Yang bikin rame sih kayaknya harganya mungkin ya, yang masih cukup terjangkau gitu. Seporsi nasi uduk ayam goreng dibanderol sekitar kira-kira ya, mungkin kalau belum naik sekitar 21.000, sedangkan lauk tambahannya tuh sekitaran 1.500-an aja. Pokoknya paling sedep disantap sama sambal kacang ataupun sambal goreng khas dari racikan mereka tuh Abang Po ya. Buat yang masih bingung-bingung gitu ya, mau makan malam apa, dan lagi ada di sekitaran Jakarta Pusat, boleh banget nih. Alamatnya di Jalan Cikini Kramat nomor 4. Berikutnya ada juga nih Seafood 68 Santa. Jadi emang Seafood 68 Santa ini udah jadi tempat makan murah meriah bagi anak-anak Jaksel atau Jakarta Selatan yang ngidam atau pengen banget nih makan seafood enak tapi murah. Lokasinya ada di dekat Pasar Santa, gak jauh dari Senopati lah ya, yang memang jadi tempat nongkrong anak kekinian, anak Jaksel gitu ya. Seafood Kaki Lima legendaris ini udah berjualan dari tahun 1980-an atau sekitar 46 tahun yang lalu. Walaupun dekat daerah Senopati ya Bang Po ya, warung seafood ini katanya masih tergolong terjangkau karena memang gayanya dari tempatnya sendiri udah bisa kelihatan konsepnya tuh kaki lima dan tendaan gitu. Tapi area makannya tuh udah bisa di ruko juga ya Bang Po ya. Meski bagian dapurnya masih pakai warung tenda sederhana, tapi buat Abang Po yang pengen kenyamanan juga bisa duduk di dalam ruko gitu. Dan menu andalan warung tenda ini ada banyak nih. Ada mulai dari kerang rebus, aneka ikan bakar, cumi asam manis, udang goreng tepung, sampai kepiting saus padang. Bahkan sayurannya ya, kayak biasa di seafood-seafood ada yang namanya cah kangkung. Buat harganya sendiri nih, katanya mulai dari angka 25.000 aja gitu Abang Po. Jadi buat yang pengen ngerasain warung tendaan yang legend, boleh nih disamperin ya, rekomendasi-rekomendasi yang udah ayo bacain tadi. Terus yang terakhir nih, ada Sop Kaki Kambing Sudi Mampir di Tebet. Kalau Abang Po jalan-jalan ke Tebet, boleh nih disamperin ya, karena udah legend banget, udah berusia 45 tahun bahkan, dan berjualan sate kambing serta sop kaki kambing nih yang udah terkenal enak pokoknya. Warung ini udah eksis sejak 1981 dan udah jadi ikon kuliner kaki lima di Tebet. Setiap harinya sih warung tenda ini selalu menyajikan hidangan sate kambing gaya kaki lima yang tentunya gak kalah enak dengan sate-sate di restoran ya. Potongan daging kambingnya yang lembut berpadu dengan acar kecap yang pedas manis. Harganya pun masih tergolong terjangkau ya untuk untuk sate kambing, mulai dari kisaran sekitar 35.000 aja gitu Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Promat FM Surabaya Jakarta. Masih ngomongin soal makanan ya Bang Po ya. Ternyata makanan-makanan Indonesia tuh ada loh beberapa yang udah go internasional gitu ya. Gak cuma orang-orangnya aja tapi juga makanan pun ada yang go internasional. Termasuk jajanan-jajanan yang ada di Indonesia tuh peminatnya di luar negeri juga ternyata banyak gitu. Kayak ayam gepuk nih ya, ayam goreng yang diulek dengan sambal bawang nih, lagi populer banget di Malaysia. Tentunya ayam gepuk ini punya ratusan cabang ya, terutama ayam gepuk Pak Gembus nih. Buat abang po yang pernah nyobain, mantep kan ya untuk ayam gepuknya tuh. Ayo juga sering tuh dulu suka mampir di ayam gepuk Pak Gembus, yang rasanya tuh emang sedep lah ya, ayam goreng tepung. Ada juga yang nggak pakai tepung ya, ayam goreng biasa, terus ditambah pakai sambal bawang. Dan ada kayak semacam kacangnya kalau nggak salah ya. Jadi rasanya tuh unik gitu, khas dari si ayam gepuk Pak Gembus nih. Dan ternyata udah berbagai macam negara juga udah disambangi ya sama si ayam gepuk Pak Gembus ini. Terus berikutnya juga ada yang namanya jajanan cilok. Siapa nih ya Bang Po di sini yang doyan cilok gitu ya? Aci colok. Ada cilok Hengnim namanya ya, di Ansan, Korea Selatan nih ya Bang Po ya. Ternyata warga Korea gak cuman K-popnya doang yang kelihatan glamor gitu ya. Ternyata mereka juga doyan yang namanya cilok sama kayak kita. Jadi di Korea Selatan tuh ada yang menjual, pria lokal di sana tuh terinspirasi karena istrinya yang suka makan cilok. Istrinya tuh orang Indonesia ya. Setelah itu dia jualan cilok di daerahnya, ternyata rame gitu, banyak yang seneng. Lucu juga ya Bang Po ya. Terus ada juga pecel lele. Nah ini favorit banyak orang sih kalau ini ya. Jadi gak heran lah orang luar juga suka gitu. Jadi warung pecel lele ini sekarang udah bisa ditemuin di perbatasan Kamboja, di Pulau Christmas namanya, Australia. Hingga sampai Belanda pun juga doyan nih makan yang namanya pecel lele gitu ya, sama kayak kita. Terus ada juga bakso nih. Bakso nih emang kalau di dunia internasional juga ada sih sebenarnya, nggak cuma di Indonesia. Tapi bakso nih jadi otentik Indonesia karena lebih apa ya, lebih kayaknya lebih banyak dagingnya gitu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin banyak tepungnya gitu ya, banyak yang udah diolah, dicampur macam-macam. Tapi kalau yang satu ini di kawasan Myeongdong, Seoul atau Korea ya. Di Korea itu ada juga restoran bakso yang otentik Indonesia. Bahkan di sana juga banyak dijajakan diaspora di Cina dan juga Belanda. Jadi bakso ini udah melalang buana kemana-mana Bang Po ya. Jajanan atau makanan sejuta umat gitu. Terus yang terakhir ada juga yang namanya gorengan ya Bang Po. Jadi salah satu YouTuber Indonesia yaitu Santi di Cina tuh sukses jualan bakwan sayur lewat food truck-nya dan selalu diserbu pembeli lokal karena teksturnya yang renyah. Itu dia. Emang yang namanya makanan Indonesia tuh emang terutama yang asin, yang gurih, yang seger gitu kayaknya banyak orang yang suka deh, enggak cuma orang Indonesia. Buktinya beberapa makanan pun jadi primadona di sana, enggak cuma di Indonesia. Kita yang di Indonesia kadang malah justru senang makanan luar gitu ya. Kebolak-bolak gitu. Gitu Abang Po. Jadi kita kudu bangga sama makanan Indonesia ya. Oke deh, itu jadi informasi terakhir nih dari Ayah ya Abang Po ya. Karena udah menjelang jam 8 juga. Kita mesti tutup warung nih. Atau gantian jaga warung deh, bukan tutup warung. Tutup warungnya masih ntar jam 12 malam. Karena abis ini bakal ada yang namanya wayang golek mekanik. Bakal dibawain sama Pok Nova nih nanti dari jam 8 malam sampai jam 12 malam nanti. Gitu Abang Po. Dan Ayah juga ngucapin terima kasih buat Abang Po semua yang udah bergabung ya tadi di Dangdutnya ataupun di Blantek juga tadi. Terima kasih udah bergabung dan juga minta maaf Ayah kalau ada omongan ataupun bercandaan yang mungkin menyinggung hati gitu ya. Mohon dimaafin deh ya. Kalau gitu Ayah Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

0: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata, warisan budaya dunia.
1: Bener tenan, tapi heran sih nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
0: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
1: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tuwa.
0: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
1: Ah betul, Jos tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
0: Setuju deh Tarjo.
2: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, apa kabar? Bareng Ayem Pono Pakalista di malam hari ini. Tadi mau ngomongin sore ya. Di malam hari ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 Abang Po ye. Bareng Ayah kembali Abang Po sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti ya. Kita bakal bersama-sama mendengarkan wayang golek Abang Po ya. Wayang golek kali ini dengan judul Sastra Jingga Jadi Raja. Kita dengerin sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat Abang Po. Yang mau istirahat sambil rebahan, sambil dengerin Pro 4 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
3: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal, budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: Propat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami. Seni Sunda RRI Jakarta akan menyapa Anda melalui Wayang Golek Mekanik yang kami siarkan langsung dari Pro 4 Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Sahabat budaya, Wayang Golek malam ini akan disampaikan secara gamblang oleh Kang Atep Gunawan dan juga selaku pengarah acara. Maka saya Sri Lasri akan segera menyapa Anda dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra. Mudah-mudahan wengi ieu tiasa ngadangukeun simkuring dina galura propat ri Jakarta Wayang Golek Mekanik. Sapertos biasa panata calagara Kang Atep Gunawan oge langsung ngarangkep gaduh tugas nate sambil nguningakeun perkawis carios anu bade digelar ku Kidara. Assalamualaikum Kang Atep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh aja Sri.
0: Dinten ka dinten. Minggu
1: ka minggu.
0: Kasasi.
1: Kasih kasih tahun ke tahun. Bagi kayu nate anggar we artos masih er.
0: Amin. Taeta jantan bang lipur kal bupang beberapa nate bujang bujang karena wayang golek na. Urang ngahibur we urang oge.
1: Laras di bang sih rasa teh.
0: Oh di bang naon teh bang Atep.
1: Di bang dungting pak dungting.
0: Sok sanaos ai perkawis artos mada moal kongkorongo Kang Atep. Antawis seueur sareng henteuna mah nu penting mah urang kedah gumbira ngahibur kanca mitra kitu tugasna teh. Insyaallah.
1: Lepangan kanggo ka para paniten di mana wae ayana.
0: Muhun. Tangtos aranjeunna teh ngarantosan urang. Pantos kantenan ti tabuh opat teh. Saha ieu teh wayang teh dalangna caritana. Atuh antosan we nya ari ti pasihan ti jam 4
1: keneh. Jam 4 keneh tos naroskeun saha dalangna naon lalakona. Aduh.
0: Tapi eta teh naon teh ciciren. Yen aranjeunna teh ngantosan urang.
1: Mohon peduli nya cinta ka senes updown ka wayang acara wayang golek.
0: Numawi ayeuna sateuacan nguningakeun lalakon sareng carios atanapi dalangna. Upai heula we atuh ngahibur heula ku lagu Kang Atep.
1: Mangga biasa. Sateuacan urang nepangan para paniten.
0: Mohon.
1: Lalakon atawa nepi dalang.
0: Mohon.
1: Dibuka ku lagu anu munggaran didangan ti reng-rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakeun.

0: sambil sasayagian leuteun ngarengkeneh heula ka dapur anjeunna teh. Tah ayeuna mah tangtos manco.
1: Mancoknya
0: bilih kalangkung ari abdi dikupai atawa napi henteu. Nah anu mawe ayeuna mah laras-laras tos mayunan. Naon teh radio sewang-sewangan urang ngupai ti palih kidul, palih kaler wetan kulon.
1: Oh, yeuh ah. Sana berarti tayun.
0: Akang atep we, apan kupuheul ih.
1: Ngagupai ka kasepuhan langsung ieu mah yeuh spesial ka Lebak. Oh. Maja Banten. Bapak Haji Suhanda, yes. Sareng Ibu Hajah Siti Khodijahna. Terus nepangan deui ka kasepuhan nu di Pasar Rebo. Anu gaduh buku
0: Rusdi.
1: Abah Nana Dukat. Nepangan Ibu Titin sareng Abah Rusmana di Muruharja Bogor. Sareng Apana Aldi di Balaraja. Aya oge Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ai di Bedahan Sawangan, Kang Mardi di Rajeg Tangerang, aya Kang Riang sareng Teh Rosna di Gunung Sindur, Abah Otong oge sami di Gunung Sindur, Mamah Maya di Cibung Bulang, Pajana di Cileduk, Kang Pradana di Pondok Gede, Mang Bandi Mangarai, Mamah Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Tehilap oge nepangan Kang Oka Mamah Yati di Tanjung Priuk, aya Kang Tohari di Sukabumi, nepangan Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor. Aya Pasadit Baso di Leuwiliang, Abah Opa di GSA Cinangka, Mamah Nenti di Raja Wali, Mamah Eha di Tenjo Bogor, aya Kang Ayut Age oge di Tenjo, Pak Anwar di Jonggol, Pak Mis di Cepak Nangka, Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Jahyati di Curug Tangerang, Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Bapak Rahmat Darsono di Pademangan, Pak Pikri sareng Bu Atihna di Jasinga Bogor. Mohon nepangan Kang Ajo di Cariu, Kang Mamat di Samarinda, Mamah Hajah Ise di Bogor, tilap nepangan Kasih Kula anu ngagaduhan Cipenjo Cileungsi Pak Endang, Mang Nasib oge di Cipicung Bogor, aya oge Kang Atep nepangan kasepuhan sepuh Kang Atep nu aya di Ranca Bogo. Abah Engkus mohon alhamdulillah nu nantain atau sehatnya. Mohon sareng nepangan oge ka Bah Eyon di Sukakerta, Lintas Budaya Nusantara Panumbangan, nepangan ka urang Lapang Kubang oge Abah Toto, nepangan oge ka Kang Kandar, Kang Usman, Kang Didi Bonang, Kang Mang Alan Ranca Bogo, Mang Lili, Mang Yadi di Sukajadi Bandung. Teras oge nepangan Padarta di Rawabuntu, aya Mang Tono di Pondok Gede, aya Teh Warsi di Cibubur, aya Ibu Nayani oge di Rawabuntu, Ambu Sukaesih di Cipondoh, Abah Kiki di Cipaku, Aki Yadi Suhada, tetangi abinya si urang Jonggol, Kang Denkus di Ciputat, Akina Najwan Bojong Nangka, Bapak Dayat sareng Bu Dedeh Nadira Wajaha, aya Kang Ai Askar di Balaraja, Pak Anang di Kemayoran, Bapak Ahmad Suryadi sareng Ibu Anina di Ciomas Bogor, nepangan Kang Oka Pertuni sadayananya, Bapak Warman di Setia Budi jago nyawer, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari, Abah Goler di Jombang Ciputat, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Akik di Cimanggu Bogor kasepuhannya, Bang Jack di Bojongsari, Kang Aweng di Ciamis, Abah Agus Rasta di Rawabuaya, Kang Mamat di Leuwiliang, nepangan oge Pak Jojo di Cipinang, Pak Ali di Cinangneng, aya Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak An di Ciomas Bogor, Abah Sobari di Cibung Bulang, Bapak RW Warsun di Kelapa Nunggal, aya Kang Boih oge di Bogor, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Wahyu di Cibubur sareng Abah Eko si Tutut Mantul di Jampang Tengah. Teras kan itu?
0: Mana? Sok we.
1: Nepangan Pak Hasan di Ratu Jaya Depok, aya Pak Nur si Kembar Tia di Cileungsi, Kang Rado di Depok, Wiyut Oka di Jakarta Barat, Kang Tatang Suminta, orang Ciamis noya di Jalan Bangka, Abah Yayang di Sukabumi, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Cariu Bogor. Pak An Surya Kencana, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Haji Amsar Kalideres, Abang Engkus di Lengkong Tangerang, Apanarisma di Pasar Kemis, Kang Andi di Meruya, Pak Supriyatna di Pamijahan, Kang Ming di Setu Bekasi, Aya Pak Sumarno, Aya Kang Tata Sugiri, Aya Kang Arawadi di Rengas Dengklok Karawang, Bunda Umi di Serang Banten, Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang, Abah Rustam oge anu ngagaduhan TPU Uli di Cipenyo Cilengsi, Ak Mitra di Sumedang Selatan, Kang Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pasanggerahan, Kang Albari di Ciputat, Pak Guru M di Miyati sareng Ibu Iyamna di Cepak Nangka, Lewis Hadeng Bogor, Pok Nomai Cengkareng, Kang Nana Soekarna Nirwana Tangerang, Pak Jasna Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis Tangerang, Ayah Kang Beri di Jonggol, Ayah Bapak Cipto Murdoko, Ayah Kang Doni di Gunung Sahari, Bapak Haji Dani di Victor Buaran, Bang Komeng di Pandeglang, Mama Anggun di Jayanti Tangerang, Pak Wahab di Karehkel, Kang Dadang di Sawangan Tehnini di Cariu, Panu Ropik di Pagedangan, oge aya Pak Dayat Baduy Dalam sareng Mamah Uut di Tanah Kusir.
0: Rengse.
1: Atos digurudukeun ku Kang Atepnya.
0: Aya nu kalangkung ah.
1: Heeh, sok mangga.
0: Aya Kadot Bocor di Pasar Kemis, aya Pak Ahmad Hasan, aya Bapak Ja Amin, aya Pak Jubaidi di

0: Aki-aki gaul di Kampung Batu, Kang Aep di Cikaracak, oge Kang Aden Abdullah sareng Mama Anis di Pebangbon.
1: Oh, Pebangbon Mama Anis jiru kawi setianya. Pebangbon teh lebetna ka Leuwiliang duka ka Ciampea teh nya.
0: Oh, manawi teh Pebangbon teh daerah Jawa margi asa. Aneh gitu
1: tah. Pebangbon mah di dinya anu arah ka Leuwiliang ka dinya teh. Mohon.
0: Mudah-mudahan teh aya nu kakantun Kang Atep. Da kamari ge aya nu sumping deui Ibu Titi Dewi. Nah, eta enggal kene.
1: Enggal kene. Acan
0: kasrat pangitan ku urang hatur punten. Tapi insyaallah ngawitan ayeuna mah urang teras gupay.
1: Mohon. Upami Kang Atep mah gupay kepada dalang-dalang.
0: Mohon.
1: Pamun di Bekasi na dalang oleh. Lesti Jaya terus aya oge kanggo dalang Jajat.
0: Mohon.
1: Nepangan oge dalang Heru. Tepangan oge dalang Kosim Risnandar di Jonggol, nya dalang Aden di Pebangbon, terus di Ciampea oge nepangan ka ngoka dalang Denggala di Ciampea.
0: Alhamdulillahnya
1: seueur atuh nepangan ka dalang Ajim oge di Cileungsi tuh.
0: Ajeng kuni
1: nepangan oge dalang Ogi Sabda Permana di Gunung Putri. Nepangan dalang Pipin, dalang-dalang tuh. Mohon pokoknya mah eta nu blokan nu di Wewengkon Bogor tah cenah nu di Karawang.
0: Karawang.
1: Di Karawang dalang Imam, dalang Yaya, mohon. Teras dalang-dalang anu Aranom oge.
0: Mudah-mudahan wong ieu ngadarangukeun.
1: Ngadarangukeun atuh nepangan ka Ketua PEPA di Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Darsa.
0: Mohon Pak Darsa.
1: Mohon sareng reng-rengan anaknya ya dalang Darwis di Karawang.
0: Alhamdulillah. Lengkap dikumpulkeun mah ratusan.
1: Dikumpulkeun mah di Bandung. Nah tuh dalang Apep, dalang Kadan, dalang Oga, dalang Wawan. Ah, tos teuertinya.
0: Eta mangke urang sensus lah.
1: Mohon.
0: Inti nama mudah-mudahan naon rupi nu ku urang disangakeun ka para paniten teh janten kabingahan kanggo marantena.
1: Leres. Eta hilap ka Ketua PEPA di Kabupaten Bogor. Bapak Haji Ujang Bukhari.
0: Leres. Insyaallah mudah-mudahan kersa deui magelaran
1: urang. Mohon ke urang
0: korehan-korehan.
1: Atuh ayeuna?
0: Ayeuna tah bere saha? Tah,
1: lagu heula.
0: Lagu heula nu kadua. Sateu acan nguningakeun perkawis lalakon atanapi wayang anu bade di pedar. Hayu atuh sangatkeun ku Kang Atep.
1: Hayu atuh bilih Bu Atih itu ngambek. Prung nyanggakeun.

perhiasan kepala berbentuk mahkota yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Lebih dari sekedar aksesori, sigar mengandung makna kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan seorang perempuan Sunda. Terbuat dari campuran logam seberat 1 hingga 2 kg, sigar juga mencerminkan keteguhan dan tanggung jawab. Berbagai ornamen menghiasi sigar dengan simbol mendalam. Kembang Tanjung melambangkan kesetiaan, sementara kembang goyang menjadi harapan akan rezeki dan kebaikan bagi pasangan pengantin. 6 pasang kembang Tanjung dan 7 kembang goyang tersusun harmonis, menambah keindahan dari setiap sudut. Dahulu hanya dikenakan bangsawan. Kini, sigar Sunda menjadi warisan budaya yang dapat dikenakan oleh semua sebagai simbol keanggunan dan nilai luhur adat Sunda.

0: Atep, atos digupai. Tadi di mana, di Karawang, di Bandung, di Bogor, seueur pisan. Aya nama waktosna bocoran kanggo paniten. Eta aya Abah Rasta naroskeun teh cenah naon ieu teh mane di antosan ti tadi. Ke heula atuh kada sabar. Tah ayeuna waktosna mangga.
1: Tah dina wengi ieu mah entosan teh dalang teh kana. Leres. Di Bandung, di Karawang, di Bekasi, di Bogor.
0: Wengi
1: ieu Kang Atep teh kamari teh sate acana ngobrol jeung Pak Ujang Bohori. Kemarin di pilarian gero-gero hal teh aya.
0: Alhamdulillah.
1: Aya lalakon anu pas lah terus audio nagi alhamdulillah.
0: Saya
1: dina wengi ieu anu bade magelaran wayang golek mekanik Bapak Dalang Haji Ujang Bohori. Di pusaka Tumaritis Gunung Putri Bogor.
0: Alhamdulillah.
1: Carios anu bali dipedar ku Bapak Dalang Haji Ujang Bohori tadina carios Astra Jingga atau nepi Sastra Jingga jadi raja.
0: Allah. Aduh. Sastra Jingga jadi raja.
1: Muhun urang lembur ka kota jadi
0: sabakota.
1: Sabakota Astra Jingga jadi raja kedah teh.
0: Iya.
1: Di golongan mana wae ge
0: kedah. Ada kesempatan untuk itu.
1: Terpilih
0: bulu.
1: Dan teu ujug-ujug jadi non pejabat, teu ujug-ujug janten presiden, teu ujug-ujug janten menteri. Nah. Sadayana ge pasti aya proses heula.
0: Saat nanti netek taraje nincak hamalan satahap demi satahap
1: berproses pengitunya Astra Jingga oge berproses untuk langsung jadi raja wae gedingan kendalana jadi hayang jadi raja teh
0: seueur pisan
1: ujianana eta gitu.
0: Ji atu bocoran RT RW urang heula panitena nya teh. Jantan RT lah, jantan RW. Jangan kumaha. Ingat
1: ini mah jantan dalangnya. Malahan jadi sesepuh.
0: Nah,
1: sesepuh di pepadi nya alhamdulillah pada seniman-seniman atau dalang-dalang ngora teh guyub teh mohon dibimbing ku anjeunna Bapak Haji Ujang Bohori. Carios Sastra Jingga anu jadi raja teh adegan anu kahiji beri panu kahiji nyarioskeun di Karaton Meralaya di negara Dwarawati. Anu janten raja Prabu Batara Kresna di Dwarawati teh. Rembaga nuju ngempel pen biasa duka kata tamuan duka ngangkir ieu teh nya.
0: Aya sahawai eta teh.
1: Eta teh aya raja Amarta oge nyaeta Prabu Yudhistira. Aya Arya Bima. Sareng panengah Pandawa Arjuna. Yudhistira, Bima, Arjuna aya tah ngempel di Keraton Meralaya teh. Gitu. Siga nama ngempal nama duka bade nyarioskeun naon eta teh. Duka planning kanggo ngempal abdaun dina.
0: Sasih payun.
1: Sasih payun.
0: Taun payun kedah diprogramkeun ti ayeuna gitu tanya.
1: Duka ngempal teh urang ngalih wae ka ditu ka Banten.
0: Ulah.
1: Henteu ngempalna.
0: Oh ngempalna. Kamaja.
1: Kamaja.
0: Atuh tapi
1: ka ditu ka Cariu ka Teh Neni.
0: Sareng
1: Teh Anggraeni di ditu nya.
0: Supados urang anu ka ditu anjeunna teu kedah milarian mobilnya.
1: Aduh, kamu nawae. Jadi ngempel tak gitu. Si Horeng maksud sareng tujuan nama Prabu Batara Kresna teh aya tugas. Ti sawarga Maniloka aya tugas ti Eyang Otipati.
0: Jagat mata.
1: Kunaon sababna? Sabab di jagat Suralaya teh nuju aheng. Nuju aheng teh aya masalah bareng teh. Masalah besar. Masalah anu gede aya seuwi-siwi ti narga persona teh ngaruksak. Si sawarga teh nuju kawahna teh meureun
0: geunjleung.
1: Tugas ti Prabu Batara Kresna teh nyaeta diangkir ku Eyang Otipati kedah ka jagat Suralaya. Duka piwarang ngamankeun. Duka deui teu teu piwarang ningali tina gambar lopian
0: bakal aya pinaun
1: bakal aya pinauneun kitu. Duka diangkir ka ditu teh merogramkeun kanggo up daun ke.
0: Meniku ke up daun sarang wayang golek rasanya
1: eta-eta. Wayang golek eta-eta kene. Katugasan lah wayang Adipati nya jaga Suralaya.
0: Ngajak Badanten sarang Raja.
1: Sarang sarang Arjuna. Tah, naon sababna? Sabab meureun ninggalkeun nagara. Eta teh ninggalkeun rakyat na ninggalkeun masyarakat nu aya di negara Dwarawati dititipkeun tah negara teh Dwarawati teh ka Yudhistira saha anu kira-kirana sementara Masa. Jadi raja lah kitu lah
0: ditunya ngamankeun Dwarawati mati kresna bade ka
1: ditu ka jaga Suralaya kitu ditugaskeun Yudhistira. Yudhistira oge henteu siap teh. Uluh puunten. Abdi mah bujeng-bujeng ngurus nagara. Cek Yudhistira teh. Ngurus.
0: Abdaun oge. Kamari meni.
1: Bima sami Arjuna oge sami kitu. Bingung tah. Kasaha ieu nitipkeun nagara anu sakieu gedena.
0: Tesagawaya
1: dititipkan
0: kak Bawa Otong tesumping kemari
1: sumping.
0: Kang Rian sami
1: sami tesumping dititipkan kak Bapak Haji Ahmad Suryadi bingung anjena
0: margi cenah tos bade sakadap DG lungsur
1: lungsur mohon
0: kasaha
1: kita ieu nagara nu pas ke
0: di lotre kitu
1: kela sigana mah ieu nitipkeun nagara teh mending ka paniten nu tara asup teh nu tara lebet
0: rajin teh ka paniten boro-boro dititipkeun nagara ka abdamun oge teh lebet teh kumaha ngadamel nagara aman.
1: Bilih ka Ponomai mah enggak.
0: Oh, Ponomai.
1: Ka Umi nu di Pasanggerahan mah.
0: Ka Ibu Umi.
1: Ibu Umi atawa ka urang Mamat di Samarinda oge nu urang ditu Kalimantan.
0: Tah, biasa. Patoknya. Tah, jiga nama atanapi meureunan di Paraban ku tutup pantu.
1: Wah, ka urang Jampangnya.
0: Intina
1: mah sapertos kitu. Nitip ke nagara tapi teu aya nu sanggem.
0: Teu acan mendak.
1: Siapakah anu daek katitipan nagara?
0: Sarang anu payus.
1: Tah eta PR.
0: PR.
1: Kanggo paniten coba saha jeung kitu.
0: Ai jelegedeg teh. Pak Endang teh Cipenjo.
1: Sigana mah sareng Mbah Rustam gelut heula teh. Oh,
0: merebutkan hayang jadi rajanya.
1: Abah Rustam pasti langsung siap. Kumargi pan tanahna lega tah. Upami Dwarawati mah biasa ditawiskeun tuh.
0: Tuh. Saya tanahna, saya kontrakanna eta seueur anu bade
1: ukuran sakieu hargana sakieu.
0: Ngatur nagara mah gampil. Lantaran tos ngatur tanah, ngatur kontrakan. gitu tanya bocoranana teh.
1: Mun sakedik we eta mah naon teh supados naon teh rada. Oh, kadinya maksudna teh. Upami di dugi ka itu garengse.
0: Mau surprise.
1: Ini sih napa penasarannya?
0: Mohon.
1: Tak itu teteh pedaran lalakon sastra jingga jadi raja. Dalang anu bade magelaran di nabungi ieu dalang Ki Haji Ujang Bukhari di pusaka Tumaritis. Ieu teh Kang Atep teh ngagoreal teh da aya nuju perhelatanna perhajatanna Bapak RT Tatap Pemita mah.
0: Lamun urang rajin mah tangtos we dibukaan hiji-hiji mungkin waktosna. Tapi urang saminggu teh kedah tos siap deui.
1: Bapak RT gitu. Tadi cikeas udik pamanten lepat.
0: Alhamdulillah
1: pilih lepatnya.
0: Siap.
1: Tah kitu mangga kanggo ka para paniten sadayana bidangan pagelaran wayang golek mekanik ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta dalang Ki Ujang Bukhari atanapi Haji Ujang Bukhari di pusaka Tumaritis carios babadi di pedar nyaeta dina carios sastra jingga jadi raja di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi Wilujeng ngadangukeun.

0: wungkul hamaring kludak nyembah narimang sabda jirihani pamor kang nalitra
1: mangga kersana ya praja negara Dwarawati Prabu Batara Kresna ngandika
0: pangandika lelai gada alis manis melas melis bari sungkan pangaribawa eladal Yayi para kadang Pandawa adisi kakang syukur bagia kamayangan akang bunga ngamar watasuta bunga nutaya paparana ini sing tipayun gerak tarima pembagi ti akang yayi Prabu
1: kaulanun raka batara tipayun rai nampinuhun kana naon pembage oge rai bade hatur sembah bakti mugia katampiku salira raka batara
0: nuhun ye puja stuti salira diterima dening tangan lorok kiwa lantangan simpen puluning ati pun dehing mastaka aya paribasa diluhur disimpen dina mun-buna dihandap dina pangkonan dicatet dina ati sanobari nu moal kena ku iwah gingsir kitu ye
1: hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan kalihna perkawis kumaha ye bok manawi rai langgah kirang tata roh basa panata cologo mugia salira para lumaklum nu kasuhun werning galih nu dipamrih hapunten anu ditedak ih
0: urang pada salih maklum ye naon sababna
1: dauh leres
0: kapan sidik teu aya deui jimat nu pangampuh-ampuhna lintang ti urang saling maklum lintang ti urang saling pada hangampura antara urang jeung urang
2: nah kitu cenah ye
0: alus nu menta di hampura leuwih hade nu ngahampura ye kitu ye da cek pamendak akan kumaha raka batara lamun nya teh urang boga dulur 1000 da asana teh kurang keneh nya
2: urang
0: urang boga musuh hiji da asa heurin di ieu dunya dek ka ditu ka dieu ge da asa hese ye
1: dauh leres raka batara ping tigana
0: kumaha ye
1: rai panjenengan kaget anu taya wates wangen di ulem kaya pertempatan di ulem kaya karaton Meralaya saleresna bade aya kersatini malah naon saena wakca balaka ulah di dingding kelir sindang siloka gerah pedar nusatara basna
0: oh antos euy nyal sewei
1: dauh leres dasi di sanes salira unggul nu diulem ku akang da akang ge hoyong kasaksian ku salira ku sadayana para kadang Pandawa
0: coba yai ageng yai Arya damang salira geura tarima pembage ti akang yai kapayun yai

0: Kakang Kujaliteng, aku jaluk maklum ora bisa sinembah marang hawamu.
1: Ditampiku Akang Ki, tong dipaksakeun.
2: Kumardi pamendak Akang, ulah dipaksakeun.
0: Dokumaha da aing geus bakatna kieu?
2: Dimaklum ku Akang, dimaklum.
1: Iya,
2: penengah kabayun, iya, tarima pembagian Akang, iya.
3: Kaula nun raka batara ti payung rai nampinuhun kana naon pembage. Oge rai bade hatur sembakti mugi katampiku salira. Raka batara
2: ditarima ku Akang, ditarima. Nuhun.
0: Mangga waca balaka bejiakeun ka Kang Kujaliteng.
3: Mangga raka batara cariyoskeun naon bakal didugikeun dina gempungan ayeuna.
2: Oke, ya.
1: Saperkara sakumaha tadi Akang bungah ngang amarwata suta bungah nu taya papadana. Naon nu jadi sabab salira salaku pangakung, salira salaku para kadang Pandawa geus nyaosan kana ulaman Akang. Naon pangna aya hiji pasualan anu bakal dipadungdengkeun. Tapi ieu pasualan teu aya patulak patalina sareng kaayaan nagara ieu Amarta. Namun di dieu aya pasualan soteh Akang rek kumaha sareng salira ngeunaan nagara duarwat. Akang teh disagedengan eta Akang bungah. Tapi upami ngudag kana kaayaan ieu nagara Akang teh keur bingung nu teu manggis tungtung mana susah taya sudana aya paribasa bale Bandung asa suwung pamengkang ilang dangiang pancan teh asa sepilir caringin rentas tahana asa kiamat Akang sosoranganna
4: keur bingung cenah mah
1: naon nu jadi rengating pendal kieu salosna
4: jeung
1: ngeunaan nagara Duarawati. Dauh leres. Kumaha kaya nagara Duarawati? Bingung Akang. Pangna salira raka batara teh bingung.
2: Kieu yeuh.
1: Aya dua perkara, saperkarana teh Akang nampi walapatra. Urang. Aya dua perkara deui, saperkara nguningakeun yen di jonggring salaka di jagat solalaya aya hiji seuweusiwina sinaga persona boga pakarepan hayang ngancurkeun jagat solalaya dupi salajengna atuh kaduana eta yang otipati jagat nata miwarang ka Akang taya lian taya deui manusana nu bisa ngarengsekeun eta pasualan di jagat solalaya teh lintang ti Akang. Mutku salira nalika teu dilaksanakeun pikumahaeun benduna yang otipati jagat nata para dewa nu aya di jagat suralaya upami ku Akang teu dilaksanakeun. Tapi lamun ku Akang dilaksanakeun Akang hanjat ka jagat suralaya Akang teh raja di nagara Duarawati saha cing Akang teh salaku pangagung ngan saha lamun nya teh Akang ngalaksanakeun pancen ti otipati jagat nata saha atuh menjadi raja di nagara raja sementawis anu ngagentosan Akang tapangna Akang ngulem salira Yai Yudhistira Arya Bima oge Arjuna Akang tarek pakumaha kumaha cara jeung katangtuanana yen ieu pasualan tiasa dibadandeunkeun atanapi aya kaputusan
4: sharing jeungnya
1: tah Akang teh bahasa lege gina mah bade sharing sareng saha deui Akang pakumaha da katambih-tambih heubeul ti heubeul lawas ti lawas urang tacan patepang mung dimaklum ku Akang sadayana geus sibuk sewang-sewangan da salira mingkin di nagara Amarta Arya Bima Yai Ageng di Munggul Pawenang Yai Arjuna di Madukara atuh kudu kumaha cara jeung katangtuanana
2: Aina mah kieu.
1: Akang bade ngalaksanakeun kana naon pancen ti Otipati Jagatnata? Kumaha? Akang bakal hanjat ka Jagat Suralaya, akang bakal ngantunkeun ieu nagara da moal ami. Tos dietang ku akang moal langkung ti 40 dinten 40 wengi.
2: Kumaha?
1: Upami salira disagedengan salira jadi raja di negara Ing Amarta, raja sementawis di Dwarawati, sanggup salira yai?

0: kawedaling lisan pun nira harsa ngandika.
1: Kumaha ieu?
0: Raka Batara.
1: Kumaha?
0: Sewu ulah janten benduk salah saulah janten duka ulah janten rengating penggalih upami salira mercantenkeun karajanten raja samentawis di nagara Duarawat.
1: Kumaha?
0: Hapunten. Boroning nyepeng dua nagara. Da asana teh janten raja nyepeng sanagara oge bangga.
1: Jadi kumaha?
0: Sadaya daya Raka Batara teu sanggem beuh
1: sila.
0: Teu sanggem salira yeuh. Sadaya daya Kang. Teu nanaon yeuh. Dimaklum ku Akang. Da salira mah raja saeunang teu disebut samusanta budi teh.
1: Dimaklum ku Akang.
0: Tah. Hiji raja nu teu ngabogaan adat.
1: Sabar.
0: Sabar. Nanging leles jejer liat tali ditampi ku Akang. Coba Akang bade tumaros ka Yayi Arya, Yayi Ageung.
1: Yayi,
0: Yayi Arya. Sanggup salira ngagentosan Akang da molami 40 dinten 40 wengi janten raja di nagara Duarawati.
2: Aing kudu jadi raja di nagara Duarawati.
0: 40 dinten jadi 40 poe 40 puting.
2: Boroning 40 poe 40 puting cacakan aing jadi Arya teureun-eureun. Nu demo teureun-eureun.
0: Jadi
2: teu sanggup aing.
0: Sila kanca. Dua tak teu sanggup. Nu katilu ieu. Yayi, Yayi panengah. Kapayun ye. Da salira tangtos noget parantos apa? Naon nu diku duwi dugikeun ku Akang. Sanggup Yayi. Ngagantosan Akang sementawis janten raja di nagara Duarawati. Mung 40 poe 40 peuting.
2: Raka Batara.
1: Kumaha Yayi?
0: Boroning rai dasar.

0: aya nu jadi atanapi teh aya nu sanggup ngagentosan akang sementara kedah kasaha atuh. Sugan kitu ka Abah Kadus jeumun mah kitu.
1: Abah Kadus sigana mah pas pisan ya.
0: Kudu kasaha atuh kau. Sadaya daya raka batara.
2: Masrahkeun aing mah ka salira. Aing masrahkeun ka si kakang ku jadi teu.
0: Lir beun. Barang nuju gunem catur di salebeting keraton Meralaya. Sahaan tu merojok tanpa larapan. Kajabi tayaliannya eta utusanana Semar Badranaya Sastra Jingga kairing sareng Dawala. Mangga kersana ieu Sastra Jingga.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Yeuh, unuhna mana nya? Ya.
2: Del.
0: Naon sia ka?
3: Bawa-bawa ieu pangagung urang lain Islam ya deh.
2: Sampurasun.
0: Yai. Kumaha Raka Batara? Aya tamu, yai aya tamu.
3: Ulah abong cenah dewek jelema susah sugannya. Nyebut assalamualaikum geus teu ditawakna teu ditambalan padahal teu meunang teh.
2: Assalamualaikum, sampurasun, punten, punten.
0: Nepikeun ka diborong.
2: Yai. Kumaha Raka Batara? Abdi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Punten.
0: Mangga nepi ka diborong kitu.
2: Pot.
3: Abdi kulan.
0: Kadieu kadieu kadieu.
2: Sok kadieu. Lah.
3: Sumuhun ya abdi mah wawakil teh. Wawakil pun bapa kulan.
0: Sok kadieu kadieu cepot.
2: Pot. Merene pot.
3: Waduh, asal geus nyandengin suara eta gengesin batukna kancur dieu. Kakareukeun meningan ieu teh.
0: Kadieu cepot. Kadieu

sami manusia sami sami mata. Saya atau kepemikir itu mah. Kadia anjin sastar juga sami mangga ulahnya. Ot, gancang sehari.

0: Sanayu nuju gempungan di Karaton Meralaya kasumpingan nyeta sastra jingga wawakil Semar Badranaya ti Karang Tumaritis. Gunera harsa ngandika cepot
1: abdi kulen
0: kuna rapat geus ampir salse anjeun kakarak datang cepot lah.
1: Jaga dari maklum ku salira kulen ah.
0: Naon sababna? Ah,
1: Titu Maritis teh tebih atuh. Sedengkeun Titu Maritis ge ka dieu teh kudu make ongkos. Prayogi kauninga pan ku agan. Bari jeung abdi Titu Maritis tebih-tebih. Ngawakilan ku berapa? Terus nya dada ku bapa teh diongkosan pisan atuh sape sero ge. Nya uyuhan ye abdi manepi oge ka ieu tempat. Hak teu nanaon dimaklum ku kaula cepat. Saur pun bapak teh kumaha wawartos ka jisim abdi wayahna da ilaing macana cepot dewek teh meunang kondangan ditaros ku abdi teh cisaha ti dunungan urang cenajang wayahna dewek mah keur ariweuh ilaing we jang anak dewek nu pangkolotna da dewek teh di dieu teh aya gempungan cenah dina eusi uleman teh cenah kitu dina eusi kondangan kitu kulan dimaklum ku kaula. Dah nyabun dan meureun abdi mah mung wawakil kitu nya kedah ngamaklum we ka sadayana utamina ka salira ka agan pangagung papayung agung di nagara Dwarawati kitu tah abdi mah lapor we tah kitu oge ka para pangagung dunungan abdi sadayana oge ieu agan Prabu Yudhistira agan Juragan Ageung agan Bima oge ka Juragan Panengah. Hapunten mung ieu mah bade teras wae kana pasualan. Kumaha cepot? Dupi ieu teh nu di badan kuring kana naon?
0: Cepot abdi kulen. Piraku ku kaula? Kudu di atawa kudu dimimitian deui? Ngeunaan ieu teh ayeuna mah garis badagna wae cepot.
1: Sumuhun mangga abdi nguping-nguping euy abdi mah. Naon nu dibahas teh? Kitu kulen teh sok.
0: Garis badagna kaula teh meunang pancen ti Otipati Jagatnata.
1: Nu janten pasualan.
0: Yen di Jagat Suralaya teh aya seueuh siwina sinaga percona nu hayang ngancurkeun Jagat Suralaya. Duh, mending.
1: Teras?
0: Dina eusi eta surat ti Otipati Jagatnata moal aya bisa nu ngarengsekeun ieu sagala persoalan nu aya di Jagat Suralaya lintang ti kaula.
1: Sumuhun. Trash.
0: Tah kaula teh gempungan jeung dulur kaula para kadang Pandawa, kaula rek ngalaksanakeun pancen naon anu ditugaskeun ku Otipati Jagatnata. Kaula teh rek nitipkeun nagara, nagara Dwarawati da moal lila mung 40 poe, 40 peuting.
1: Janten salira teh kedah ngalaksanakeun pancen dintina mah kulan.
0: Eta cepot. Kaula musyawarah kabeh ku kaula. Kaula musyawarah ka praja negara Hing Amarta. Disagedegeun mantenna atawa manehna jadi raja di nagara Dwarawati di nagara Amarta, wayahna 40 poe 40 puting kudu jadi raja di nagara Dwarawati. Kasarna mah nyekal dua nagara.
1: Oh kitu.
0: Bener cepot. Sanggeumeun mantena nyaeta cepot sadayana dulur kaula para kadang Pandawa kabeh eueun nyanggupan jadi raja di nagara Dwarawati. Da teu aya nu sanggupeun cepot. Tah ayeuna mah kieu.
1: Kumaha kulan?
0: Dipenta ku kaula rido penggalih ku sabab kaula musyawarah kabeh dulur kaula eueun daekeun jadi raja di nagara Dwarawati kumaha ayeuna?
1: Kumaha abdi mah dengar.
0: Kumaha naon aja dengar tos abdi mah. Wayahna we anjeun jadi raja sementara 40 poe 40 peuting sabab kaula rek ngalaksanakeun kana naon pancen ti Otipati Jagatnata. Wayahna satuju teh satuju siap teh siap anjeun kudu daek jadi ngagantian kaula 40 poe 40 peuting.
1: Waduh. Macik bong. Kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek k kunaha leres salira teh sasahuran kulan?
0: Bener kaula cepet. Kaula muarek goroh, kaula muarek bohong. Sabab kaula rek ngaraksanakeun pancen.
1: Yuk, lamun dewek teu percaya dedengaranna Pangagung pasti dina oge da yakin jeung. Da Pangagung ngamoalan calinci luncat mulang udar tina tali gada. Lamun nyarita teh da kudu atuh. Da moal be janten kumargi sadayana para Pangagung teh teu sanggem ngagentosan kalira salami 40 dinten 40 wengi teu aya nu sanggup, teu aya nu sanggupeun. Kumaha lamun anjeun?
2: Mikir deui nya, mikir heula.
1: Punten kulian. Abdi bade merenung heula. Abdi bade ngemut-ngemut heula. Sok kadinya.
3: Sok kadinya cepot.
1: Abdi bade mempertimbangkeun heula kulian ya. Teu heula ieu. Dewek rek mikir euy. Ulah gancang narima, ulah pandu wae. Dewek di nagara Dwarawati daya gantinya anu ditugaskeun dewek kudu raja, jadi raja di nagara Dwarawati bari jeung 40 poe ngan 40 peti rek dipikir ku dewek
2: pertimbangan gajina kira-kira kabar
1: batur mah hayang jadi pamimpin batur mah hayang jadi dewan beak itu beak ieu
2: biliarannya
1: nepikeun bebeakan ieu mah teu make modal kudu jadi raja kari iya unggul tarima entong batur mah yang jadi pamimpin beak sawah ludes mobil
2: unggal puting begadang wae
1: unggal puting begadang iya mah untuk make modal jadi raja tarima entongnya tarima entong tarima entong alah nemen-nemen deing kesempatan mah tidak akan datang dua kali
2: geus buleud hate kan geus buleud
1: coba batur mah hayang jadi dewan beak itu beak iya jadi apa nentu
2: mending iya nu jelas-jelasnya
1: iya jelas pake biaya lah kajen teuing bari jeung 40 poe 40 peuting ge nu penting mah ngarasanan jadi pamimpin geus geus pokona mah dewek mah geus moal mikir bulak balik ka ditu ka dieu lah pokona mah sakola tidak diperbolehkan piknik aing mah rek nyieun kabijakan pokona mah kumaha cepot sanggup abi kulan sanggup ajen cepot saya ku abdi tos dipikir di bulak balik siap adu magan jadi raja sanaos 40 dinten 40 wengi syukur ngan nate naon ge butuh sesuatu punten kulan ngan nate naon ge
0: kaula ninggalkeun ieu nagara 40 poe 40 poe saperkara jaga riksa ieu nagara jaga keamanan nagara jaga rahayat kaula
1: iya atuh agana ieu bilih upami salira teu percandan mah ka abdi nya candak deui abdi mah teu nemen-nemen ieu deug-deugna ge abdi mah rumasa abdi mah jalmi bodo nya upami salira teu percandan ka jisim abdi nya mangga abdi mah tidak ambisi selaku jabatan naon jadi persoalan sabab nu ngaranna jadi jabatan berat naon beratnya da kudu amanah atuh da titipan da salaku raja teh beureun kudu amanah ari amanah teh ngalaksanakeun anu sesuai jeung skenario na pinter mah neh cepo ah cepo teh atuh nya punten abdi mah perkara abdi mah abdi mah tukangna di cicingna oge di pelemburan abdi mah cicingna ge di leuweung perkara ngajaga alam mah abdi mah wah percatenkeun ka abdi mah nu mantak abdi mah lamun alam digusuran alam leuweung abdi mah sok ceuri nuhun cepot
0: nu kadua na nalika anjeun geus jadi raja di nagara Dwarawati saha wae nu menta lamun can cukup waktu can ninggang dina mangsana kaasup 40 poe 40 peuting saha wae kaasup kaula lamun nya teh can cukup wayahna ulah dipasarkeun
1: tah ieu janji salira meureun janten abdi teu kirang carang teu langkung 40 dinten 40 wengi kedah jadi raja di nagara Dwarawati tah kitu cepot
0: sanajan kaula ceuk paribasa kurang sapoe kurang samenit ulah dipasrahkeun cepot
1: Awas, ieu perjanjian, janjian ieu. Jadi abdi tanggal waler sanungtung can cekap 40 dinten 40 wengi ku abdi kedah dipertahankeun. Pertahankeun cepet ku anjeun.
2: Dicatet.
1: Dicatet ku abdi.
2: MOU. SK-na.
1: Kitu ya ieu. Kasaksian ku salira. Tah abdi mah kedah. Satuju. Salira Agan Prabu abdi ngagentosan samentawis janten raja di nagara Durawati. Satuju kaula cepot. Bisi aya kumaha onam aya kajadian di nagara Dakaula oge. Moal cicingeun milu tanggung jawab. Nuhun.
2: Tos, saksi kahiji.
1: Nuhun ulahna. Sing percaya ka kaula. Tayeuna juragan ageung. Satuju salira abdi janten raja di nagara Durawati. Kumaha kulat? Aing satuju.
2: Ah, beres.
1: Ngan saeutik aing aya saratna. Ah. Jadi raja na ge encan geus aya pamenta.
2: Saratna
1: teh. Geus menta sagala make syarat sagala. Aing moal menta syarat beureut.
2: Naon atuh?
1: Sok bade nyuhunkeun naon? Aing menta rokok teh.
2: Yah, kecil tah kan.
1: Gampang. Marihanan 4 bungkus nuhun Kang Jumbro ah. Ah, lanjut Akang coba. Luar biasa.
2: Jumbro mah masih ganti gampangnya.
1: Ke sia ulah jalir janji kewe sia geus diuk. Beres atuh kitu mah. Tah ieu aya ka agan panengah yeuh. Satuju jeung si Mabdi janten raja samentawis kulan.
3: Kaula satuju cepot.
1: Leres teh.
3: Sing percaya ka kaula.
1: Kahade yo. Teh lamun nya teh geus. Jadi abdi nyalikan setinggil binatura teh deudeum berden teh ing binan teh ing kenya deungeul wari. Nya. Teu setuju atuh. Duh aing mah geus sagala ngomong kitu nya. Sae lah.
2: Sapuk sadayana nya.
1: Tos sapuk sadayana oge. Tak kitu agan upami salira mercanten dengan omat ieu teh rahaya teh satujuan teh kan. Abdi mah nu paureunna teh ieu rahaya ieu teh. Abdi mah geus sieun di demo teh ya kulan. Darumaos abdi mah pan lieuk eueuh ragap teu aya, hirup oge bodo. Teuh kalebet bodo-bodo ajaan kulan. Sok sing percaya ka kaula cepo. Cepo. Abdi. Iya iya iya Prabu. Kaula Raka Batara. Iya iya geu. Kumaha kakung jalito? Iya iya iya panengah.
3: Kaula non Raka Batara.
1: Tah ayeuna mah tos rengse. Cepo. Sakali deui kaula masrahkeun ieu nagara, kaula bakal hanjat ka jagat Suralaya. Sakali deui kaula titip ieu nagara. Sae kulan. Abdi janji bade dijaga diriksa ieu nagara. Mudah-mudahan salira tiasa ngalaksanakeun kana naon pancen salaku pamimpin rahayat salaku pangagung abdi bade lain parantosan itu bertanggung jawab sebagaimana semestinya sesuai dengan kemampuan saya.
2: Ulah ngaco cepot ah.
1: Sok

0: aing mah teu jadi oge, aing mah jadi-jadi raja ngimpi atuh. Ayeuna mah abdi tos janten raja. Punten abdi sanes ngalalangkungan, para lumaklum nu kasuhun meninggalin nu dipamrih. Salira sareng abdi ayeuna mah satu profesi, salira raja abdi ge raja.
1: Rajanya.
0: Lah dewek mah raja, bari jeung 40 boe. Yah, hayu legeg mah anjing ayu raja mah nyaku legeg atuh teu legeg mah da lain raja atuh. Jadi lamun raja mah omat kudu inget ka Temah Wadi, ulah sombong. Aing ngalegeg seutik mah teu naon teu jadi raja. Wajar. Dan warana ge atuh raja kudu tembong wibawa. Kudu tembong karisma. Wibawana geuna. Dewek mah rek sarua jeung bapa aing. Rek turun ka handap nyaahkan nu leutik. Rakyat nyaahkan nu leutik. Rakyat leutik boga duit penta ku aing mah. Eh kudu dibere. Lain kudu dipenta. Tak hidu kulian eh. Punten aduh panganing aing dewek jenong, dewek jadi raja sasorangan nya. Si Dawala ka mana meureunna? Mun teu boga patih-patih si lamun si Dawala jadi mah jadi patih ku dewek. Pun we nya. Omat kaulat wayah nitip ieu nagara bisi aya kumaha naonna bebeja ka kaula da kaula ge moal cicingeun

0: đó, thằng nào nới cái. Con. Ơi. Là ghê chú. Là ghê chú Abdi. Ơi. Bahala salira dunungan Nabi ai namanya. Salira bawahan Nabi. Dengan sejenang siya ini jadi raja paminta ing ulah boho. Naon daya ulah. Ulah boho.
1: Naon daya itu.
0: Asal agan ngadukungnya moal ini. Bener moal abdi magan. Wayahna. Kumaha kulat. Neslet bodas pot.

0: cepot. Ah, ulah cepot-cepot wae. Raja ieu mah teu sudi najis abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan kaula kudu nyebut ka anjeun hiji raja di ieu nagara. Teu narima kaula. Lah, teu narima kajeun atuh. Balik deui moal dipasrahkeun ieu nagara. Moal ku abdi. Da lain salira nu gaduhan nagara Dwarawati. Nu gaduhna parantos nitipkeun ka abdi. Kurang aja. Lamun anjeun kekeuh peuteukeuh mempertahankan kerajaan ieu nagara Dwarawati tempo ieu naon. Dewek mah apal itu. Jawab ku anjeun yeun naon senjata kaula geus apal. Jawab ku anjeun. Ieu teh naon keris mah. Naon ngaranana keris? Upami telepat ieu teh keris pancaroba.
1: Pancaroba.
0: Pancaroba teh dijawab ku abdi. Eta teh bahasa kirata.
1: Ari kirata teh naon akang?
0: Dikira-kira tapi nyata.
1: Iya, inget.
0: Pancaroba. Ari panca teh lima.
1: Ari roba.
0: Ari roba teh waktu.
1: Dok.
0: Arjuna, keris pancaroba mah ulah dipake nugel janggal abdi. Eta mah ngandung harti kirata. Naon sababna? Da eta mah bacaan. Arjuna, Arjuna teh asal tina bahasa Arab. Arju jannah, arju pilari, jannah kahadean atawa sawarga. Boga Arjuna keris pancaroba nu disebut pancarima roba waktu. Lain keur ngabunuh, lain keur hianat, lain keur nyeri, ieu mah mangrupa gambaran pancarima roba waktu. Lamun Arjuna hayang selamat dunia akhirat laksanakeun nu lima waktu. Naon nu kieu mah atuh? Ngah kieu we aing mah teu kudu capek-capek geuleuh.
1: Kang akan keren euy.
0: Heh? Nah, pokoknya mah barjengkeur batuk we jadi terus. Naon sababna mangrupa pancen? Era dewek heubeul-heubeul lawas-lawas dulur dewek ieu kan. Mun teu kieu mah pan dewek bisa sieun naon teu mal bisa teu silaturahmi
1: ieu teh. Iya atuh Kang.
0: Tapi alhamdulillah euy. Kurang ajar lamun kitu anjeun nangtang yuda ka kaula gelut jadi aing mah ceuk aing oge.
2: Balang sakeukeur atuh marena gedah.
0: Nyiap cik dewek teh balang sakeukeur ngan sim kuring rek merek ieu heula ieu. Moal hanjakal. Arjuna gelut jeung si Cepot. Dabongan anjeun mempertahankeun ieu nagara. Oh, bakal guyur salalembur.
1: Ear.
0: Ear saja jagat doh. Si Cepot euy gelut jeung Arjuna. Saha nu meunang? Arjuna cenah nu meunangna teh da moal ka sohor
2: atuh. Moal atuh pasti da eta meunang.
0: Wah. Ngan sabalikna guyur deui salalembur ear saja jagat si Cepot euy gelut jeung Arjuna saha nu meunang si Cepot Arjuna nu bakal wiwirang di kolong catang
2: era
0: teu mikir kadinya Arjuna
2: era marukana weyo
0: dikekeak bangsa kurang ajar

0: Gera tungkul kajukut gera tanggah sadapan gera papat ke jampe bang.
1: Ari mawat madawa jampe na. Naon sabenang, dah urang mah moal bi teu hayang tembung da waktu na mah kunu mah kawasa dicabut. Moal bisa ditahan-tahan oge.
0: Ulah nyarita ka mana karep. Rasakeun hayo pangawasa kaula sok atuh.
1: Ari geugeuh pun teu geujeung panasaran.
2: Acam Melayu.
0: Modar anjeun cepot.
1: Ada can dikersakeun kunu kagungan.
3: Wei. Hebat euy.
0: Ora disangka ora dinyan.
3: Ora.
0: Anjeun gagah sakti mantra guna punjung ingan papah manggulang lan mangguling. Ah abdi mah teu rumasa gagah. Ulah nyarita ka mana karep.

0: Sok lah ah, ka mana si Dawa lah gitu, kita etang-etang leureuh heula gitu. Lain aya lagu euy. Tah sok lagu mah gitu. Dawa lah.
1: Akal.
0: Ka dieu Dawa lah.
1: Da asa beda peuting ieu mah. Lain cenah salenting bawaning angin, kolepat bawaning beja, meunang beja nu dipercaya. Nah leres si Akal teh jadi raja di nagara Dwarawati.
2: Leres sumuhun Akal.
1: Tah eta meureunnya milik teu pahili-hili bagja teu pahala-alak teh.
0: Ulah nyarita wae sia teh ka dieu sia teh
2: Dawala. Mangkana Akang Uu enggal Akang.
0: Ka dieu sia Dawala.
1: Akang
0: aya si Akang
2: rek naik pangkat Akang Uu.

0: ya teh?
1: Iya, kalau lo loba cari ke. Kek udah baik dijelaskan.
0: Bener ya teh?
1: Diuk, cek dewek diuk diuk.
0: Aduh,
1: sok gula diuk gula diuk diuk diuk.
0: Masa penasaran kuring?

0: Aka naon sih dola
1: lain iya uing denge selenting bawaning angin kolepat bawaning beja menang beja nu dipercaya nah bener akate jadi raja
0: ah raja ge raja sementara dewek mah
1: lain sanajan raja sementara oge okay, dasar wawae nyai raja mah raja ada tanggung jawabna mah sarua
0: tah nu mendak di lebah dia mah dada dewek narima sadar dengan itu dawalah jadi ngadenge
1: heeh uing ngadenge ngan omat uing mah saeutik
0: rek naon ilahi
2: ulah wakau peta-peta
1: gitu. Lain mamatahan dong ka hayam ngojay kamari nitah lompat ka kuda
0: jadi ngan omat sia teh ulah sagala menta barang penta heula we sanajan si lain dulur dewek ulah kajal barang penta dewek can aya hasil jadi raja teh si jadi
2: sapoe ge acan teh
0: tenang weh lah ulah wakana naun sih
1: lain kuring mah saeutik heeh da ieu mah oknum omat ka aka aka jadi raja di ieu nagara omat sing amanah naon anu disebut amanah teh heeh luyu jeung katangtuan luyu anu geus diatur awas ulah ngarempak atawa ulah ngalawan kana aturan anu geus ditangtukeun anu geus diatur ku undang-undang
0: nya sabisa-bisa dewek we nu penting mah wayahna dewek baturan darumasa nu mantak dewek mah prinsipna oge kieu
2: deh boga eta
0: sia darumasa dewek mah jadi pamimpin teh jelema bodoh ah dewek mah dikritik moal ngambek dewek mah geus bulet dekat dewek dipuji moal bangga dewek dihina moal nyeri hati enggak
2: hebat hebat akan dan jiwa
1: jadi pemimpin mah kudu kitu
2: jiwa pamimpin
1: geus naon sababna heueun nu ngaranna rahayat rek ngomong kitu ngomong kieu ge wajar rek demo ge wajar da aya undang-undangna
2: wajar
1: ngan omat rahayat mah bebas berpendapat ngan omat ulah kaleuweuh da diatur ku undang-undang
2: nya
1: omat ulah ngaruksak
2: aya peraturan
1: saha nu rugi heuh urang-urang keneh tah uing mah nu dipangpaurkeun kitu sieun rahayat nagara Duarawati demo sieun rahayat nagara Duarawati anarkis siap akang
0: ah kumaha we behna pancik dewek tadi nu penting mah pamimpin mah kudu boga diri rumasa bodoh salah lain bodoh teu bisa maca a i u o lain ngan kudu rumaja bodoh nu mandak dewek jadi pamimpin rek jadi rumaja bodoh halus tah komo bojoh na wayah kieu mah peuting kieu mah dibere kopi nu hayang

0: Amis-amis, nu hayang pahit-pahit dibarengan anu jeung kerekes-kerekes
1: supaya rada teu tiiseun di panggung teh aya kecrek kulan.
0: Rangginang urung sih. Aduh, weh kacaletot omong.
1: Ye,
0: karaja nyebut. Karaja nyebut burung.
2: Bulu.
1: Tong sagala rupa rangginang naon anu aya tuh, Kang?
3: Ah, jadi atuh kulit.
1: Kang, heeh, tah ieu teh dikumahakeun teh Kang Uwe teh. Rek diangkat.
0: Lain kada nepotisme, uing mah mung sambarangan padu ngangkat wae.
1: Moal
0: jadi raja, uing mah mung nemen-nemen.
1: Moal gancang tumarima nya.
0: Moal ka tumarima.
1: Nya.
4: Jantenkeun menteri keracunan.
3: Jadi wakil,
0: mung uing mah. Sian teu bisa uing jadi wakilna.
1: Sian katempuhan nomok. Loba teuing nomok jadi wakil teh lah.
0: Jeung uing mah lamun jadi eta sian jadi loba teuing nomok uing jadi wakilna.
3: Nya ieu mah menta wae nu ridona ilahing. Ilahing hayang jadina.
0: Ah uing mah saeutik akak. Moal menta naon-naon.
3: Hayang naon ilahing?
0: Kuring mah tibang hayang jadi tukang parkir.
3: Aduh.
0: Nya piraku sih teh. Ai lanjut jadi raja, ai si ilahing adina jadi tukang parkir.
1: Ah, jauh pisan. Ieu staf oge di kerajaan masih keneh kirang ieu teh.
0: Nu penting mah halal keur kuring mah.
1: Nya halal kalah nama.
0: Tak itu kuring mah teu hayang nungtut nemen-nemen kuring mah sieun disebut nepotisme.
1: Teu loba pamentanya Kang Uu nya.
0: Nu penting mah akak ngalaksanakeun tugas ulah kaluar tina rel. Aturan geus ditangtukeun.
3: Beuki hade wae sida walanya.
1: Beda ari kopeah beureum mah tuh.
3: Bobo ieu teh.
1: Perbawa
0: ieu teh. Perbawa kopeah beureum.
3: Jadi ayeuna rek kumaha urang tungguan we arjuna nepi ka lebah mana hayu.

Ngekosana iya sastra jingga sarang dawala anu nuju ngantos ngantos kapanasaran Arjuna panengah Pandawa. Heuh teu

tapal watas hing negara Amarta. Sahan nuju ngajaga keamanan ngariksa di negara hing Amarta. Di dia aparat keamanan negara hing Amarta Raden Gatotkaca.

bukan cek kula cuma lukaran dikasih kabis laku pangasih negara bantu kaulah dinangguni ngejaga ngariksa keamanan ye negara sabab perlu dikanyahokan kuaran dika ngejaga ngariksa ye negara tercukup kukula salaku pangagung bungkul tapi amanah ye negara ngandung harti ngejaga keamanan negara kudu sauyunan sabilulungan antara pamimpin jeung rakyatna. Parandana kitu. Kaula umajak. Kasakumna hamba rakyat. Bantu kaula dina ngoding. Ngajaga keamanan di negara. Kang Kang Mas Andre Jainon ye. Di haturanan Kang. Bade aya naon ieu teh? So. Diantos. Kang. Kakang Cakatawan. Aya naon ieu teh? So di haturanan Kang. Akang kul ngeneng-ngeneng ngojai deh resok akang deh kur balap ngojai deh yang lau hiu deh diaturanan deh

0: Enak ini. Alah. Akang keresep-resep itu juru tanung. Anu penting, anu penting.
1: Saya antos.
0: Kurguna-guna. Keresep akang deh.
1: Saulan ke Kang Jakarta.
0: Ah. Tunggu di bejaan saya sama. Non sabab dah saya sama. Ah, kurang dengek saya sama. Dah apal gitu ni.
1: Ayo non itu kan.
0: Dah akibat mudeng jaya.
1: Nya ku naon kitu.
0: Dah kurboting, kurboting, latihan, latihan, latihan.
1: Naon kitu ka?
0: Dah kurboting masa bener.
1: Aduh ayeuna.
0: Ah.
1: Kira aku dah
0: pasti apal kitu.
1: Saya, saya, saya.

0: Enon ini aturan saya ngecali kecali. Harore yang muda. Raden Raden Gatukaca Jakarta Wanoge anternya. Ulah kaget. Aduh, paman. Ayo naon itu paman. Ayo naon itu paman. Ayo naon paman. Jaluk tulung kasih. Mangkeur aya karima.
1: Ayo kersaneun nepi kersaneun naon ieu paman.
0: Sok antos sakedal.

0: sanaya Raden Gatotkaca anterjalan Jakatawan kasumpingan Arjuna Panengah Pandawa.
1: Nggih.
0: Gunera harsa ngandika. Kaset Gatotkaca alomeng oge anterjalan Jakatawan.
2: Badaya kersatini malah naun itu paman.
1: Badaya kersatini malah naun itu paman. Badaya kersatini malah naun paman.
0: Ulah kagetku kadatangan paman. Aya paribasa jauh dijungjung anggang di teang jauh temurung junuk anggang temurung datang. Da paman teh aya perlu.
2: Bade peryogi naun paman. Saya nawak cakbal kau luar di dinding kelir sindang siloka.
0: Iya nusanya piraku can ngadenge
2: pasualan naun dia
0: si cepo geus kumawani luka kelanyap campelak geus tengah hargaan utamana kama kapaman tapi umumna kakabeh para kadang Pandawa.
2: Si cepot kumawan pun luka kelanyap campel.
1: Naon ieu? Si cepot, si cepot.
0: Nya eta geus nyalikan si tinggil binaturata jadi raja di nagara Dwarawati. Tah wayahna paman nyuhunkeun senjata pitulu wayahna salsekeun tu si cepot nuru ka kelanyap campelak.
2: Punten sakali deui putra panjenengan unjuk tumaros naha leres si cepot teh kumawan tundugikeun ka persoalan
0: sing percaya ka paman nepikeun ka eta nagara Dwarawati teh direbut.
1: Kurang ajar atuh lamun kitu mah. Bae.
0: Syukur lamun nerima ku omongan, tapi lamun teu nerima, ulah.

sastra cingga kubawa nilu ke kelajap nyal sewe mamanya pasrahin ke pengenyang di Jakarta bang jung rumah kubral geram yang jigera ini siat bang dua di salida mamanya di doa kumpu paman saya hatur mohon maha mas putra badai dibuktoskan ku putra panjangan nahal resnante si cepot kes kumawan tun luka kelanyap lamunnya teleres percantan genkap terpanya dengan jung lumaku bral geram yang jigra ini saya mamanya

0: Ulah kaget ku kedengaran gol cebul.
1: Are kaget. Moal kaget abdi dikaget-kaget dan moal kaget abdi mah.
0: Kalem. Naon sababna? Kaula tumanya ganjeun.
1: Bade tu marot naon salira ka abdi. Tong tong nepikeun ka sentak sieungeur.
2: Sing tenang.
0: Bener sia teh jadi raja di negara Dorawati.
1: Eta katingalina kumaha? Akak balik yuk balik. Bahaya akak.
2: Yeah. Kalau ngajak balik.
1: Sararieun akak.
2: Can waktu
1: nungguan urang aduh elmuna akak.
0: Jadi bener sia jadi raja di negara yeuh.
1: Eta katingalina ku salira.
0: Bener.
1: Nya lamun nya teh abdi bener jadi raja di negara Dorawati. Didinya rek naon
0: ngandung harti sia geus kumawani luka kelanyap samplak teu ngargaan ka pangagung kaula narima laporan
1: tiha laporanana
0: ti kersa jeung paman nya eta Arjuna yen anjeun geus ngarebut tahta karajaan
1: nu ngarebut saha
0: pamenta kaula lamun anjeun hayang salamet pasrahkeun ieu tahta karajaan
1: nurek dipasarakeun da kukul kuring geus ngabogaan rehel tanggung jawab
2: geus boga perjanjian ongkoh
1: geus boga perjanjian ongkoh boroning di dinya kuring mah moal keukeuh pedekeuh ngan lamun geus cukup 40 peuting kuring bakal dipasarakeun ngan can cukup 40 poe 40 peuting sanajan bari jeung sajam samenit negara Dorawati masih kada tanggung jawab si Jekot
2: rek saha wae nu menta moal dibikeun ya Kang
1: saha wae nu menta
0: moal bikin pasrahkan moal pasrahkan moal gelut saya juga ini kayak hela perkara gelut
2: ya, beres gelut ayo ya baktiku baktiku
1: kayak hela perkara gelut mah
0: non gitu
1: iya
2: mecing
0: coba itu
2: eta make jeung turunan
0: kasaha sia jeung turunan satra
1: tanu dihareupeun kuring saha nu dihareupeun kuring saha
2: satu ayam
1: nya kuring ka saha nya piraku kuring kudu ka hayam mah itu dah hayam na ge eueuh marareuting ngene mah
2: oh keur ngarendog
0: jadi anjeun nyebut katurunan sato ka kaula
1: nya ka saha deui tanu mancak kuring mah embung gelut jeung turunan sato
2: teu level lah
0: sia nu pikeun ka aing nyebut katurunan ka aing nyebut turunan sato apal kitu ya.
1: Lamun hayang apal dibuka ku kuring rahasiana
2: buka ya buka make Kang buklakeun Kang
0: coba lamun nya teh aja napa
1: dibuka ku kuring saheula gelut mah persoalan gampang kan kuring aya teu manya heula ari salira saha tegas
0: ngaran kaula anter ja
1: anter ya nah, dewek keur naon kuring rek teu manya deui ari anter ja teh puter saha
0: kaula putra kersa jeung Rama Arya Bima timunggul pawenang
1: bagus
0: bapakna mah menak Arya di boga jabatan lamun lamun diluyukeun jeung kaayaan ayeuna Arya teh gubernur tuh gubernur
2: gubernur
0: eta geuning sian bikin ka aing ka turunan sato
1: nah di dieu ari bapa mah
0: dongna ye coba itu nyebut indungna apa sia nepikeun ka indung ka
1: poro sabondo royot lamun ka orai sinduk kapi mamang kagitu cuma take

0: kaget sebut.
1: Nek kaget naon? Diuk ke heula.
2: Tong kaget,
1: tong kaget. Sagala nanya ulah kaget, ulah kaget.
2: Palme heula tuh.
1: Hembura aing mah sok rada kurang dege. Basrahkeun sasarinya. Moal moal dipasrahkeun. Basrahkeun. Moal ku kuring moal dipasrahkeun.
2: Geus dalang mandi.
1: Atuh lamun kitu mah anjeun ngajak gelut, ngajak pasea jeung kaula. Ah gelut jadi, pasea jadi kuring mah. Cek kuring ge. Teangan tempat nu lega, teu kudu nu lega di dieu jadi kuring mah. Ludah beraja. Lamun geus ngaludah kan. Wah katincak mau teu tutung dah. Ah di hadapan kene da wala. Tenang,
2: katincak mau teu kumah.
1: Jelema. Ari aing naon kitu? Di dinya mah sapotong sapotong. Tanu mandak kuring mah embung gelut jeung jelema sapotong sapotong. Sia nyebut ka aing sapotong sapotong. Aya buktina? Ye, buktina. Hayang dibuka. Hayang dibuka.
2: Tepuk pamadeganana
1: ieu. Sok aing hayang nyaho.
2: Buka kadenya.
1: Nah, ieu kuring rek tumanya. Walar ku salira. Ari salira saha kakasih?
2: Sacing.
1: Ngaran kaula Jakarta Wang. Hai tuang Rama. Arya Bima Timunggul Pawana. Tak bener ari bapa nama. Bagus.
2: Karena beuh jadi
1: sangat bagus.
2: Biola.
1: Tapi.
2: Aduh,
1: saya tak kuat ngalang
2: hayang. Kang, kurang lekoh Kang, tapi na Kang.
1: Tapi.
2: Ah, etik deh.
1: Tapi kaliwat.
2: Saan sih Kang we, teu kuat.
1: Indung nya.
2: Sati indung sati.
1: Coba sia saya pakai indung aing.
2: Kurang mana indung lek teh?
1: Tah nu manda. Eta indungna nu teu mana nu teu warudoyong nu teu empo. Saha indung kaula kitu?
2: Nggih, pira ku teu apal ka indung ya Kang.
1: Pira ku teu apal ka indung geus teu ku teu. Kaula teu mah nya, saha indung kaula? Pira ku sia teu apal? Ya kuring mah apal.
2: Tara maca sajarah engke cara.
1: Didinya Jakarta Wang anak Arya Bima turunan manusia ngan ari indung turunan satok kene.
2: Hey.
1: Coba eta sia ka aing nyebut aing turunan satok. Nya jelas. Saya mah bicara karena fakta. Bukan asal saya mah. Ada faktanya. Bukan hoax. Bukan pati-pati saya berani bicara kalau tidak ada fakta.
2: Satu naon gitu-gitu ya.
1: Saha kitu indung kaula? Indung salira teh nyaeta Dewi Hurangayu. Nu disebut Lauk Hurang. Tah nu mantap bapa didinya mah teu ngari lauk-lauk ajan. Lauk ge dikawin nepikeun ka boga anak nyaeta ieu Jakarta Wang. Tah nu mantap Jakarta Wang mah hirupna oge di Cai. Nepikeun pan ka ceulina ge, nepikeun ka turang denge, da ceulina ge budeg Jakarta Wang mah. Lamun dewek teu ngomong rada bedas udah moal ngadengeun.
2: Ada lain
1: dah. Ditah nu mandak kuring mah embung.
2: Hihi. Siluman Cai.
1: Kuring mah embung. Kudu gelut jeung turunan hurang. Tobat.

0: Bot, abdi ulan. Maneh cageut. Ah, sae ulan.
1: Tenang.
0: Hayu atuh Del, hayu.
1: Tenang kieu sia, Kang.
0: Tah, kumaha nu nyang hareupan kudu tenang deui kitu, Del.
1: Eh, lain
0: eta. Hayu sok,
1: kalah tremor kaderek.
0: Sok kadinya. Ieu kuring bagian anak. Kula rek kaula rek tumanyak ka anjing cepot. Ku abdi bade dijawab kulan. Hayu atuh Del. Kuring maju akak. Siap.
2: Lah. Indungna ya. Indungna ya.
0: Kaliwat goblok. Sakalina gede kawani sia mah kaliwat.
1: Nukangan atuh da.
2: Ya ari bapana mah bener mena. Tapi indungna ya.
0: Ih, da wala mah keur ngapalkeun.
1: Latihan heula gladi.
0: Keur gladi sia mah.
1: Kerjiar
2: sok jeung kuring
1: weh
2: bener bapak nama menak ari abdi mati munggul pamenang tapi indungna ya indungna
0: kaliwat goblok si teh
1: jelema di mana ngomong di mana eh we yo
0: jadi bener leres meunang ngarebut
2: ah teu ngarebut abdi mah
0: kaula ngadenge ti sajeng paman Arjuna yen anjeun ngarebut tahta kerajaan ah teu waos abdi mah. Bener kitu anjeun. Henteu kulan. Da dihim abdi oge keur naon atuh? Keur naon Mang Kocek? Bejaan kaula. Heuk, kaula

0: Sawiyos da geus milih kuring meureun.
1: Oh. Nuhun cepot. Ngan kaula teh geus salse.
0: Salse kumaha kula?
1: Ngalaksanakeun tugas. Tiap otipati jagatna teh
0: saena mah salira calik geus.
1: Dawala abdi agan cageur ilahi. Sae kulaan. Nuhun. Ngabantu kasih cepot.
0: Nyari ngabantos mah ngabantos ngan teu kenging ngorok-ngorok acan kulaan.
1: Hak syukur.

0: Cepo.
1: Abdi, ulah.
0: Nuhun. Kaula anjeun geus bisa mancen tugas kana naung ku kaula anu geus ditugaskeun ku kaula ka anjeun.
1: Nya pamendak abdi mah punten. Ulah sakadar nuhun unggul atuh agan.
2: Ye, pamrih yeuh pamrih.
3: Nuhun we.
2: Tah kieu cep. Perlu dikanyahokeun kaula geus salse kana naon nyieuhkeun angkara murka. Turunan sinaga percona atawa seueuh siwina anu boga pakarepan hayang ngancurkeun.
1: Janten tugas teh parantos salse.
2: Geus rengsek cep. Tah ayeuna mah pamenta kaula. Kaula ngalaksanakeun geus rengsek ngan kaula ayeuna rek menta deui ieu nagara. Tah anu mantak akak geus bikeunkeun lah.
1: Kieu punten agan. Da ari nu ngaranna manusia mah nu dicepeng teh carios.
2: Ari maksud anjeun
1: eta mah emut bae ku saliga.
2: Maksudna nya.
1: Piraku ulah api-api salira teu apa.
2: Kaula teu ngarti
1: apiraku sakuraja teu ngarti. Berjeung pandi dunya nu kumeleneng nu aya manusa kadewaan mah agan, dewa kamanusaan mah sepuh abdi Bapa Semar. Ari nyarios mah kieu ulah lancalin ciluncat mulang udara tina taliga ada. Kudu mun ngadek sacarekna cakup mun kudu saprasna
2: teu ngarti kaula.
1: Ulah api-api teu ngarti geus tah ayeuna mah bisa bilih teu ngarti teh kieu. Ari agan ditipkeun nagara Dwarawati sabaraha lami
2: 40 poe 40 peuting.
1: Tah abdi tumaros dugikeun ka ayeuna tos kalebet sabaraha dinten sabaraha wengi
2: 39 poe 39 peuting
1: ngandung harti kurang sapeuting. Tah lamun nya teh kurang sapeuting abdi ieu nagara Dwarawati teh masih tanggal waler abdi
2: pilah kadar sapoe atuh cepot.
1: Ih di dieu agan teh salaku pangagung agan teh nyieun aturan agan teh nyieun undang-undang.
2: Pancek agan kene MOU ne tong boro batur kaula sorangan cek paribasa boroning kurang sapoe sapeuting kurang samenit ieu nagara ulah waka dipasarkeun
1: cing atuh agan teh salaku pamimpin kudu jadi contoh kudu jadi suri cauladan kudu jadi eunteung atuh nu nyieun aturan tapi agan nu ngalanggar aturan
2: da agan kene nu ngarempag ge mah sapoe cepot lamun hanya teh kudu dibayar kudu sabar
1: ah dilebah dieu abdi mah moal beunang ku panyoko leutik abdi mah
2: lamun nyarita anjeun ka kaula lamun hayang-hayang naon lamun hayang duit sabar duit ah duh ka urang mah mungkur balangsak sapoe mah jual we bos. Nya meureun akal lamun narima mun cara pasanggon mah akak meureun bisa kawin kuring sarua meureun. Nya akak boga pamajikan kuring boga pamajikan geus jual sapoe mah.
1: Wah, sia mah mamagahan teu hade.
3: Setengah juta malah jual lah.
1: Kudu pancak atuh. Ulah ajag ajug. Duh, siapa mah sagala ajag ejeg ajug naon? Ajag ojeg ajug gitu.
2: Duh, aing hayang nya kudu boga naon sih akak teu boga naon-naon dewek mah deh.
1: Lain ari ajang teh naon heuh ka ditu ka dieu geus mah ngeneangan berkat wae atuh. Tah eta mah ajang. Lamun ajug bener ceuk aing henteu ceuk batur. Teu kitu. Aing ka batur nya angan ari sia mah ka diri sorangan mah kumaha aing ge. Kitu.
2: Ah geus.
1: Tak kitu agan. Jadi abdi mah popojeuh abdi jalmi bodo pepejeh abdi jalmi teu ngarjos ngan abdi mah hoyong ngabuktoskeun.
2: Sing percaya cepet abdi mah percanten. Jadi bener moal rek dipasrahkeun moal.
3: Itu Agus.
2: Pasrahkeun moal, pasrahkeun moal. Kurang ajar.
1: Lamun nya teh kurang ajar pek ajaran.
3: Ajarkeun.
1: Mendingan kieu. Abdi bade tumaros.
2: Anjeun tanya naon ka kaula? Dupi salira saha kakasih? Ngaran kaula Prabu Batara Kresna.
1: Jadi anjeun naon salira teh Prabu Batara Kresna. Tah abdi bade tumaros. Naon ai hartina Batara?
2: Batara teh pinter dah.
1: Batara teh pinter. Omat ulah jadi ulah minteran batur.
2: Harti Batara teh pinter ngan omat. Pinter teh ulah dimanfaatkeun.
1: Komo bari jeung pinter kabali ngeur mah. Tah ayeuna kuring rek tumanya deui, abdi bade tumaros deui.
2: Rek nanya naon? Ari Batara tugasna tukang sasapu.
1: Leuh, obe meureun Batara teh. Tibang jadi obe meureun.
2: Lain tukang sasapu nu eta.
1: Tapi sasapu nu mana?
2: Ngandung harti tukang nyapun ka doliman, ka sarakahan, ka biadaban, ka angkara murkaan. Tah nu rek disapukeun mah nu biadab, nu dolim, nu angkara murka. Abdi mah masih nyekal deleng aturan di agan, da agan nyepeng aturanana, da agan anu ngadamel aturanana.
1: Da moal ngalalakukeun abdi mah. Isin agan ah ulah kitutuhanan. Sing kahawatos ka rahayat.
2: Rahayat aduh.
1: Ayeuna sok waktuna
2: luyu jeung katangtuan laksanakeun tugas anu luyu. Ulah kitu-kitu teh. Jadi moal dipasrahkeun. Ah.
1: Pokona mah kurang sapeuting ge moal dipasrahkeun rek cek agan keneh cek abdi kurang samenit ge moal. Dalamun misalkan kia oge okay, di minangkakan karena pemajikan oge okay, lamun opas pencan 40 poe mah terus ngalahirkan 40-48 poe can menang.
2: Tak sehat sama gitu segala diakur-akurkan kadinya. Pasrahkan siapa? Moal. Pasrahkan

singnya ulah setengah sapotong jadi pawongan ulun kumawula sok barengan ku anjun ku katulusan.

0: Waduh. Pantes atuh. Pak. Naon dawala? Uing kakarak paham ayeuna.
1: Heuh. Dewek teh meureun. Mun cara teh mah
0: can cukup katulusan dewek dulu
1: dina enggoning ulun kumawula ka para pangabdi. Heuh, ayeuna mah hudangkeun lanceuk ilaing ya. Kak. Kak.
2: Naon po dawala?
0: Hudang.
2: Duh aing lalulus.
0: Geus uing aya namanya rahasiana man horeng eta kaajucikan ku Nini ka ancikan ku Nin loh nya akanya
1: aduh
0: kunaon akak teh bebeja
1: nya lamun bebeja mah jadi pi kumaha nya bisi teh
0: cak kitu
1: hampura abdi pa
0: heuh di hampura aja cu para luma ulum nu kasuhun meninggali nu di pabrik hapunten anu diteda ua sapara kanca carios sastra jingga ngadeg raja urang cekapkeun dugi ka dieu nya cu nya mudah-mudahan urang singkenging ka barokahan ti Allah Subhanahu wa taala cu panutup catur pamungkas carita carios sastra jingga ngadeg raja urang cekapkeun dugi ka dieu kembang pinitik sedeng mekar anyar merdeka tutup lawang sigotak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah Kanca Mitra Pidanan Tikulawargi Seni Sunda RI Jakarta dina acara Wayang Golek paniten teh panggupaina kadugikeun carios wayangna oge kadugikeun Kang Ate. Kitunya janten raja teh. Sajingga janten raja.
1: Mohon.
0: Minggu payun mah Kang Ate janten raja.
1: Insyaallah rajanya. Salah raja singa we. Atur nuhun kasadayana paniten anu mancok ngalengkungan Pro 4 RI Jakarta pidangan pagelaran wayang golek mekanik dalang Ki Haji Ujang Bukhari Pusaka Tumaritis. Hayu atuh teh.
0: Hayu ah urang leleso.
1: Dan lelesonya dekaraos tos waktosna urang
0: Rabu 12.
1: Sejalan mensur di Jomantara. Walagi lemah cai.
0: Walu ya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

90,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi Abang Pok bersama dengan Ustaz Rukhain Mutlur LCME. Tema yang kita angkat adalah green flag menurut Islam ya. Green flag menurut agama itu seperti apa sih Bang Po ya? Bang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ini istilah yang sering banget kita dengar diucapin sama gen alpha ya, gen Z, gen alpha. Green flag itu apa sih sebenarnya green flag ya Bang Po? Kita akan bahas nanti bersama dengan Ustaz Rukhain. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas. Temanya sepak bola ya. Tiap hari Senin ada tema sepak bola nih. Pagi hari ini sepak bola berdiri untuk bersatu, itu tema kita barengan sama Maulana Ihsan atau Coach Icang ya, pendiri sekolah sepak bola Muara Center Abang Po, yang akan kita ajak ngobrol nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa nemenin aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini Abang Po. Ngebuka perjumpaan kita ada lagu dari Andini dengan menyebut nama Allah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah.

kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Mutlar LCME, kita mengangkat tema Green Flag menurut agama, ya. Abang Po yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Masya Allah.
1: Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah green flag menurut agama nih Pak Ustadz. Green flag ini kan istilah yang muncul belakangan ya, di gen Z atau juga gen Alpha gitu, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu punya karakter yang positif. Begitu sebaliknya, red flag adalah untuk menunjukkan orang-orang yang punya konotasi negatif begitu Pak Ustadz. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri, kriteria utama seseorang bisa disebut green flag itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Yang mungkin layak dijadikan teladan, atau bahkan dijadikan pasangan, dijadikan panutan. Nah, seperti apa kriteria green flag ini kalau dalam pandangan agama Islam sendiri Pak Ustadz? Silakan Ustadz Rukhain.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Suara Budaya Bombok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Mbok yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ada istilah green flag. Green flag ini sering digunakan ya anak-anak muda untuk menyebut tanda-tanda baik pada seorang. Dalam Islam konsep ini sebenarnya sudah diajarkan sejak dahulu melalui akhlak, melalui iman, melalui adab. Karena Islam mengajarkan bahwa kualitas seseorang tidak hanya dilihat dari penampilan atau kata-kata saja, tetapi dari iman, dari akhlak, tanggung jawab, dan pengaruhnya terhadap agama kita. Nah, apa sebenarnya green flag itu? Green flag itu artinya tanda positif atau tanda baik yang menunjukkan seorang layak dipercaya, dijadikan teman, dijadikan pasangan, dijadikan rekan kerja atau lingkungan yang baik. Artinya dalam Islam green flag adalah tanda keimanan, akhlak yang mulia, dia amanah, takut kepada Allah, dan membawa kita semakin dekat kepada kebaikan. Kalau kita berbicara terkait dengan pasangan misalnya, Rasulullah SAW bersabda, tunggahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fatfar bidhati din taribat yata. Wanita dinikahi karena empat perkara, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilih yang baik agamanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, Idza atakum min man tardawna dinahu wa khulqahu fawajjuhu. Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, manikahkanlah. Artinya, green flag itu mendasarkan kepada kriteria tadi. Dia bisa menjaga sholatnya, dia takut kepada Allah, dia jujur, menjaga adab, tidak meremehkan dengan kesalahan. Karena orang yang baik agamanya akan takut ya menyakiti orang lain. Rasulullah juga bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Abang pun dimulakan Allah, maka ukuran utama green flag dalam Islam bukan sekedar bagaimana dia romantis atau baik depan manusia, tapi apakah dia mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan. Nah, oleh karena itu, teman yang baik akan mengingatkan kita dalam beribadah, ya misalnya kita sholat, menjaga adab, dan menjauhi maksiat misalnya. Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Artinya, kalau kita melihat fenomena dan ciri-ciri yang ada dalam kriteria baik Al-Quran maupun Rasulullah tadi disampaikan, maka green flag itu adalah yang dia taat agama, dia bisa mengingatkan sholat, tidak mengajak hibah, menjaga lisan, mendukung cita-citanya baik, menasihati saat salah. Rasulullah bersabda, seorang tergantung agama teman dekatnya. Nah, apapun yang dimulakan Allah, oleh karena itu, green flag dalam Islam adalah orang yang bisa dipercaya. Allah berfirman, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya tidak sombong. Dia menepati janji, menjaga rahasia, tidak menusuk dari belakang. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Orang yang baik tidak selalu merasa paling benar. Karena Allah berfirman, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Maka green flag mau mendengar nasihat, menghargai orang lain, tidak merendahkan teman. Selanjutnya green flag dalam memilih pasangan, misalnya tadi disebutkan agama yang baik. Ini green flag terbesar dalam Islam. Karena tadi Rasulullah menyampaikan wanita dinikahi karena 4 perkara, maka pilihlah karena agamanya. Untuk laki-laki juga sama, agama dan akhlak menjadi ukuran utama. Karena pasangan yang baik, ya dia menjaga agamanya, artinya dia sholat, menjaga auratnya, menghormati orang tua, takut kepada Allah. Kemudian akhlaknya lembut. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kelembutan. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran, maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Maka green flag itu ya tidak suka menghina, mampu minta maaf. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Cinta saja tidak cukup tanpa tanggung jawab. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tanda seorang yang green flag adalah serius dengan masa depan. Bekerja sesuai dengan perintah agama, menjaga keluarga, tidak lari dari masalah. Nah, kemudian dalam konteks lingkungan, green flag dalam lingkungan sangat mempengaruhi iman seseorang. Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Nah, lingkungan green flag itu adalah ada saling mengingatkan, menjaga adab, tidak normalisasi maksiat, mendukung perkembangan diri, ada majelis ilmu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebaliknya, yang tadi disebut dengan red flag, Islam juga mengajarkan tanda bahaya atau red flag. Ya, artinya suka berdusta, meremehkan agama, tidak amanah, suka membuka aib, malas ibadah, toksik dan manipulatif. Maka Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. Maka green flag terbesar takut kepada Allah. Ini yang paling penting. Seseorang mungkin terlihat baik di depan manusia, tapi green flag sejati adalah ketika ia memiliki rasa takut kepada Allah, meski dia sendirian. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka takwa melahirkan kejujuran, takwa melahirkan kesabaran, takwa melahirkan tanggung jawab, kasih sayang, dan akhlak mulia.

0: adalah baik agamanya, baik akhlaknya, jujur dan amanah, mengajak kepada kebaikan, bertanggung jawab, rendah hati, menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Oleh karenanya, ini menjadi sangat sangat penting bagi kita, baik untuk dirinya sendiri maupun ketika kita memilih baik pasangan, teman, dan lain sebagainya, bahkan kemudian pemimpin sekalipun. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian harus ada dari setiap manusia, ya. Karena kalau kita tidak seperti itu, maka bahaya tadi yang disebutkan, bahwa kalau kemudian kita tidak melakukan seperti itu, kita tidak menjadi orang yang disebut dengan twin flag, orang yang baiklah akhlaknya, baik agamanya. Oleh karena itu, ini menjadi penting bagi kita semua, termasuk generasi-generasi masa kini, ya, generasi Gen Z tadi itu. Oleh karena itu, green flag salah satu ciri pemuda atau masa kini yang lebih baik. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain. Selamat pagi buat Pak Budi Prayitno di Cilebu Timur Bogor yang hadir nyimak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arief ikutan nyimak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Budi. Ya Pak Ustadz, kalau bicara mengenai green flag ya Pak Ustadz ya. Yeah. Kalau kita merujuk pada Al-Quran dan Hadis, sifat yang menjadi indikator dari green flag itu tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Ustadz begitu. Yeah. Seringkali juga kita nih manusia terjebak pada ukuran orang-orang yang green flag itu terlihat dari cara bicaranya dia yang halus, lembut, ya, yang manis. Tapi kadang kita nggak bisa ngelihat yang ada di dalam hatinya gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana Islam membedakan antara orang yang green flag-nya hanya sekadar topeng ya, dengan mereka yang benar-benar punya ketulusan hati sesuai yang tadi Pak Ustadz juga sudah sampaikan begitu, yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis gitu Pak Ustadz, supaya kita bisa menilai bahwa orang ini memang benar-benar tulus, baik gitu, tidak hanya sebatas apa kalau istilahnya tuh pencitraan begitu Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz?
0: Ya Abang Bu, ini melakukan Allah, tentu semua hal pasti ada akibat dan sebabnya, atau kemudian mana yang asli, mana yang tidak, kan. Ya tentu Islam tidak menilai hanya dari luarnya saja tentunya, ya. Dalam kehidupan sekarang banyak orang terlihat religius di media sosial, lembut di depan umum, pandai berkata manis, terlihat green flag di luar. Nah, ternyata akhlaknya berbeda ketika dia punya masalah misalnya, atau saat tidak ada yang melihat. Itu yang disebut dengan pencitraan tentunya. Islam mengajarkan bahwa kebaikan sejati bukan hanya tampilan luar, tapi hati dan akhlaknya yang nyata. Setidaknya dia akan ketahuan oleh sikap sehari-hariannya, atau sikap pada saat dia punya masalah, atau justru malah sudah terlihat oleh orang banyak lingkungan kita. Nah itu pasti, dia bukan green flag yang sejati. Padahal Allah hanya melihat hati dan amalnya. Ya, kata Rasulullah, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Artinya, penampilan bisa dibuat, kata-kata bisa dilatih, postingan bisa dipilih, tetapi hati dan akhlak asli akan terlihat seiring waktunya. Artinya jangan mudah tertipu penampilan luar. Ada orang rajin misalnya, ya, untuk saat sekarang ya, upload ayat Al-Quran, terlihat sopan, pandai berbicara agama, tapi misalnya dia suka manipulasi, ya, tidak amanah, merendahkan orang lain. Siapapun itu artinya sudah terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, karena Rasulullah mengingatkan, inna minal bayani la syihran, sebagian kepandian bicara itu bisa seperti sihir. Maksudnya ada orang yang pandai membuat citra baik lewat ucapan, padahal kehakikatnya belum tentu demikian. Maka kita bisa mengukur green flag itu dalam Islam adalah konsistensi. Islam melihat bagaimana dia ketika marah, bagaimana kepada orang tua, bagaimana saat kecewa, bagaimana saat tidak punya keuntungan, bagaimana saat tidak dilihat manusia. Karena akhlak asli muncul saat kondisi sulit.
1: Iya.
0: Ya kan? Khairukum li ahli, sebaik-baik.

0: kalian adalah yang paling baik kepada warganya. Kadang seorang baik kepada orang luar misalnya, tapi kemudian dirinya sendiri tidak di, tidak dihiraukan. Dalam Islam itu bukan akhlak yang sempurna. Jadi intinya pencitraan itu berbahaya bagi bagi kehidupan seorang. Tunar riya kan. Fawailul lil musallin alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang tetap berbuat riya begitu.
1: Baik. Nah, itu tuh yang sering banget dipotong tuh Pak Ustadz ayatnya. Celakalah orang yang berbuat sholat, sampai di situ aja Pak Ustadz. Akhirnya jadinya orang pada enggak sholat jadinya gitu ya. Ya, Pak Ustadz, ini ada Mas Slamet Nursani di Magelang bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang kelihatannya baik nih Pak Ustadz? Baik, emang benar baik, cuman di ujung ada maunya Pak Ustadz. Nah, ketika misalnya ada juga orang yang kita anggap sudah sahabat gitu, deket banget ya, tapi kalau kita susah, gak ada tuh satupun yang hadir, sekalipun sebelumnya kita ngerasa deket erat gitu. Jadi kayak ada pas kita senang, giliran kita susah pada hilang tuh satu persatu Pak Ustadz. Nah, orang-orang yang semacam itu juga masuknya kategori yang mana nih Pak Ustadz? Ya, jangan sampai kita lagi-lagi salah pilih teman gitu. Kita anggapnya teman, sahabat, bestie istilahnya gitu ya. Tapi kalau ternyata pas lagi kita susah malah pada hilang satu-satu. Wah, ternyata lagi-lagi seperti tadi Mas Slamet Nursani bilang, kelihatan baik tapi karena ada maunya Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz?
0: Ya, betul. Memang kadang-kadang ya kita kan sering melihat ya, apa namanya, dalam kehidupan kita ada orang yang terlihat perhatian, sangat baik, sering membantu, pandai mengambil hati lah, kira-kira begitu. Tapi ternyata semua itu dilakukan karena ada kepentingan tertentu. Padahal Islam mengajarkan agar kita berbaik sangka. Tapi juga tidak buta dan mudah dimanfaatkan. Karena tidak semua kebaikan lahir dari keikhlasan. Nah, oleh karena itu tentu tergantung niatnya. Kan innamal amalu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Secara lahir mungkin sama-sama baik. Ya, memberi hadiah baik, membantu baik, perhatian baik. Tapi di sisi Allah berbeda. Ada yang ikhlas, ada yang hanya ingin keuntungan, ada yang ingin dipuji, ada yang ingin mengendalikan orang lain dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang tentu berbeda ya. Makanya ciri orang yang baik itu baik karena ada maunya, itu kemudian menjadi malapetaka. Nah, padahal Islam kan tadi mengajarkan keikhlasan dengan siapapun ya, termasuk mencari teman dan sebagainya. Ikhlas itu artinya ya tidak ada sesuatu yang hidden agenda lah, kira-kira begitu kan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya jangan mudah tertipu kata-kata. Lihat konsistensi, lihat akhlak, cara dia kepada orang lain, bukan hanya kepada kita. Jangan juga langsung suudon. Islam mengajarkan keseimbangan. Tidak polos berlebihan, tidak curiga berlebihan. Nilai dari waktu yang dan keadaan. Karakter asli biasanya terlihat, ya kalau dia pada saat kecewa, pada saat tidak mendapatkan manfaat, pada saat kita sedang susah. Itu kelihatan nih mana yang benar-benar teman, mana yang tidak gitu loh. Artinya jadikanlah orang ikhlas. Walaupun ada orang memanfaatkan kebaikan kita, jangan sampai hati kita rusak. Karena tujuan utama seorang muslim adalah mencari ridho Allah. Ini yang paling penting. Nah, oleh karena itu renungannya adalah kadang manusia baik karena ingin sesuatu dari kita. Tapi Allah tetap baik kepada kita walaupun kita sering lalai kepadanya. Maka jangan kecewa berlebihan kepada manusia. Berbuat baiklah karena Allah, bukan karena ingin balasan manusia. Dan hati-hati, jangan sampai kita sendiri menjadi orang yang baik hanya ketika ada maunya. Begitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, bagaimana caranya juga kita mengevaluasi diri nih Pak Ustadz, supaya kita nggak sibuk cari-cari orang yang green flag, tapi justru kita yang menghadirkan sosok diri kita adalah sosok yang green flag buat orang lain yang sesuai dengan tuntunan Islam Pak Ustadz.
0: Ya, bagi kita ya, memang tadi yang disebutkan bahwa menjadi orang yang baik itu ya tentu tadi ciri-cirinya baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan teman dekat dan sebagainya. Kan dalam Islam sebelum sibuk mencari orang baik, kita diajarkan untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Karena kadang kita ingin pasangan yang sabar, teman yang tulus, orang yang baik akhlaknya. tapi diri kita sendiri belum menjadi pribadi yang baik misalnya kan. Nah, balil insanu ala nafsi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Artinya kita sebenarnya tahu kekurangan diri kita, hanya sering tidak mau jujur kepada diri kita sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, evaluasi hubungan dengan Allah. Ini ukuran pertama. Karena orang yang dekat dengan Allah biasanya lebih mudah menjaga akhlak. Tanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya menjaga sholat, apakah saya masih nyaman bermaksiat, apakah saya lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan Allah, apakah saya hanya ingat Allah saat susah. Padahal Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, caranya agar kita evaluasi semua yang terkait dengan diri kita, ya evaluasi akhlak kepada orang terdekat. Karakter asli terlihat pada saat kita tadi sedang susah misalnya, sedang kondisi yang lemah misalnya, kita seperti apa dengan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu baru kemudian kita evaluasi dengan orang lain. Artinya baru kita melihat orang lain, tapi dari kita sendiri. Jangan terus kita mencari kesalahan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak kita review kehidupan kita begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, kalau bicara mengenai red flag, green flag, itu juga kan kayak sesuatu yang hitam dan putih begitu ya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya begini, habluminallahnya bagus ya, ibadahnya bagus nih Pak Ustadz, ibadahnya rajin, yang wajib dipenuhin, yang sunnah juga dilakukan gitu Pak Ustadz. Tapi hubungan sosialnya agak kurang nih, berhubungan dengan sesama agak kurang, ya relasi dengan teman, dengan keluarga juga kurang, memperlakukan pasangannya juga ya apa ya istilahnya kalau zaman sekarang dibilangnya toksik gitu Pak Ustadz ya. Nah bagaimana Islam sendiri mengatur keseimbangan antara habluminallah dan habluminannas supaya orang-orang ini juga termasuk dalam kategori green flag Pak Ustadz gitu.
0: Iya betul, jadi Abang Bo yang dimulakan Allah, ketika hubungan dengan Allah baik tapi hubungan sosial kurang, ini hal yang sangat sering terjadi. Ada orang yang ya mungkin rajin sholat, suka ya mengaji misalnya ya. Ya, senang beribadah dekat dengan masjidnya. Tapi kalau dia sulit bergaul, mudah menutup diri, kurang peka kepada orang lain dan akhlak sosialnya masih kurang, ini juga belum punya dampak dari ibadah dia sebetulnya ya. Karena ibadah itu kan tadi betul, dalam Islam itu ada hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan ada hubungan dengan manusia, habluminannas. Ini sama-sama penting. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga akhlak. Nah, akhlak ini kan sebetulnya kan dua sisi. Ya, kalau akhlaknya dengan Allah, tentu dia adalah rajin ibadah. Akhlak dengan manusia itu imbas dari atau dampak dari ibadah dia kepada Allah. Akhlak dia kepada Allah. Nah, Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan sholat dan puasa, tapi juga bagaimana Rasulullah mengajarkan ya menghormati orang, membantu, menjaga lisan dan peduli kepada sama. Ini mabungis tuli utami makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ibadah yang benar seharusnya memperbaiki akhlak sosial sebetulnya. Karena bisa jadi ibadahnya baik tapi akhlaknya masih perlu diperbaiki. Ada orang rajin ibadah ya tapi dia ya suka menyakiti orang lain sebagainya. Rasulullah pernah ditanya tentang seorang wanita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi suka menyakiti tangganya misalnya. Beliau bersabda, hiya finnar, dia di neraka. Ini menunjukkan akhlak sosial sangat penting dalam Islam. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar sampai situ sebetulnya kalau kemudian kita benar-benar ingin menjadi yang baik. Karena tadi inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ibadah belum berbagi akhlak, berarti masih ada yang pun berbagi dalam hati dan keikhlasan. Nah, cara memperbagi itu dengan hubungan sosial. Mulai dari yang kecil ya. Ya menyapa, mendengar orang lain, mengucapkan terima kasih, minta maaf. Itu kan kira-kira yang menjadi dasar bagaimana kita diukur dari apa cara kita berhubungan dengan orang lain. La tahqiranna minal ma'ruf bi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah tersenyum. Jadi kira-kira kita harus belajar memahami orang lain. Kadang masalah sosial muncul karena terlalu fokus pada diri sendiri, sulit memahami perasaan orang lain. Empati perlu dilatih, begitu.
1: Baik, ya. Selamat pagi buat Pak Lutfi di Bogor yang juga ikutan menyimak. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Pak Ustadz, ya. Juga bertanya nih, Pak Ustadz. Bagaimana jika kita curhat kepada teman yang kita anggap baik, tetapi malah sebaliknya, Pak Ustadz? Orang itu hanya memancing kita untuk bercerita tentang masalah yang sedang kita hadapi, dan kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Padahal kita sudah berpesan agar masalah ini mohon dirahasiakan. Mulanya saya berpikir bahwa kita tidak boleh seuzon kepada orang, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Ya, Bu Titi, zaman sekarang mah kita curhat berdua aja, tembok ada kupingnya, Bu Titi. Iya kan, tiba-tiba kok nyampe kemana-mana begitu ya. Ya bagaimana tuh Pak Ustadz, ketika kita percaya pada seseorang yang kita anggap baik gitu, makanya kita mau bercerita tentang masalah yang kita hadapi ke orang tersebut, karena kita percaya orang ini bisa amanah, tapi ternyata malah jadi kemana-mana gitu, bukannya jaga rahasia, malah orang ini jadi the messenger gitu ya, pengantar pesan kepada orang-orang. Kawan kita lagi ada masalah nih. Nah gimana tuh Pak Ustadz, supaya kita terjebak tidak pada hubungan yang demikian, tapi kita juga gak pengen suuzon sama orang, Pak Ustadz?
0: Iya, memang tadi bahwa setiap manusia itu kan sebetulnya ingin ada yang bisa menyelesaikan, atau di ya ibaratnya harus ada yang bisa menjadi ruang bicara dengan kita. Sebetulnya ruang bicara dengan kita, keluhan, kalau kita punya keluhan, sebetulnya bukan dengan manusia ya, dengan Allah sebetulnya. Karena kalau kita hanya bercerita dengan manusia, tentu tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Tapi semua masalah itu bisa selesai dengan Allah. Itu yang kemudian sebetulnya dalam konteks pergaulan itu kita harus memilah mana pergaulan yang mungkin kita bisa share, mana yang tidak, termasuk di keluarga. Makanya kata Rasulullah, kita tidak boleh menceritakan apapun terhadap keluarga kita di rumah dengan orang lain, karena bisa jadi hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi ya. Makanya misalnya seorang istri tidak boleh menceritakan apapun termasuk aib suami itu kepada orang lain. Itu sangat berbahaya sekali, itu dilarang dalam agama, bahkan sangat berat ujiannya ya. Nah oleh karena itu ini kita memang menyakitkan ya, karena saat seorang curhat biasanya ia sedang percaya, membuka luka, merasa aman dan berharap dipahami, tapi ternyata ceritanya disebarkan. Nah, dalam Islam itu termasuk bentuk pengkhianatan amanah. Jika curhat tersebut memang bersifat pribadi. Nah, padahal menjaga rahasia itu adalah amanah. Rasulullah bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma iltafat fa hiya amanatun." Jika seorang berbicara lalu ia melihat ke kanan dan ke kiri menandakan rahasia, maka itu adalah amanah. Artinya, tidak semua cerita boleh disebarkan, terutama aib, masa pribadi, masa keluarga, rahasia hubungan dan sebagainya. Artinya tidak semua bisa menjadi tempat curhat. Kadang kita lalu cepat percaya hanya karena dia baik, perhatian, sering ada, atau pandai mendengar. Padahal belum tentu dia mampu menjaga amanah. Karena itu Islam mengajarkan berhati-hati memilih teman. Ar-rajul waladini khalili faliyandur ahadukum man yukhalilu. Seorang yang tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Nah, apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi? Ya, jangan langsung balas membuka aibnya. Walaupun sakit, jangan membalas dengan menyebarkan keburukannya. Karena Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. Jangan kebencian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Ya, kita ambil pelajaran. Tidak semua orang harus tahu semua isi hidup kita. Kadang terlalu banyak bercerita justru membuka pintu. Jadi hibah, jadi fitnah, penilaian, bahkan dimanfaatkan. Oleh karena itu, kurangi curhat kepada manusia. Perbanyak curhat kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik tempat mengadu. Nabi Yakub berkata, innama asku, sungguhnya aku mengadukan, ya bati wa khurni ilallah, sungguhnya aku mengadukan kesedihan dan dukaku hanya kepada Allah. Kadang manusia bisa berubah, bisa kecewa, bisa membuka rahasia, tapi Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Nah itulah yang kemudian menjadi pengingat kita. Jangan selalu mengadukan sesuatu yang pelik sekalipun kepada manusia. Mengadulah kepada Allah, begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita sampai pada kesimpulan nih, Pak Ustadz. Mungkin sekaligus juga dirangkai dengan kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Pak Nasuha di Palmerah bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak sih kita berdoa pakai bahasa Indonesia? Kadang kalau pakai bahasa Arab saya kurang hafal, Pak Ustadz. Nah doanya juga supaya kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang green flag itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Sekaligus juga menjadi penutup dari kajian kita, apa pesan singkat Pak Ustadz supaya kita senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang green flag supaya kita mendapat keberkahan hidup, Pak Ustadz?
0: Ya Bombo yang dimulakan Allah, berdoa tentu intinya kan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah Allah memahami seluruh bahasa hambanya, mau bahasa apapun tentu Allah mengerti. Karena doa yang paling baik tentu adalah doa yang dia ikhlas, penuh harap, dan sungguh-sungguh kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hamba bertanya tentangku, aku sesungguhnya dekat. Nah, intinya kita itu belajar dalam hidup ini tidak cukup hanya terlihat dari luarnya saja. Islam mengajarkan hati yang ikhlas, akhlak yang baik, menjaga amanah, menjaga hubungan kepada Allah. Jadi dalam konteks kita minta kepada Allah, sebetulnya kan memang terserah bagaimana manusia itu tahu dan mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, kalau tidak tahu tentu kan ada ranahnya belajar. Nah belajar itu adalah bagian dari proses minta juga kepada Allah gitu. Memang ada hal-hal yang berdoa sifatnya tidak misalnya kalau sholat itu kan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah kalau tidak bisa dia harus belajar. Tapi kalau misalnya sangat terpaksa sekali ya boleh seseorang berdoa atau sholat sekalipun sesuai dengan kemampuannya. Tapi intinya dia tetap wajib belajar untuk agar tahu. Nah, Bapak dimulakan Allah, oleh karenanya terkait dengan kajian pada pagi hari ini, ya jangan hanya sibuk mencari green flag ya, tapi jadilah pribadi yang membawa ketenangan, kejujuran, dan kebaikan orang lain. Mulailah dari memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, menjaga lisan kita, menghormati orang tua, memilih teman yang baik, dan belajar menjadi pribadi yang amanah. Kalau pernah luka karena manusia, jangan putus asa, karena Allah selalu membuka pintu taubat, ketenangan, dan perbaikan diri. Dan tentu orang yang baik bukan orang yang sempurna, tapi orang yang terus belajar memperbaiki dirinya karena Allah. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kekuasaan bila tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila tidak dapat, maka dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman. Hadis Muslim.

Provinsi Jakarta bersama Russian House dan Komunitas Generasi Energi Bersih Indonesia menggelar aksi penanaman mangrove bertajuk Garden of Memory from Moscow to Jakarta di hutan lindung mangrove Angke Kapuk Penjaringan Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia Sergei Gennadievich Tolchanov mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati hari kemenangan Rusia ke-81 dalam Perang Patriotik Raya. Sementara itu, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, Romi Sidarta, mengatakan, Jakarta sebagai kota global terus mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar kota tetap aman, nyaman, dan layak huni. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyerahkan sertifikat merek Car Free Night Lombok Barat kepada Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam rangkaian kegiatan Festival Seni Hampir Punah yang digelar di Car Free Night Giri Menang Park pada Sabtu malam lalu. Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan, penyerahan sertifikat ini adalah langkah penting untuk melindungi sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan kegiatan Car Free Night ini dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Barat sebagai agenda rutin yang berdampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif yang pagi hari ini sendirian aja. Iya ya. Tumen Bang Arif sendirian kemana ya? Jangan tanya kemana, saya juga gak tahu di Bang Polia nih kemana dia ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari ini hari Senin tadi, tadi itu pagi-pagi tuh jam 4. Ayah baru bangun tidur mau siap-siap berangkat kerja nih. Sempet panik tuh ayah tuh gara-garanya hujan nih, kedengaran hujan gini, ser. Ya, hujan lagi. Baru banget juga melek mata gitu. Udah mikir nih gimana berangkatnya nih kalau pas banget hujan. Alhamdulillah cuman ini doang, cuma ngagetin doang, abis itu udah berhenti hujannya, reda gitu, cuman berapa ya Allah nggak nyampe semenit kali, abis itu udah waduh, tadi kita udah mau ini aja udah mikir gimana nih berangkat nih hujan-hujanan lagi nih Allah, kita mau mana pagi-pagi hari Senin pagi, masa iya hari Senin pagi hujan gitu ya, nggak bisa antar ajar ada siangan dikit gitu kan. Alhamdulillah gak jadi hujan ya. Buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Pro4 dari jam 5 tadi, selamat pagi ya. Barengan sama Bang Arif pagi hari ini di Kabar Jakarta sampai jam 10. Hari ini mau menahan-nahan emosi. Menahan ego ya. Menahan keinginan diri sendiri yang sebenarnya punya banyak keinginan tapi terpaksa harus ditahan-tahan karena apa istilahnya ya, karena ya ada kepentingan lain yang lebih prioritas gitu, istilah kata gitu ya. Gimana ya, namanya manusia pasti punya keinginan kan. Tiap orang pasti punya ego, tinggal gimana kita ngaturnya aja supaya egonya gak lebih gede daripada kepentingan yang lebih besar gitu. Kan kadang ada orang yang maksain pengen sesuatu karena yang ngebelain ego tuh istilahnya. Kalau kemarin tuh sempat kita bahas juga ya beberapa hari yang lalu tuh sama Polia. Anak sekarang contoh misalnya. Anak-anak muda sekarang kalau pengen bikin acara kayak contoh acara penting lah kayak misalnya pernikahan gitu. Pengennya tuh yang lebih intim, yang datang cuma dikit aja, enggak usah banyak-banyak gitu. Males deh ngundang banyak-banyak orang. Kadang ngundang banyak orang juga belum tentu tamunya kita kenal kan. Makanya pengen ngundangnya sedikit aja lah ya, gak usah terlalu bikin acara gede-gede. Lebih senangnya pengennya duitnya kalau bisa dipakai buat liburan aja gitu, daripada buat pesta yang sehari habis gitu kan. Pengennya buat liburan. Nah, tapi lagi-lagi ada yang istilahnya bilang, anak muda ada yang bilang kalau kita pesta nikahan gitu bikin gede-gedean, katanya itu mah cuman buat ngebeli egonya orang tua aja katanya, buat ngebeli gengsinya orang tua. Ya kan, karena orang tua katanya punya teman, punya relasi, punya saudara, masa iya nikahan gak ngundang-ngundang segala macem gitu. Padahal yang nikah anak-anaknya ya. Anaknya yang salaman juga belum tentu tahu nih siapa lagi ya, kagak kenal gitu ya. Itu tuh, makanya ada istilahnya yang tadi ayah bilang tuh, itu ngebeli egonya orang tua. Nah, macam-macam lagi. Ada juga yang kalau misalnya lagi di rumah tangga atau dalam hidup berpasangan kan pasti ada lah ya konflik-konfliknya antara anak sama orang tua, suami sama istri. Berantem-berantem udah biasa. Cuman yang jadi masalah adalah ada orang yang ketika punya masalah berantem bukannya diselesaikan masalahnya tapi malah silent treatment. Itu udah paling males tuh kayak gitu. Paling sebel ngadepin orang yang silent treatment, yang kalau ada masalah bukan yang ngomong gitu. Kita gak tahu kan masalahnya apa, dia lagi ngerasain apa, diem aja udah kayak batu gitu. Ada orang juga kayak gak ada orang aja, gak diajak ngomong, gak apa tuh, sebel banget kayak gitu tuh. Karena silent treatment tuh gak menyelesaikan masalah. Kita gak tahu isi kepalanya dia gitu. Kita gak tahu apa isi hati, isi pikirannya dia kalau dia gak ngomong. Tapi dia berharap orang lain tuh ngertiin dia. Ya gimana ya, maksudnya gimana kita mau ngertiin orang kalau orangnya aja gak mau ngomong gitu. Itu kayak tadi ayah bilang tuh, egonya gede banget gitu buat ngomong apa yang dia gak suka. Atau kadang ada juga orang yang udah tahu salah nih, udah jelas salah tapi gak mau mengakuin kesalahan. Lagi-lagi karena selain gengsi, karena egonya juga gede gitu. Nah, kayak apa ya, dianggapnya pokoknya dia paling benar, dia paling paling tahu, paling segala-galanya gitu. Orang lain pokoknya salah ya, yang menurut dia nggak sesuai sama pikirannya dia, pokoknya salah aja udah. Padahal bisa jadi justru pikirannya dia yang salah, orang lain yang benar, tapi nggak mau ngaku tuh kalau salah ya, nggak mau tuh yang namanya minta maaf. Nah itu yang bahaya justru ya Bang Po. Kenapa pagi hari ini Aing ngebahas itu? Karena hari ini tanggal 11 Mei itu diperingatin sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia ya. Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Ya, ngomongin soal awareness atau kesadaran nih ya Bang Po ya. Ini berkaitan juga dengan orang yang mengerti, memahami dan tahu bahwa ada sesuatu yang perlu dikurangi ya. Salah satunya adalah egonya. Terus juga perlu ditahan emosinya dan perlu mengakui jika memang melakukan kesalahan. Tapi yang jadi masalah Bang Po, enggak semua orang bisa paham bahwa yang namanya ego tuh berpengaruh banget dalam kehidupan sehari-hari. Makin bertambah usia, kalau menurut Abang Po, mana yang lebih susah nih? Nahan emosi atau ngakuin kesalahan? Nah ya, ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928. Makin bertambah usia, kalau menurut Abang Po, mana yang lebih susah? Nahan emosi atau ngaku kesalahan? Ya, WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan Abang Arif ya. Ayo buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Abang Po, peringatan Hari Kesadaran Ego Sedunia yang tujuannya buat ngajak masyarakat memahami pengaruh ego dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makin bertambah usia, kalau menurut Abang Po, mana yang lebih susah nih? Nahan emosi atau ngaku kesalahan ya? Di line telepon udah ada yang masuk, kita sapa. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Kabarnya gini.
1: Hai, gimana kabarnya Bang Hasan?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah.
2: Masuk. Serampang serimping.
1: Iya nih.
2: Ketemu dalam selampe.
1: Asik.
2: Siapa di samping?
1: Siapa di samping?
2: Bang Arif lagi siaran di Pro 4.
1: Jangan ganti-ganti, barengan aja. Ganti-ganti
2: di Pro 4.
1: Makanya. Nah, kalau saya siaran di Pro 3, saya di lantai 7, nggak di lantai 6.
2: Naik lagi terbang.
1: Makanya Bang Hasan, Bang Hasan, gimana cuaca di Jasinga pagi hari ini nih?
2: Alhamdulillah, cuacanya panas, tadi dikasih hujan dikit.
1: Sama.
2: Jam berarti berapa tadi ya? Jam 12, jam 12 malam sampai jam 2.
1: Iya. Di Tanah Abang hujan seiprit doang tadi jam 3:30, habis itu udah.
2: Sama seiprit juga di sini gitu udah lama gitu, seiprit juga udah lama.
1: Kayak ngeledek
2: jam
1: doang.
2: Jam 2 udah hilang lagi.
1: Iya, kayak ngeledek doang hujannya. Ya.
2: Ya biasa, Bang.
1: Itu udah siap-siap nih mau pakai jas hujan kan ya. Lah, kagak jadi hujan. Ya udah.
2: Ini jadi panas lagi nih jadinya.
1: Iya, iya makanya. Tahu udah di luar nih aja belum lihat lagi nih cuaca di luar gimana pagi hari ini nih. Tapi Bang Hasan. Tapi
2: Bang.
1: Ya, ayo dah. Kalau Bang Hasan nih, kalau menurut Bang Hasan lebih susah mana nih, nahan emosi atau ngaku salah? Aduh, ini.
2: Kalau saya nahan emosi mah daripada capek nahan emosi mendingan ngakuin kesalahannya aja. Kalau memang saya salah.
1: Daripada
2: kalau yang emosi. Kalau yang kita ngakuin kesalahan ya udah kan aman. Daripada emosi

0: Nah,
1: Iya,
0: itu.
1: nggak mau ngakuin kesalahannya. Yang ada argumen aja bla bla bla bla bla bla, nggak ada titik klimaksnya. Selesainya nggak ada.
0: Iya.
1: Nggak mau kesalahannya, udah tinggal aja dulu gitu.
0: Daripada debat kusir ya kan?
1: Nah, iya, kusut. Nggak
0: Kusut.
1: ada selesainya kan jadi kusut.
0: Emang iya bener.
1: Tinggal aja dulu lah, tinggal lah. Gitu.
0: Iya. Iya, kalau ada orang lagi berantem berdua gitu daripada kita ribet, misalnya guyur aja bang, ntar juga dia pisah sendiri bang.
1: Nah, begitu anaknya.
0: Iya, kayak
1: Cuman
0: kucing.
1: dilihat dulu. Mereka berantem apa nih? Ininya nih, faktornya.
0: Itu.
1: Cuman ya gitu sih, kadang-kadang pada pada ego, nggak
0: Iya.
1: mau kesalahannya. Egonya tinggi, paling gengsi. Mempertahankan gengsinya, ego. Itu. Walaupun salah juga tetap aja pasti tetap. Ini banyak sih, bang. Banyak banget.
0: Berarti abang
1: Yang
0: ngadepin
1: terjadi.
0: ngadepin orang kayak gitu mending ditinggal aja dulu, tinggalin aja dah, bodo amat tuh ngapain
1: Tinggal
0: gitu.
1: aja udah.
0: Iya.
1: Biar biar suruh akur dewek.
0: Iya.
1: Nah, kalau urusannya sampai sampai gimana ya, sampai kriminal membawa alat tajam, nah kita ke urusannya aparat dah. Panggil aja RT setempat
0: Bener.
1: gitu.
0: Bang,
1: Nah, gitulah.
0: tapi pernah nggak nih bang, Bang Hasan ada di posisi yang sebenarnya abang nggak salah. Cuman karena nggak mau memperpanjang urusan, akhirnya abang yang minta maaf duluan nih. Padahal abang tahu abang nggak salah, bukan salah saya. Tapi daripada ribet
1: Iya,
0: nih, saya minta maaf
1: ini
0: nih.
1: daripada ribet kan, kita udah mendengar, akhirnya
0: Pernah
1: minta
0: nggak
1: maafin
0: kayak
1: aja
0: gitu
1: lah.
0: bang?
1: Pernah sih,
0: Nah, gimana nih bang?
1: pernah. Ya udah, kalau memang saya belum abang salah, saya minta maaf dah kan. Gitu, walaupun saya nggak salah, tapi dianggap mereka salah, ya udah saya minta maaf aja. Masalahnya udah ribet masalahnya gitu. Gitu, nggak
0: Oke.
1: ambilin aja. Apa salahnya kita ngakuin salah, minta maaf gitu. Gitu.
0: Oke.
1: Enak itu bang, kalau memang gitu bang. Enak
0: Nah,
1: atau legowo gitu.
0: iya benar. Jadi apa? Lapang dada.
1: Lah, begitu.
0: Kalau
1: Kita
0: kata
1: itu buat.
0: iya, kalau kata si Lon Seven gitu, kau harus bisa bisa berlapang dada.
1: Ya,
0: Kau
1: gitu. Kita tuh
0: harus
1: harus berlapang
0: bisa
1: dada, berlaku
0: bisa
1: bijak.
0: ambil hikmahnya.
1: Gitu.
0: Itu. Iya dah. Oke lah
1: Begitu.
0: kalau gitu sarapan dulu dari selain kita mengambil hikmah, kita harus mengambil sarapan. Ini dia
1: Nah,
0: nih.
1: gitu. Kita mah udah sarapan brownies, telepon,
0: Buset.
1: tempe,
0: Buset, banyak banget.
1: lagi ngopi, sama mama minta uangnya sama mama.
0: Sarapan sebrownies sudah kayak orang kaya.
1: Lah, bukan kayak orang kaya. Kita kita nyari yang pengen enak kan, gimana ya?
0: Oh iya
1: Aduh,
0: juga
1: brownies
0: sih.
1: aja sih. Mana di warung ada brownies gitu ya. Udah kita beli brownies aja gitu.
0: Hah, di warung ada yang jual brownies?
1: Ada lah.
0: Yang
1: Ya ada di
0: potongan.
1: tangga kita buat bikin gitu.
0: Yang
1: Jadi potong-potong gitu
0: dipotongan,
1: ya.
0: iya. Berapa duit sekarang? Kalau zaman dulu kan 1.000, 2.000. Sekarang nggak tahu, Bang.
1: Ribuan emang di sini mah
0: Masih 1.000.
1: masih 1.000 di kampung sini
0: Ya
1: mah masih ada yang
0: Allah,
1: serba makanan sini masih ada.
0: masih ada jajanan brownies 1.000 perak ya.
1: Iya masih ada di sini mah.
0: Iya tahu saya, dia biasanya yang dipotong-potongin panjang-panjang
1: Iya
0: gitu ya
1: begitu.
0: kan. Iya lah, murah banget, enak. Iya kali
1: Ya alhamdulillah sih
0: iya.
1: masih
0: dia
1: ada.
0: kali dia kali
1: Padahal di
0: punya
1: sini kan daya belinya kan rendah.
0: oh iya juga sih benar, mungkin dia
1: Daya
0: ini
1: beli
0: kali
1: masih
0: telurnya
1: rendah.
0: langsung ngambil dari kandang kali, makanya dia murah
1: Ya
0: jualnya
1: biasa
0: ya.
1: telurnya emang naik turun di sini.
0: Iya
1: Emang
0: lah
1: ada
0: iya.
1: yang ini sih. Telurnya ada juga sih.
0: Kalau
1: Walaupun
0: di
1: naik turun harganya.
0: kalau yang saya tahu sih telurnya turun doang, yang naik turun ininya pabrik telurnya. Pabrik telurnya naik turun, kalau telurnya turun doang.
1: Apalagi ini kan mau lebaran nih, pasti telur udah naik lagi harganya.
0: Iya bener.
1: Mau
0: Emang Idul
1: lebaran
0: Adha orang pada
1: jadi apa?
0: ngapain? Emang buat apaan telur Idul Adha mah orang pada nyarinya
1: Lah
0: arang
1: kadang-kadang kan
0: loh.
1: buat ini bikin bisa kan buat yang motong hewan kurban gitu kan. Biar
0: Oh,
1: makan itu habis ini kan pasti ada telur ini.
0: dimasakin. Iya
1: Masakin itu biasanya
0: bener.
1: gitu.
0: Telur
1: Pada umumnya
0: balado.
1: kita di
0: Iya,
1: sana di
0: bener.
1: Cirende itu begitu.
0: Sayur godok gitu ya
1: Sayur
0: bang ya.
1: asam sama telur gitu.
0: Oh iya
1: Terus
0: bener, bener.
1: sambal gitu.
0: Wah.
1: Itu kan enak bener tuh.
0: Iya bener juga sih. Ayo kita ke Cirende
1: Gitu.
0: apa ntar?
1: Hah?
0: Kita ke Cirende.
1: Saya masih belum belum ke Cirende ini.
0: Ayo sama saya.
1: Kapan?
0: Ntar kalau libur.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Bilang-bilang deh kalau ke Cirende.
0: Nah, cuman
1: Nanti
0: kan
1: saya
0: masalah.
1: juga.
0: Iya, cuman kan masalahnya saya lebaran mah nggak libur.
1: Saya kemarin tuh ada itu jorong ada
0: Apa?
1: halal bihalal di radio komunitas saya itu
0: Oh iya.

0: Cirende kemarin tuh hari Minggu kemarin ya kan.
1: Iya dah.
0: Acara Wabi Halal dari komunitas saya itu ngadain Wabi Halal pembukaan pengajian bulanan.
1: Isinya orang tua cuma.
0: PP doang naik kereta.
1: Orang tua isinya.
0: Isinya ya biasa lah, komunitas ya, mama, bapak-bapak. Itu biasa lah, namanya komunitas loh.
1: Iya. Oke. Okay,
0: semangat kita.
1: Iya okay. Bang Hasan, makasih ya Bang Hasan ya.
0: Oke, Bang Hasan, tugas Bang Hasan, pamit semuanya.
1: Iya.
0: Oke, siap semua.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah. Dari Jasinga kita ke mana nih? Ciomas. Ih, susah banget telepon. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
1: Hai, gimana kabarnya Tevi? Hah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Gimana cuaca di Ciomas sehat pagi hari ini?
2: Cuacanya matahari mulai menampakkan sinarnya.
1: Masya Allah, iya. Kalau ini ngomong-ngomong, foto profilnya baru nih, rumah jahit Aisyah.
2: Biasa bang, saya suka ngedit-ngedit sendiri.
1: Oh iya, alhamdulillah. Nomor teleponnya ketinggal, oh ada deng, di bawah, ayo nggak baca.
2: Ada.
1: Pak Yusuf, Bu Epi nih, siap. Oke. Okay.
2: Ganti suasana bang.
1: Oh iya ya, bener. Iya, pokoknya buat Abang Po yang orang Bogor nih yang butuh jahit-jahitan, ada Teh Epi ya di rumah jahit Aisyah nih, jago banget ya ngejahitnya dah.
2: Nggak tahu abang, masih kurang ilmu.
1: Iya. Kira-kira kalau ngejahit mulut tetangga yang rombeng bisa juga nggak?
2: Insyaallah.
1: Kan tetangga gitu kadang bikin kita kesel omongannya gitu. Emang sih gak boleh katanya, gak usah lah dipikirin omongan orang. Cuman gak dipikirin tapi kan tetap aja ke bawah suasana jadinya gitu. Makanya kalau
2: iya,
1: kalo,
2: bukannya baper.
1: Bukan kita baper apa enggak, cuman kadang gimana ya. Namanya kita punya kuping.
2: Merasa nggak pernah ganggu orang, tapi kok orang usil ke hidup kita gitu.
1: Kagak pengen didengerin lah, kita punya kuping. Gimana? Makanya, tapi kalau misalnya emang terima jasa ngejahit mulut rombeng tetangga, tolong kasih tahu ya. Saya kirimin tetangga saya.
2: Kenapa Bang Arif punya tetangga yang julid?
1: Nggak julid sih, tiap hari berantem mulu. Berantemnya sih seininya dia juga, serumah-rumahnya dia doang gitu. Cuman kan ya, suaranya kemana-mana. Iya, namanya tahu sendiri kan, di Tanah Abang daerahnya padet ya gitu kan. Tadi kan sering ayah cerita, kalau ayah buka pintu rumah tuh yang kita lihat tembok tetangga gitu, bukan teras, bukan apa gitu. Itu dia berantem di rumahnya dia sendiri gitu ya kan, sama saudara-saudara ini. Cuman kan suaranya kemana-mana, kan gak enak didengarnya. Kita punya anak kecil kalau misalnya dinyebutin kebun binatang gitu ya kan, kan kedengeran juga sama kuping kita. Kita kan belum budek gitu. Gimana ya?
2: Serba salah Bang Arif. Rumah saya juga kan sebelahan sama kontrakan tetangga.
1: Itu yang gelas plastiknya nempel di itu, yang nempel di tembok.
2: Iya. Apa teh? Itu kalau berantem, Masya Allah, jangankan berantem gitu ya. Ngobrol aja tuh kedengeran. Padahal saya udah nutup pintu, nutup jendela tuh. Masih suaranya kok mantul banget gitu. Jadi kitanya yang gelisah gak puguh ya kalau dengerin orang berantem teh gitu.
1: Iya kan gak enak jadinya apa ya, suasananya jadi gak enak gitu. Di rumah juga walaupun bukan kita yang berantem, cuman kan dengar orang berantem tuh gak enak aja.
2: Pengen laporin ke RT, ya gitu deh, ya udah deh ditahan aja deh.
1: Emang benar, saya ini juga RT aja udah nyerah gitu ngadepinnya, udah turun tangan, RT udah nyerah, udahlah biarin gitu. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan ini orang kalau nggak dia yang cepat pindah, kita yang cepat pindah gitu. Udah gitu aja doanya.
2: Iya Bang Arif, lebih ke berdoa ke diri sendiri aja deh.
1: Benar.
2: Istilahnya mudah-mudahan kitanya selalu dilindungi gitu. Emang, iya. Rumah tangga kitanya samara. Ke situ aja deh paling.
1: Benar.
2: Anak soleh-soleha gitu. Udah deh bodo amat ya orang. Orang mau ngeberisikin, mau gimana udah deh. Soalnya zaman sekarang mah sensitif, nggak boleh salah sedikit duar.
1: Nah itu benar, itulah sama nih sesuai sama tema kita pagi hari ini nih. Nahan emosi. Tapi kalau menurut TEPI, mana yang lebih susah, nahan emosi atau ngaku salah?
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya susah. Kenapa dua-duanya susah?
2: Ya itu kadang kita tuh ngerasa salah, tapi kan untuk ngaku salah tuh kayaknya berat banget gitu. Tapi namanya mesti sadar ya, namanya kita manusia kan punya kekurangan gitu. Siapa tahu kita pernah berbuat salah terus kitanya lupa gitu. Makanya saya kalau ketemu siapapun gitu, campurannya itu bisi ayam kesalahan gitu, bisi ayam nutunin di hati apa gitu. Saya akhir-akhir ini kalau ketemu orang salaman pasti ujung-ujungnya campurannya gitu, mohon maaf lahir batin, pasti kayak gitu, takut gitu. Jangan sampai kita meninggal belum sempat minta maaf sama orang.
1: Iya.
2: Mau kita salah atau nggak salah, terserah deh gitu. Soalnya ya kita sendiri kan kadang lupa ya Bang Arif, kita pernah pernah ngomong apa atau pernah berbuat apa gitu.
1: Iya.
2: Tapi pengecualian sih buat tetangga yang emang julid banget, memang pengecualian. Saya nggak bisa tuh kayak Bang Hasan tadi. Walaupun kita nggak salah, kita minta maaf, saya belum bisa.
1: Iya.
2: Itu apalagi tetangganya tuh udah kebangetan julidnya gitu. Tapi mendingan di sabodoin deh, diabaikan gitu. Kalau bisa jangan ketemu. Mau di warung kayak mau di mana, kalau bisa jangan ketemu.
1: Iya gitu. Iya lagi bener-bener kalau udah punya tetangga kayak gitu tuh kayak, pokoknya dimanapun kita berada, kalau bisa jangan sampai kita ketemu. Misalnya lagi di warung, sama-sama belanja, ketemu di warung, kan males menyapa ya gitu ya. Wah, iya. Ketemu lagi sama dia. Atau lagi di tukang sayur gitu, atau sekedar jalan gitu, papasan, kalau bisa jangan ketemu sama dia gitu.
2: Udah di posisi
1: ribet. Iya, udah saking empet nih, empet banget gua sama dia nih, udah males dah gitu ya. Iya lagi bener. Aduh. Itulah yang saya, itu yang saya alamin kalau misalnya ketemu sama tetangga yang tadi saya ceritain dari awal tuh, berantem yeah. segala macam. Itu pernah. Aduh, yang paling parah tuh ayah inget banget pas lagi momentum pemilu. Ayah lupa ya, kalau nggak salah waktu pemilihan gubernur deh. Kalau nggak salah ya, pemilihan gubernur. Itu ribut sampai gede banget ributnya. Sekeluarga, yang satu milihnya si A, yang satu milih si B, bayangin. Cuman gara-gara beda pilihan gubernur, yang satu ngotot, wah gubernur yang ini begini yeah. gini, yang sini begini. Padahal yang diributin sama dia juga nggak peduli gitu, kenal. Maksudnya cagupnya juga yeah, kenal juga nggak sama mereka gitu, keluarga mereka juga nggak tahu ngapain lo ribut kan, jadi kelihatan gimana, mau keliat, dibilang blow on ya blow on gitu, ngapain mau ributin yeah. gitu, bela-belain. Itu sampai Pak RT datang ke rumahnya, tetangga pada datang, ngapain sih ribut-ribut segala macam. Ya Allah, kata saya nong kurang-kurang. Gimana sih?
2: Kayak itu orang kurang pendidikan ya Bang Arif.
1: Iya bener. Kita
2: yang malu.
1: Bener. Kita dari dalam rumah cuman ngupingin aja dari dalam rumah, ketawain. Aduh, orang emang udah kalau udah korslet begitu tuh. Ada aja tuh.
2: Ya, jadi gitu kalau gak gitu dunia gak rame ya.
1: Iya bener. Kalau gak gitu saya gak punya cerita pagi hari ini.
2: Iya.
1: Terima kasih jadi, buat tetangga saya yang berantem mulu kerjaannya, jadi saya punya cerita hari ini.
2: Punya cerita dan kitanya bisa istighfar Bang
1: Arif. Iya bener alhamdulillah.
2: Kalau kita dianya yang begitu, kita nyelang astagfirullahaladzim.
1: Aduh
2: Bang Arif,
1: ya.
2: Itu ya apa teh, saya kemarin dengerin itu.
1: Apa tuh?
2: Dengerin sambil lihat sih, kayaknya suara Bang Arif deh.
1: Yang mana?
2: Program TV si Gundul.
1: Oh iya betul. Program baru betul. Iya pagi ya, siang itu, siang jam 12 ya.
2: Soalnya sebelum tahu Bang Arif siaran di RRI Prompat, saya udah sering dengerin suaranya Bang Arif.
1: Oh iya, ya alhamdulillah kalau gitu.
2: Udah. Wah, kata CT, ini suaranya Bang Arif sampai begitu.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Suaranya mirip anak kuliahan.
1: Emang iya, emang kayaknya saya masih cocok deh umur, yang dibilang umur saya tuh masih 21 tuh cocok.
2: Iya kalau saya pakai suara ya.
1: Oke. Okay. Padahal mah aslinya mau nggak sekolot, ayo mah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke deh Teh Evi, terima kasih ya Teh Evi, sehat selalu ya Teh.
2: Sama-sama Bang Arif.
1: Iya.
2: Selamat memandu acara ya di hari Senin ini, semangat.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Evi juga mudah-mudahan hari ini banyak yang pada datang mau ngejahit, amin insyaallah, kita doain ya. Dari Ciomas kita ke mana lagi nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Pagi Bang Ari, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Wardi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya Bang Wardi, cuaca di sana gimana nih Bang Wardi?
3: Cerah nih Bang, alhamdulillah.
1: Di kubur raya cerah ya.
3: Kubur raya.
1: Bang Wardi.
3: Ya.
1: Kalau menurut Bang Wardi, mana yang lebih susah? Nahan emosi atau minta maaf?
3: Mungkin nahan emosi kali Bang ya.
1: Nahan emosi itu susah ya?
3: Susah bagi saya.
1: Oh, buat Bang Wardi. Kenapa susah Bang?
3: Karena kalau ditahan-tahan nanti jadi penyakit Bang.
1: Oh iya, ntar jadi jerawat ya.
3: Jerawat.
1: Berarti orang kalau yang jerawatnya banyak suka marah-marah mulu kali ya, emosian kali ya orang. Ya nggak tahu, kita mah nanya. Oh gitu. Jadi, daripada nggak enak hati, mending ya udah deh. Diluapkan aja gitu ya.
3: Diluapkan mungkin dengan cara bernyanyi atau makan banyak-banyak atau apalagi ya.
1: Berpantun lo, iya. Ada pantun buat hari Senin ini nggak Bang Wardi?
3: Ada.
1: Apa tuh?
3: Hanya begini.
1: Gimana?
3: Membeli minyak di warung Pang Toyib.
1: Cakep.
3: Membelinya di waktu senja.
1: Oke.
3: Saya mau nanya dengan Bang Arif. Hari ini sendirian aja.
1: Iya nih. Iya nih. Makan durian, kupas kulitnya. Kulitnya jangan dimakan. Emang hari ini sendirian siarannya. Pok Lianya lagi asik rebahan. Libur dia hari ini katanya. Kayaknya sih ya, enggak tahu deh. Belum lihat. Belum lihat jadwal juga sih ya. Ini terakhir lihat dulu deh. Iya kayaknya sih.
3: Begitu Bang.
1: Oh iya dia libur hari ini.
3: Masih besok aja.
1: Libur hari ini, besok juga dia libur. Ada lagi ntar hari Rabu.
3: Ada Bang Arif kok.
1: Gak apa-apa ya. Iya, jangan rindu. Rindu itu berat.
3: Jangan rindu. Nanti yang punya marah.
1: Iya. Asik. Iya. Bang Wardi berarti tadi ya kalau Bang. Tapi apa yang paling bikin gampang Bang Wardi emosi itu apa? Hal apa yang paling bikin paling gampang menyulut emosinya Bang Wardi?
3: Oh, paling menyulut gampang menyulut emosi itu paling ini kali Bang ya, bercanda yang enggak wajar kali Bang.
1: Contohnya.
3: Contohnya, kalau kita kan baru datang kan dari kondangan. Kondangannya enak enggak? Bagaimana macet enggak? Suka bertanya-tanya Bang lewat.
1: Oh, iya bawel gitu ya kan banyak Mas, ngomong.
3: Kita belum ngejawab pertanyaannya udah banyak gitu Bang.
1: Iya. Gitu ya. Iya dah. Berarti kalau gitu kalau lagi kayak gitu jangan banyak nanya Bang Wardi gitu ya. Jangan banyak nanya deh itu.
3: Satu-satu dong nanya macam-macam
1: kilo menjawab. Tolong dong enggak nanya satu. Emang kita artis ditanya-tanya mulu gitu.
3: Emang kita artis wartawan.
1: Iya. Wah, gimana nih? Baiklah kalau gitu Bang Wardi ya. Mudah-mudahan Bang Wardi, kita doakan Bang Wardi diberikan kesabaran. Ya diberikan ketabahan, diberikan apalagi kelapangan hati, diberikan rezeki yang banyak, diberikan
3: jodoh
1: yang banyak juga.
3: Jodoh yang banyak jangan.
1: Kan bisa biar bisa milih ntar mana yang cocok gitu. Iya. Kalau jodohnya cuma satu nggak bisa milih ntar. Kalau cocok, kalau nggak cocok gimana?
3: Datangnya nenek-nenek
1: bagaimana? Ya itu makanya kan gitu. Kita doakan makanya berdoakan Bang Wardi diberikan jodoh yang banyak gitu kan.
3: Amin.
1: Diberikan ya Allah, anak yang banyak. Iya kan.
3: Banyak kok bisa 13 anak.
1: 13. bisa insya Allah dah. Iya dah.
3: Amin.
1: 13 anak gimana ngasih makannya ya?
3: Beri makannya bagaimana tuh Bang ya?
1: Saya juga bingung. Saya punya anak dua aja, saya punya anak dua aja bingung, apalagi 13.
3: Aduh, keteteran ya.
1: Iya, iya deh Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
3: Ya, Bang Ardi juga saya selamat keluarga.
1: Iya, amin, insyaallah.
3: Yuk Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi. Ya itu dia. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, dia bilang katanya berkaitan sama tema nih, yang ayah rasain bertambah usia, gampang emosi Bang, ketimbang ngakuin salah. Emang iya bener. Kenapa orang tua rata-rata begitu? Ya, contoh nih, kalau lagi main tenis meja, ada saat bolanya nyentuh sisi meja. Kalau menurut ayah, bola itu masuk dan poin buat ayah. Menurut lawan, bolanya out. Kekeh nih, padahal wasit juga bilang bolanya masuk. Nah, itu dia yang bikin ayah cepat emosi. Gara-gara main tenis meja. Jadi emosi. Padahal gak ngerebutin piala juga sih sebenarnya, cuman main biasa aja. Tapi sesudah itu istighfar, katanya. Sampai terasa tenang di dalam dada. Begitu aja Bang Arif. Sekarang nih cuaca di Cilebut mendung tipis. Terima kasih. Selamat bertugas. Oke, terima kasih juga Pak Budi di Cilebut Timur Bogor. Oke deh. Ya. Ya, Abang Po, nanti kita buka lagi line teleponnya 0213504510 atau ke telepon WhatsApp di 0812112428. Kalau menurut Abang Po, mana yang lebih susah? Nahan emosi atau minta maaf? Nah, itu dia ya.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Saro,
1: yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya iya, kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Yeah. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.

Bangpo, puluhan pelajar tingkat sekolah menengah atas dari wilayah Jakarta Pusat mengikuti kegiatan KICAU atau Knowing Identity, Choosing Ambition, and Understanding Your Path di MNC University Kedoya pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini membahas pentingnya mengenali potensi diri, menentukan cita-cita, dan memahami langkah yang akan diambil para pelajar setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdhani, mengatakan, kegiatan seperti KICAU ini bisa menjadi ruang positif bagi pelajar untuk memperluas wawasan serta membangun semangat kolaboratif antar generasi muda di Jakarta Pusat. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pelajar yang kritis, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap 1 dan 2, Trian Yunanda, mengatakan, pekerjaan konstruksi KNMP tahap 1 pada 65 lokasi sudah selesai sepenuhnya per akhir April 2026. Program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.